0: Nampu nyebut deh Mel.
1: Ya.
0: Tau bau rabukai dak ku nyual beketau sano ku ya. Semadi no kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita ni pun minta berkaban kita itu. Kaban kita itu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak buat kadang-kadang. Anak gue nyebut deh. Gede ke nak kempeng kadang-kadang deh. Nama kita minta tulung ya deh. Ya udah mandah ngatu.
0: Nama.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Okey, Wandi Ali Pengerindu di Tanggam Baru. Mai jam kita pukul 8.08 minit pagi. Datai ba 2 pagi wai kita ke pagi tu. Okey, Emil.
1: Ya, selamat pagi, Sam. Pagi tu, nama berita pagi satu.
0: Berita cukup manah gerai tu, Emil. Harap ke bala kapan peninggal kita sama gerai magang, meh. Tak lembau hari satu tu. Tajak pengkau jom minggu tu tadi. Mayuh pejalai yang kita sama nemu mayuh pengerami ke diatur di menua kita hanya diharap ke nak pedih isik meh ke pagi tu ni nemu ke bisik dengan orang masuk pekit kini atau ke bisik dengan orang run kini hujung minggu tu tadi eh? Okay, harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita ke pagi tu mujur
1: terjapan lemau saya dipujur ke pengawal kita hari tu
0: aman
1: yang jentuk ke lemai lagi meh aku sudah ke office hour-nya ke kita ke shift tu tiktok jam tu
0: indah orang ke kawak ke diri empunya ngai jadi menak mansal diri empu meh Mel kawak ke diri empu pan kita meh ngerja ya kita toke kita ke bekerja.
1: Ya betul Sam. Bagi dua tu me tajapan kemari kita sama bela kawak bau jam minggu pagi tu tumu gak nurun pagi tu. Kau pernah sama kita rancang hati me kerja pengawak
0: jari ke pengawak. Ya sambil kita ke kawak mendiang ke dua pagi wai kita. Okey topik kita ke pagi tu santai mega berkawal ngau yang meh kita ke nang nak boleh seliah ke beli ke barang lebih kita kita mak ba supermarket tadi nanti ba supermarket mayuh luar tadi deh Mel macam-macam kini ku kita nya segmen macam-macam area
1: section
0: ya menya tadi ni ke section tau ke area hardware orang kenyual baka sida tukul menya atau orang laki sigirino man luar tu deh Mel utai ke baka penyayat utai ke perengkap pai utai ke bekenyak tak ada utai ke di rumah lalu section baka anamit pampers pihak mega bawa pemakai tadi pun yang bisik area yang pu pemakai dalam tin pun bisik area yang pu barang basah baka sida ikan utai ke manuak kenyak nyak pun bisik area yang pu jadi kita itu tadi bawa city area nya bisik nur kita ke lama lagi
1: nyemengkang
0: nyu delay dia dulu ne kadang sampai carut ngepangan diri atau nanti laki bini tadi deh mel aku berarti ke laki bini berpecah sikit nak sama siku mai luan dari pu siku mai luan dari pu baka laki tadi nyak munyi kaku tadi ngagai barang-barang hardware tadi me medak pala sida swiss lampu medak sida skru teh bekenya teh ke di rumah teh ke di jai maya nyak mes tidak ya ke meli atau ke medak ya tadi jadi ngo bala indai itu tadi lebih lagi tidak ya nanti nak pemakai barang-barang bakal Nuci gari berapa aku mel? Mel berapa aku lekat benarnya.
1: Nanti baka aku munyi kenuan tadi. Laki bini berserara ne.
0: Pecah.
1: Berpecah.
0: Lagi ketemu baru.
1: Nanti baka kami dua balaku. Nak berserara kami dua ya laban. Nanti baka laban yang ngasuh ke troli deh. Aku nyengkau.
0: Bisi tengah
1: kita bisi tekan ngasuh.
0: Bisi tugas
1: rempoh. Kasih rempo deh, nanti baka beli ke barang hardware tu jarang ke bas pemarket semina baka utai ke mimiat baru bisa beli bas pemarket deh Sam baka berkedai kan beli barang hardware lawak kedai yang pu deh nang ia berjual kerban hardware ya bak dia kadang-kadang laban kita kino tu nan tu naren tu pengerindu bak dia laban kita naren tu berguna kota nya deh baka sedap ya rindu main mana utai ke baka menyiku ketua tadi teh penyayat teh kena pengetam papan teh ya terindo
0: ke pai agak-agak utai skru riba tu cool swiss utai menyatari
1: Ti pedak mata tu terus bakal magang tu nya. Ti pedak mata sida ya bisi bida ya beketuk kuat ya. Beketuk boleh kena skru beketuk kuat ke kriang ge kelembut ge de. Tai bekenya de nanti bakal aku nada tu mina. Panjang jam ku bakal dah hawe nya Sam.
0: Ngiga no bukai ke ti ne.
1: Iya, tang ku ngai ke besarara ngau ya de Sam. Lawan kedai nya kedai hawe de. Pusing-pusing tu nak rasa nikah bertemu ge baru ketua lagi lawan tu kene ke mada. Laden tu pengerindu bak kedai hawe nya de.
0: Lebih nanti bakal bah area-area nuci penuci utai itu tadi demel bakal kini kau kita yang ngau sectionnya nih nuci gari utai bukanya deh lama gede dekat dia mel lama orang pada aku nili kali kata yeah. Nyium bau ya mel
1: lama nak ke semina maka aku tu contoh ya selalu kena produk A tu tadi deh. Nanti dah berjalan ke pasar mayu agak produk kasih kan uji si Tito asal kan uji si Tito nya lama ya pak dia tu tadi jong-jong lagi pulang agak ya ke A tu tadi ke tu tadi
0: ama munyi kunuan tadi mel nanti orang siku orangnya dan orang ke nang kena brand aja ke nak lama dia tamak kia terus ngagai area nya lalu jingkau ya laban dia nang kena brandnya tadi ya nang kena brand bukai habis itu orang kena tang bisik orang nanti bakal aku bawa barang dalam tin tu tadi mel kena mah tadi laban nili hari bulan tili makanya tili hari bulan tili rega ya ni nak lama dia deh nili nyo nama tu mayuh tak kedi tili bawa barang tin aku tadi nyamai ngai ke ambis timpu lah ribulan nya tadi tahu ke meda engkau bisi kempi mimit kini tiannya pusin nya ni nak rindang diri dia ne
1: ya nanti pak supermarket besar ke jarang ke nama tu utainya ya expired the same minat kita kan nemu kemayau utai tu expired jam 4 kena tahun tu kena
0: aman meda ribulan ya ne
1: ribulan ya de lama kita sitik kita nemu gak Sam cita ya pun nemu cita ya tentu nanti maka sebulan lagi utanya ke expired deh. Beres saya murah pada dia. Macam si mirah kira macam sale, macam murah kena ada Sam. Pada dia kita dah nemu murah tu lalu pada hari bulan. Aman. Nak lama ge.
0: Okey, hanya meh topik kita ke pagi tu. Ba area ni kita ke Mengkang punya cerita di mail atau ke lama mimiat meh. Ba area supermarket. Hanya di tua pelabak ku berengkah macam komen bala peningal. Atau hari Johnny ke lajuan ke pagi tu selamat pagi Sam ngau email ta aku ya jadi ya suweh agak ngelawak supermarket ngulu bini ya berbelanja aku ya jadi ba area Nur yang itu lama tadi ianya ba nyual barang dapur aku ya lama ya lekat dia berengkeh hari orang kenyual sidak pisau sudu gelas pinggai mangkuk periu kali teh kebekenya mah aku ya kadang ya okay nama aku ya ya melinya nitih ke budget ku ya medak reka punya tadi ni ya
1: sebe kurang
0: sebe nyok meh ngasuh lama kenya ba area nya tadi ni
1: tai bekenya segi maka periu kali bedanya nantu lihat je jengkau tu ngapa nya Sam mesti ka di nama tu di sebe tu pedak tu bulan tu bulan si tinggilah hari tu bisa hari tu ya bisa sel betul jong-jong ya lenak lagi
0: ya. Bagaimana kita nemu maya sel mel?
1: Nanti bakal bisi pengerami banyak. Lepas kita segi nemu mayanya segi season apa lah. Season yang bisi momo tu tadi. Ya segi bisi ngagak sel sem. Nya pemanai di dini dikak melin bandonya. Bisi bak siti kedai tu ya 20%. Tiba kedai tu 30%. Pemedia tu meh boleh kemurah.
0: Kadang orang sanggup bagi nama tu ngagai tajak banyak berjalan kaki. Kau ke nampak utai ke mayu lagi discount ya tadi.
1: Ya betul.
0: Meh laban ngatur belanja dari impu nih Mel. Okey, lalu Mami Nini ke pagi tu nanti bak Nur ya aku ya bak barang rempah-rempah utainya aku ya ngabekak barang pemakai dapur berdawa ki bak Nur sayur ngabuah aku ya nyak meh nanti yang beli utai Kediri. Senang lagi hati aku yang mel. Nanti bisi orangnya nganti tadi stres tadi. Lepas kadang orang tu tadi bakal laki tadi berkenuan pu tadi laki nuan bahat we boring nuan ni. Berketuk gengi atau tadi kadang laki nanti ngau lagi nyu begawat beli ke utai aku yang mel. Nak really ajak meh pa rumah aku ya ngambil ke semua nak suah nurun aku ya kadang nyok ambil list barang dibeli aku ya nyari mami nini ke pagi tau
1: nya segi amat Sam nanti bakal aku deh nanti bakal tamak ngagai perengka kenaikah bakal waksen tau ke gadian bekanya deh segi ngai ku ngamai bala ku ya pun ngai ngau ku laba ya nemu lagi aku
0: lama
1: nanti ku begulai ngau ya aku nemu ya si ngante deh berumah beruman dia boleh barang laba dia ngai yang ngante lama deh Sam nanti di kiri dia boleh fokus nama teka beli deh tajak pun kadang-kadang pansut ada tak ada baik laba dia kan macam oh review dulu bulan setinggi lah kamu kata kena muai stres kerana Sam
0: window shopping ni kena muai hati stres lah bisa kurang kenyak
1: ya ten stres kan Sam lepas ada duit kamu beli deh
0: bisa duit yang kita berkelima tadi
1: ya betul
0: kena dai tadi
1: okay
0: hari ni sampai ke pagi tu nanti bak ya kuya nor ya kelama ngetu kuya bak perengka dapur kuya bayi nya bak ndor orang ke kena nyumai bakal sida priu pinggai sida kontainer ku ya asal utainya baru datai ku ya sigi rindang dia ku ya sigi lama lekat dia ku ya tau ke ngasuh recarut tadi nemel
1: aku ba ya nyebut kontainer tu tadi Sam aku sigi rindang ku ba ndo tai bekenyak Sam
0: area kontainernya ne
1: aku rindu mada kak dik meli bisik ke di rumah nak dikenal.
0: Dah mayuah ke di rumah?
1: Mayuah, Sam.
0: Lu nyebut ke apa tuai lagi ni? Nama di rumahnya nak habis kenal ni kok.
1: Ya, betul.
0: Beli ke paru.
1: Rindu, Sam. Aku pun nak nemu nama ke buah. Aku butuh air. Mayuah main butuh air. Kenal lagi. Butuh mendera ni. Kenal.
0: Ya, kenal lagi. Nyak lama ke terbaik lagi ni.
1: Ya. Kena pengrindu kita yang menyapa dek dek.
0: Rindu ngumpul ya. Atas nak dikenal.
1: Ya, kenal ke Sam. Nak ketua kenaknya. Kena ke bekas hari tu ngena pergilah tukar si Tegi nak ke tu bekenya deh
0: lama aku mendak dia ngena nya lama
1: ngena nya setia mulai kepala ne
0: mulai kepala ne
1: ya kena menuh ke mari deh Sam okey kita bisi reca unop tu sebab kita mendeng ke lagu nangkan ketul lagi selamat pagi ngagis doai ku ya gayari kami mana bos peng semunjan ditok ku nanti paku kita bak ngagis pemakit segi ba area barang pemakai tau ke barang dapur nyak meh lama ku ya rindang ku dia ke ngiga barang ke udah habis baru rumah ku ya kira ya tu tadi ka top up utai baru rumah ya mati tadi
0: amar ni kita kena dai di rumah tadi nah udah list ya dulu mayanya meh ke beli okey tahu terus komen peninga bah area ni kita lama geng tu nanti tamak ngagai supermarket. Okey, tua berperinan dulu Mel lagu hari Ricky ribut ke pagi tu penguji bersuluh.

0: Okey, hangai tunai di area LuCM agak lagu dikenal merindang pendengar kita dua pagi wai kita.
1: Ya. Ya, ni kekalak
0: mikrofon. Kekalak ngiga ya. Okey, area ni nur kita lama ge ngetu mengkang anti ngagai supermarket.
1: Okey. Okey, kita bisi lanjat nik ageng kuya selamat pagi. Nanti aku ngagai supermarket dulu ke bini ku beli barang. Ba tempat ti ngasuh aku ngetu lama agi ianya ba ya ke bisi nyuah minyak wangi kereta ke yang ngau minyak wangi rumah laban amat. Nguji ke bau wangi siti-siti baraknya ke ya tang nak ga meli nyiu rindu nyiu aja ke ya
0: ya amat aku tajak pan aku nang bisi nama tu brand yang pu deh mel tau ke nang Siti nya aja deh ka aku ke kadang ka aku nguji te bukain tadi ni mu mana hage deh anti nadai te ke mana hage ambil ya ke nang dikena kita nya ka nya ke buah kadang amat lama ke nya dia tadi nanti perfume kereta tu ya tu sah ka di siom kita ni laban sil laban ya nang tanya orang nama tu nang dibalut orang mamat
1: si orang bisi orang bisi ke tester nyampu desem dan nak mayu bisi-bisi ke bisi-bisi ke nadai de ya kekak kita nyak selalu yang nadai ya nadai tester
0: ya alah nak ngai ke salah nama tu lagi ngai ke bau nak mana ya lagi pasal ke ngambil ke nang kena kita nyak
1: Okey, pemaga mari selamat pagi ngagai Silver Angler. Selamat pagi ku ya celap sibu pagi tu. Ku ya nanti aku dua pala lama nu aku usha ku ya bakal perengka hakwe ngau dapur. Ku ya laban sigit ke ngerja pengawak DIY serta bebelah ba dapur ku ya. Ya, orang ke rindu ngadu ke DIY tu deh. Sam orang ke rindu ngadu ke utai kediri. Contoh ya bakal ngadga rak kabinet kediri. Sigi rindu lipat ba tak ke usah-usah barang ba kedai hardware tu.
0: Betul. Lapan dia ya bisi idea.
1: Ya betul.
0: Mulai beli dulu tanya. Mulai ke rumah lagi ni ku ya menya nyambung ya ngadu ke ya kreatif lagi mana ke ya tadi. Ya nama tu rindu lagi ngagak ke diri empu bakal rak bungai kini nama tu utahnya tadi ukai set ya tadi tang ya labannya kreatif tadi di mail beli atau beli atau udahnya lagi disambung ya nyadi kena tadi bisa nama yuah ke orang bekenya ya puas hati ya ge ngagak ke diri empu. Okey, Silver Angela ke pagi tu.
1: Udah
0: ya, ne.
1: Ya tadi mai tadi.
0: Okey, mak Guan.
1: Apa dah?
0: Okey, tajak suah meli tusu anak ko ya. Atang ko ya, agi meh rindang ko ya, meli ko ya. Laban tusu anak tu tadi. Ngai kesalah jengkau. Ya bisi perisa madu ngau coklat ko ya. Ke anak tu tadi kak lagi perisa coklat kini atau ke perisa madu yang nak sama tadi ya, udah dibeli tadi kita yang nemu harga tusu tu mar deh Mel. Okey, Tuan Bill ke pagi tu tu sama gitu ne lama ngetu ba section susu ngau pimpas anak ko ya lama berunding kemaya membisik peluang kau beli susu ngau pimpas laban ke agi bujang ko ya plot twist tadi ne
1: dia mesti kena sem
0: nadai aku nadai aku nyu berunding kia dulu mail
1: ilai lah
0: ne ba area tusu area-area pimpasnya segi pansak jahnya laban nadai berunding ke ternyata tangka Tuan Bill tu tadi engka ya udah bisi plan-plan mel udah bisi perambu-perambu punya tadi
1: kaya bisi pengerindu ba nambiam mel bisi ke orang berkenyak sem Jengkau tadi beli ya. Kau kai tusu atau ke Pampers tadi desem kau beli ke anak menyadik ya kini. Tahu kau beli Pampers, tanya kau belum menyadik nama Pampers kena anak tuan. Tahu kau beli desem, mana salahnya?
0: Betul. Dan kau ya, kau ya rindu ilah puan nak ya kena betul tusu.
1: Ya, ya.
0: Betul tusu tu pun mayu bangsa,
1: ya.
0: Mayu design
1: menyukur. Ya. Nanti baka aku suba mai aku ke lagi berenang mek coba desem. Ada bisi mayuah ga betul tusu mainnya desem. Tenak ngam mayuah dia tu sem dia tu mau mayuah
0: macam-macam.
1: Mana-mana ke desem. Berana baru kita.
0: Berana apa ni?
1: Okay, mari selamat pagi ngagai pendengar kita itu James Nguyen. Selamat pagi ko ya. Aku selalu ya sangkut ba ndu nama tu ruang pi ke sampai ke rumah nama tu. Tancut ku ya. Serba salah bajet ala-ala bulannya ke bakal dekat beli tancut panjai nak dibeli seluruhan berunding sampai ke rumah ku ya. Entang enti dibeli duit nak cukup kena beli barang pemakai ku ya. Kebuah aku ngai ngagak habit maya ngena debit card bank ku ya ngena card pengelola ajak tahu kena mayau ko ya. Engkau itu siku orang ya ke berjimat lah bak ku sem
0: amat ya mayu tadi kira dulu punya tadi ya, nih Mel.
1: Ya kak beli barang baka gari baju tancut engkau yang ngerundiang ke beli pemakai mana lagi ke hari baju ngetancut deh laban baju ngetancut tu kita tanya lagi udah kena tua kena main dulu out
0: betul
1: laban tep pemakai tu tanya ya baka beras beras tu biasanya jadi tu baka garek tu dah basuk tu baru
0: boleh baka berasnya nalah kena kenyata ni banyak nang dempak kita bisa resari ok kumai yang bungai merjas bedau Mel
1: bedau
0: ok nanti iya ku ya area ke lama nur yang tu ku ya ianya nanti ya mansa barang sidak Priu kali sidu barang yang terkunyak tadi punya Mel barang sida apakah kontainer okey nama aku ya ya rindu nili-nili mendak tanya deh kadang mendak jauh entah deh nak beli entah deh okey sudahnya aku ya barang kena nanti barang bakal barang kena ngantak entah deh aku ya hanya pansak limpas saja ko ya laban ya orang ke simple aja ko ya nantu tanya ya kak ge utai ke baka take periu kontena nya tadi dia elama ge ngetu
1: sigiri no madak tai kayam kenya sem
0: ya
1: eki kita bisi ulinten imai ko ya.

0: tengok kami sebilik kamlit kamlit site ja barang nya penuh baku ke desem aku nak menemu
1: au tetrulinya tanggung kereta
0: ni okay, ngara buka nya nak aja
1: barang ya cak ni
0: barang ya aja au nya main nah ni
1: pedih pala ni nak awak nama tu melabur dulu
0: melabur dulu
1: tuai lah si daya kata invest dulu ni tuai lah si daya katanya ni
0: okay kita bisi sasha manda tu se menti aku ku ya ba barang basah ke baka mano ngewikan ngau barang pencuci tau ke mandian ku ya mana hari kami disibuk ku ya
1: au terkena mandi intadek punya
0: ya ya
1: au simpu macam-macam te shower dia tu menda nyo macam macam brand dia tahu pada aku
0: okay, kenal lah you
1: abang tanya boleh di makan ku balik dulu orang kegawak dia ni nama nadai sebenarnya macam rahsia pusing ya tuduhannya siwa macam tadi mel ni ke mana dia hanya kebeli ni ke bau bau rengut ni teh kati macam tadi tutup baru ke dia
0: ya maka city brand tu tadi ya kan banyak produk ya contoh city brand bisa melima itu bau ya deh
1: tapi
0: bakal ngaku di siom ku magang mah ya jangan nemu city ni kak dipilih ya
1: Taja kita nang bisi nang brandnya nang nama tu nang brandnya aja dikenal kita deh. Kadang kita itu tadi kan uji kan, uji bau kebukai. Nanti baunya mana lagi? Yo mindah lagi brand bukai kan?
0: Ya betul.
1: Ya, kelama na dia mau uji kedai. Siu city city city city tadi bau ke brand bukai. Brand citynya aja dah lima itu bangsa ne.
0: Ya, ya kemana kedai nanti aku tamak ngaji kedai ke warna biru ngah warna oranye nya. Sigi engkau yang ngamai orang ku sigi kediri nanti nak lagi lama
1: dekat dia ne.
0: Lama tesium sium sepakonya lagi ku rapu pupuk genyar lagi. Oh ya okay nemu.
1: Dengan awak nang sorum malam dia aja. Malam dia mana kurang. Okay, Bob Freri ke pagi tu. Nanti ya ku ya lama agi ya bandor lauk basah ku ya ba pakai ikan mano daging capi ngau sayur ku ya ukai nama ku ya laban milih lauk ke segar baru datai ku ya amat ketau tadi kadang nya undang tadi nyo bau kadang tu nyium ya nama tu medak dulu orang kenemu tadi medak mata ya tak kenya tadi mel ne
0: nanti bakal undang tu sebab apa aku selalu beli undang nanti bakal tubuh hanya udah kena ke
1: lembut
0: udah lembut anak beli deh
1: kak babau ne
0: okay kak babau nang dah lama ya tempat tu pun dia ndak tu kena keram crunchy nak kekerup ke
1: nak kekerup nak kira nak segar lagi punya tadi nak fresh lagi ni sudah ke lama punya tadi ya
0: bapak lah dia dek pegai ya okay, kita bisa Elis jauh Elis Jawa tu selamat pagi ko ya. Nanti aku kaya lorong paling dikerinok aku ianya snack ngau biskut kaya coklat sekirin pada aku. Lama diketawa Sam. Kita ngatur dulu, bapak Rina dulu, lagi ketawa.

0: Mei Franklin Timang Pengerindu Puang ke pagi tu.
1: Ya, ke Nampong baru. Ya. Ngi ilis jawan tadi Sam nya iklan lama tadi, okey. Jadi ya mari sama pagi ngagai pada DJ ku ya ngau semua peninga ke apa aku lurung ya ke paling dikerindu kaku ianya ba snack ya ke misi biskut, coklat. Asing kerindang meda ku ya. Tajak nak beli meda nyium megai aja udah cukup ku ya. Salam hari satu dituju kia special ngagai Gerempuan Balai Indo Methodist ngau serakup Indo Dayak Sarawak.
0: Ya rindu tai ke ba snack ni kenya ne.
1: Ya.
0: Ba biskut, ba orang kenyual biskut, nyua-nyua coklat kenya.
1: Ya. Sikit rindang sem nanti di bisi berjalan ke mall. Bisi siti kedai coklat ya maka buka kios-kios meat ya sem. Bisi gelap batu tau ke coklat ya kuliah dibeli tua sigi selek sigi seringgit sem. Payat diri garga. Tang ya nyamai dempak sem aku nanti ku siap berjalan ke gai mall de sem. Rindang ku milih coklat-coklat tu tadi. Ambil ku siti. Beli ku 10 ringgit. 10 ringgit. Lepas dia kan uji kasai coklatnya dia sep.
0: Rindu Rindang lepas milih ya
1: Rindang aku lepas malah nak aku ngemai aku sem nyak nyoka
0: sudah kukis
1: ya nanti tanya nak dempak aku lepas aku rindu meli ada sem kadang-kadang tepuk teh lama budak ku ya makainya sem ditupik ke coklat
0: sama ya kita ke nyok ke dapur nyenguak peti air nama tu nyilak ke peti air sempak ke
1: ya dalam penyawa tu nak bakal subak sem bakal subak nak tahu pungkang gak coklat tu ada sem dia tahu kira giulih lah.
0: Ya. Benar ngadan bedau udah tadi mel
1: bedau
0: ne ke benar ngadan ke pagi tu nanti ya tama supermarket ku ya ya sigirino ya ku ya area lawak ku ya lawak-lawak fresh baka sida kenyual manu ikan ngau daging barang basah menya tadi ne mel pihak meka ya rindu ba area frozen ku ya baka sida daging kambin capi ya ku dah di frozen orangnya ngau bakal sidak nugget kenya deh kadang tamak supermarket ku ya nak ulih nak meli utai minak rindu meda ajak ku ya seraya kemandian kerga ku ya nyadi ku ya tadi mel ngau ya kak meda bida rega nya ngau supermarket bukai ku ya tadi rindu ya bayam utai ke ba nama tu meda-meda rega ya tadi nya bener kadang ke pagi tu
1: okay, kita bisi Albert Matthews tu ko ya nanti aku berjalai ke sigi gila minyak wangi ke lapan aku nanti nanti minyak wangi ya sai ke nanti kena baju
0: ya mesti nak boleh nak ne
1: mesti pancit minyak wangi okay, kita bisi uka best tu ya nanti tamak market ke sigi lama lebih lagi berjalai dulu habis pusian baru meli ke lebih lagi ba exco ko ya sem Ekip yang maga kita bisi Harrison Renggi ko ya. Nanti aku tama ngagai kedai hakwe sikit lama dalamnya ke labar rindu mandak kereban kena gawa ke ya. Kadang-kadang aku kadang-kadang ko jakuk kat beli sikit dua aja ko ya barang. Tang udahnya nus baku ke barang dibeli ko ya.
0: Tu
1: shopping shopping ra laki tu sem.
0: Nadai nadai tanya ge nadai pedak kelias lagi. Nama ku depan saknya jingkau aja.
1: Ya, lebih lagi nanti bakal bisi sel mainnya ada sem. Nang utai ke ukai kak dibeli dek. Bisi tu kena ke bisi ngurundian kak belinya. Tang gila ke tu. Tang nanti mainnya bisi sel.
0: Alu beli.
1: Alu ambil meh mainnya. Laban kedung dia murah
0: tamat yang ada nama tau lain teka dekat dalam hati atau ke dalam list lain teka dibeli ni tanglah bang tanya benung bisi diskaun ada salah lu ambil bisi kita bisi hati kak melinya tadi ni mel Dennis Jinggan udah ni Dennis Jinggan nyo berkenang kenya gaya kuya soba tahun 2000 ngagai 2010 kelia kuya. Pama mansa kedai nyual VCD sikit lama lekat dia kuya Mel. Anang ki inti VC offer baka buy 3 free 1 kuya. Atau ke buy 3 semina RM20 aja kuya. Benar milih cerita ke dipedak kuya. Dan dia tahu jarang kuya lama pamu habis berjalan minak ke lama nganti bini aja lebuh ke tama nyak tadi punya tadi rumah kedua ngau rumah oren nyak tadi Mel nyak tahu tanya dulu nuan tahu ngiga kedai makai dulu lek kesidak ya rindang dalam nyen apa nak ulih setengah jam nyak tadi agi nak lama tadi nih Mel bisi orang beje jam dalamnya laban pusing kia meda tau siwom tau bidar ga tau uji kedolau yang ngasuh hai lama dia deh
1: okay, kita lagi bisi penyaga kebukai kebisi nyapa mega tu Sam kelimpah hari ke bisi berkongsi dengan kita penerbak sedak ya apakah kita bisi Alina Bugis bisi nyapa kita pagi tu lalu tu Sam tuan Bill tadi udah Sam
0: udah Mel
1: udah ne okay Wellington Imai tadi udah James Pengiran dah?
0: Bang bedau.
1: Bedau ne. Okay, nanti aku ku ya selalu ya lama bapalan supermarket laban beli barang dapur ku ya. Okay, kita bisir ini sabai. Selamat pagi ku ya. Nanti aku ku ya tempat kendo lama nak aku ketu ianya supermarket orang berjual perengkap dapur. Bayak ke utainya dikena nyumai, baka periuk pinggai kontena sautainya baru datai segirindang ku medak ku ya.
0: Aman. Okey. Tu GB Novem angka kenyak menama tu deh. Email GB Novem hari keliri mambam kami di keliri ku ya. Nanti ya ku ya. Nur ke salu dituju ya ku ya. Enya ba nur kasut sukan. Tu orang nang segi orang sport foto mel. Orang rindu run, orang rindu brisk walk sukan meh. Ba pengawak sukan ya segi ba area nya ko ya. Okey nya meh komen pala peninggal kita ke pagi tau.
1: Ya, kepenudi tu Sam.
0: Okey.
1: Juana MB ko ya. Nanti aku segi rindu ba bagian barang elektrik ya. Ukai ulih berjam-jam aku ba dia ko ya. Terapi minda ke ya. Ukai ke Malis semena ke meda aja ke ya. Jadi ba bagian pinggai mangkuk pun sama ko ya.
0: Barang elektrik ke ko ya tu tadi pelawak ko bakal sida blender.
1: Ka.
0: Apakah sida pri nama tu periuk karan.
1: Ya.
0: Teka bekenya mentari ni Mel.
1: Maka aku Sam segi rindangku ba dua periuk pinggai mangkuk tu pun di bisi berumah dan di rindang. Andang ganti ya bisi ngagak sel banyak apo nanti ya bakal beranda-beranda ya. Beli site bisi cuma site apo tentu lihat ko.
0: Buy one free one ya, kenya tadi ni. Okay ke Tegal ke Melayu kenya tadi. Rindu medak ya. Tanti bisi duit lebih ya tadi. Kadang jingkau ke Siti dua ni.
1: Ya, dan kadang-kadang nanti ku aku tu nanti ku rindu ngaki utainya deh Sam. Maka aku rindu ke periwaknya deh. Tajak pan aku bisik ku bakanya lebih kurang bakanya deh. Nanti bakal bisik kaban ku kawin ke Melayu ku berik kau ke orangnya.
0: Ke present ke sidaya ya. Tadi. Nyak meh angka udah tu lagi bisik bala kita nyo ninga tua nyuka shopping ya Hermel.
1: Ya, kau dia mandek kini bertemu mandek kan urun.
0: Kak meda tanya lagi ku ya, meda oven kini.
1: Ya.
0: Kak meda tak kena nama atau macam-macam eh. Ya. Tak ke bawah supermarket nalah nalah tuna tadi ni Mel.
1: Ya.
0: Duit kita aja tanya.
1: Ya, betul Sam.
0: Okey, jadi terima kasih Mayu peninga topik kita pagi tu santai aja dua pagi wai.
1: Ya, betul.
0: Pergila bukulai ngatu baru ke ni Mel. Ya. Bawa penggerak pagi pergila kami dua ngiga topik ke bukai dikena kita ngericah ke pagi kita.
1: Ya. Okey, tajak pen nama utai ke dibeli kita bayak kenya barang elektrik, barang pemakai tentu ke barang itu tadi berguna diguna kita meh anak beli ya nak dikena.
0: koleksi aja.
1: Ya, punya kurang pilih dengan bijak.
0: Oh, pilih dengan bijak, ya. Beli dengan betul. Ya. Oke, okay, terima kasih Mayu Peningan. Ya. Gulai baru bawa ke Bukai itu Arya Denal Petrus ngau Deni Umpiang Engkining. Engkau benung Engkining kini yang tay belah mall belah ya. Supermarket banyak pagi ya. Tahun neh Mel.
1: Ada salah Engkining yang menabung ya. Kita.
0: Oke, okay, bye bye sampai pagi. Sampai

Imbas PRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
3: Kemaya Rito, Mayu Ahmad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh Ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar Ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apai indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
6: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama meh kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9 2026, yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
7: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus,

Hello, serta selamat pagi. Mulai Y9 12 pagi hari 1 Sarito 28 hari bulan 9 2026. Bersambikan kita sama Blok Gerai pagi tu serta ngembuan nanti ke Lantang. Nama cerita kita hujung minggu tu tadi udah recharge megang kini bateri kita. Ngarap ke sama udah run siang meh pagi tu. Jalan ke pengawak kita mpu nak ngira dini dini nur kita pagi tu ya. Kid Michael mulai ngok kita bawa Y9 12. Untuk okay, pukul 12.30 hari itu lagi bakal selama nuju kita ia kagi dalam kereta kini pagi itu nuju ngagain dur kita gawak tau kenyangkau bisik dekat ngelawak sekedar nur bukai mega belak sama berjimat meh kita yang tengah jalan alun tau di Bandaraya Kuching gaya sebuah nasab kita dia tu dah belinsur mana hujung minggu tu tadi 2 hari hari 6 hari minggu bisik tampak mimit ga utai di pedak kita di Kuching itu ngarap ke sebuah nasab tu alu terus lenyau meh nada lagi ya. Okay, Y9 12 bergulang dengan kami bak jam keterubah tu pukul 10 lagi bakal selama kita bisik nuju pekerai bak YFM terus berindang kita aramina kini-kini segulai sejalan dengan kami bak YFM.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Pagi Rewind. Lama-lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia perhati ke nanya mayu cis histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak bah terika yang kesama album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nanya arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di pedak sidak mageng. Seminat kelasnya tadi ke kangasuh histerian mimet nanti histerian.
1: Mimit aja nama yung nyapan nanti kabarnya siku mai utai tu tadi kan kadang bisi artis kadang nembek tu yang nganya ba entang dibaik kabarnya nyaba lepas tidak tu dah kamceng dah siku nyaba mesti ke brotherhood mesti bisi leh
2: dia nyaba aku nyaba
1: kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai tentu ya Bawa FM segulai.

0: statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari ada ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara kalau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Kes culiak tau kenen biak ti di taban korang ke nak dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Lucu kita baru mendiang ke kami pagi itu. Merik selamat pagi meh. Selamat mulai dengan kami Bawai 9.12. Lalu minggu tu Met Malaysia bisa maksud ke penerang ke berkawal dengan gaya Rito Tangkan kebenarnya Hari Upis Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia ke madah ke gaya hari ya ke hujan serta mega kudik dengan ribut di pelabak ke dekat nyadi bak sekedandur di Sarawak ni tu lebih lagi bak kanang tebi yang tasih di Sarawak Sabah ngau wilayah Persekutuan Labuan. Jadi itu berindia hari ubah angin monsun lalu gaya hari ke hujan tu mega di pelabak ke nyadi dalam kanang sejam nyentuh ngagai 6 jam ya. Nyalai Met Malaysia ngelalau semua orang kebih lagi sedak ya ke Diau Bandur ya ke Suah kena penuh sampuh serta mega sedak ke Diau Nebiang Tasik sungai ngambil ke semampai berarti ke penglikun derimpu berarti ke tikas air nangi ke penuh Sabah berindik hari gaya hari ke hujan tu ya. Lalu pihak megak ngakai bala kita ya ke nyangka jam minggu tu bisik dekat ngatur pengawak berluar rumah aktiviti outdoor sekali kenyak tadi ketegal pengawak tau ke rekreasi harap ke seluruhan berarti ke report dari Upis Met Malaysia ya sebedau kita yang tadi ngerja sebarang pengawak di luar rumah. Maxwell Franklin Saran dengan Gabriel Fairuz Lewis berita kita dah lepas tu lagi about Y912 yang sebedaunya tu lagu dari Walter Mana Mas Gau Kaca about Y912.

0: lah sambil ngelantang ke ati. Brisk walk ke pemadu engkeban, ke alai kitai berjalai 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki, maya brisk walk, berjalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngering ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Alam nyentuk ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
0: Nadai, nadai duit ku tu.
2: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
0: Nadai, nah, nadai.
2: Begitu ke medai dulu.
0: Nadai.
3: Inama ke sedua adinya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
2: Lari.
4: Buli, ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal di ni, no ya belalai. Di ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak Bak Muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak Bak Kambut Angin atau ke airbag, kita termeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
0: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali itu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026. Yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9, 2026. Mayuh karati narit hati Ba Agrofest ke sekali itu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

Okey, hujung minggu tu tadi SKS Sarawak Aku Sayang pilih Betung udah mujur diatur ba kompleks Lumak Ngau main Betung lalu ba pengerami 3 harinya mayo macam program mayo macam aktiviti yang ko dah diatur hujung minggu tu tadi kelimpah hari ba perindang menggak ngau balap nyanyi ke bisi di kangau personality ke bisi menggak gulu SKS Betung 2026 lalu nekan ketua ila dini lagi dur SKS sama-sama mari kita yang ganti berita ke mana baru ya berkawal dengan SKS 2026 lalu gelansa bega sekedar hari berita bahawa SKS Betung 2026 hujung minggu itu tadi peninga lebuh berjadi ke SKS Betung Premier Sarawak di Tempat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng yang akan bisik ngenang berkawal dengan projek ngagak padang binun baru di Betung berbuling ia kau dah tembuk gagak lalu dah megak nur bilun sangkai bilun yang keterubah sangkai ba padang bilun di Bebuling sepauh Betung kena 18 hari bulan 9 tu tadi jadi tu siti berita mana kelebih ya gi ngagai sidak ya kediau ba kandang menua Betung ngau pian megak nur bukai ke semak ngau nya ukai nama komuninya laban padang bilun stolpot tu ianya siti ari pintu penama atau ke cara baru kang lawak bagi menua Betung ngau kanan dur bukai ke semak ngau nya lalu ngau nya megak hasil produk agro pemakai ari kandang menua Betung yang kawum batang air di lubuk antu ngau pian megak kanan dur bukai ke semak ngau nya uliah dianjung ngagai benua luar ngau cara kemudah lagi tu megak diumak ke ngau penumbuh palan nur gumpul mungkus ngau pian megak pemprosesan CPPC ya kau dah tembuk gagak megak ya nda jauh hari padang bilun solpot di Bebuling tu jadi pegarap hati kita dia tu tentu ya udah tu ilak habis ini sedia ke megak servis penerbai bilun komersial ia ke maik penumpang ya kelimpah hari maik barang ngagai Bebuling stolpot tu ni nemu kita terbayar di Kucing ke Betung dahnya hari Betung dengah jalai ia ke bersambung ke benua Seri Aman dengah jalai darat ngagai benua Bukai menggaya semak lagi di deman yang ke ngau jalai alun ke dangdah bisik dia tu nya sekedar hari alternatif tahu ke cara kita pindah ngagai sebengkah-sebengkah menua jamai dia tu nur tua dekat ngelawak ke rawun ke nur bukai di Sarawak dia tu mudah ukai bakal sebedau tu jadi tu menggadang siti hari tur pengawak ke dip jalai ke perintah kelebih lagi buat projek pemansang kena meri pengelantang ngagai sedak dia jauh di benua pesisir. Okey, ya berkenaan ke kawan kau projek pemansang ke bisa dijalai ke kelebih lagi di bagi sitak menua Betung. Ujung minggu tu ilak kita bisa SCSJ ke 9. Rami baru gak pasar Betung. Ya, okey. Pukul 10 pagi tu lagi peningat. Mari kita mendiang ke segmen Nuju Pegerai. Begulai kau Melati. Rami dah kini-kini. Tu Ricky Anderson. Badu di gerau Mimpi Rawan. Bakwai 9.12. 9.12.

0: tentu kita suah medak troli dengkah buat sengah pandut baka buat supermarket ngau mall bisik didingal ke buat parking kereta bisiknya bertengah jalai buat tisi pari pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke buat nur ti udah disediakan nanti kita udah ngemak nanti ngai pangking ke buat nur nak ngepang jalai orang bukai lah ngemu meh bisik orang ke ngumpul troli tang nak salah kita yang ngomong sedak ya pesan tu hari aku cerdik tegung ngau YFB.
1: Penyeri aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang ke pandai, dia kak orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang, orang pandai, orang bisik intelijen pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisik agensi perintah kamat anti kang main ge polis report ngagai polis anti kiamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey.

0: Niaga bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Ya, jadi yang beri selamat pagi dengan semua para pendengar kita bawa FM ke pagi tu. Jadi kita bergulai baru buat program menuju penggerai kita untuk minggu tu. Bahkan selama nanti yang hari satu pukul 10 pagi kita bergulai dalam program menuju penggerai kalai bisik muka balas dari pegawai kesihatan hari upis penggerai di bagi menua kita di tu datai ke studio bergulai dengan kita buat program menuju penggerai kita ke pagi tu. Jadi pagi tu betul benar laban siku hari pegawai hari biasa pengerai juga habis ngelimpang ke diri bergulai dengan kita program menuju pengerai kita ke pagi tu alai kita lagi ke berjaku atau ke berandau berkawal engkau namanya tadi pengawak kita ke nyaga pengerai maya musim hari ke balat bersebut atau ke disebut kita tadi jerbu. Jadi lalu ke penatai nuan Puan Helen pagi tu ya siku hari penolong pegawai kesihatan persekitaran hari bagi benua serian. Jadi ya tanya aku ke terubah tu Puan eh nama utai ke disebut orang yang tadi sebun asap tau ke tepat lagi orang nyebut yang tadi jerbu ngambil ke nuan merik penerang ke kai bala peningat tu apa gitu.
2: Okey. Selalulah kita ningau rumah dah hentik kita medak ke berasa asapnya jerbu jerbu tu jerbunya. So kita nanmu nama maksud secara saintifik lah korang. Maksud jerbu tu ianya jerbunya adalah keadaan menua kepenuh laban partikel-partikel tau ke zarah zarah halus lah bunyi ke Melayu ke nak dipedang mata kasar ianya tersebar bermosfera dalam kepekatan ketinggi serta nyerap lalu nyerap ke penampak panas lah matahari nyentuk ke ngasuh jalai tau ke pemada pemedak orang tau makin pedes lah makin pedes tau nak ngalau tai tempat ke jauh ke pun nak kita nolong mudah banyak lah ke dinama ke jerbu lah.
1: Iya yeah. Kadang-kadang kita yang tadi nyongusuk mata kita kita ngumai mata kita ke namanya tadi tak terang tentang kebenarannya tadi sebuah nasab ne. Jadi nama kebuah sebuah nasab tau ke hari ke bersebuah tu tau nyadi Puan ne.
2: Okey, punca jerbu tu boleh jadi ketegal pencemaran udara lah. Pencemaran tu mesti dua. Yari semua jadi tahu ke perbuatan manusia dirimpu lah. Nanti hari semua jadi, yari debu halus ke diterbai ke angin lah, abu tanah, letupan lalu pansut ke isi gunung berapi. Tapi entang, nanti hari perbuatan manusia, mayu gik lah. Pelepasan utai kameh hari transport, kebakar kereta, motor, pembakaran bahan api, pemprosesan industri kari kileng, pembakaran terbuka, pembangunan tanah, ngau pengawak ngaga bangunan, terdetok kan, terbesik kes ke bermenua sebiak nyin, bisik ter nanam-nanam, nama-nam padi, nyalu pembakaran babas ter hutan lah, sidak badin.
1: Nyak meh sekedar ri utai ke ngasuh sebuah nasab tu nyadi ne. Jadi nama empas jerbu tau ke sebuah nasab tu ngagai kita mensia lebih agak ya.
2: Yang pengumbas ya lah jerbu tu tau ngati ke serang ngati ke pengarai mensia. Antara kesan ketiga jerbu tu bakal asma, serangan asma, sakit jantung, jangkitan saluran pernafasan. Iritasi atau pedih mata kurang lalu simptom respiratory bakal batuk dengan pedih rekuang lah. So nanti kita kena mau nyedut insap tau nambah kaget kesan lah jahit ketika kita jerbu tu buat pengerai kelimpah harinya jerbu megak ngurang ke jarak pemedak lalu nyatau nyulut ke risiko berbadi lah berjalan alun kira kenyat lah. So untuk yang bagian kesihatan negeri Sarawak lah Jabatan Kesihatan negeri Sarawak tu dia tu benung seruran memantau lah penyakit terga jerbu tu ber 15 klinik sentinel berserata negeri nanti berserian yang bersisi sentinel lah berkeket klinik kesihatan terbedu lah. So penyakit-penyakit tu difokus ke pihak kami pihak kesihatan ianya asma pening mata ngau sesema lah.
1: Kiranya mengutai ke balik lagi diperhati ke maya sebut nasab tu ni bakal orang ke sebut kita asma atau ke orang madahnya tak ada sengak udahnya pening mata tapi yang megak ngorengak ni ya jadi siapa bagi orang ke sebut kita yang tadi orang ke di kategori ke orang ke berisiko tinggi maya musim mari ke balat bersebut untuk Puan ni
2: Nanti kerana jerebu ke berterusan tu mai kesan jahit lah ngagai semua orang lah sepatutnya. Tapi lebih lagi, lebih lagi berisiko tinggi bakal yang balon embiak, warga emas lah orang tuai. Induk ke tubuh bisik lah tengah doangnya sidak ke bisik penyakit kronik, penyakit paru-paru bakal asma, bronkitis, banyak radang saluran udara lah, ngau radang paru-paru, ngau kebukai. Selainnya penyakit kardiovaskular lah, enggak untuk orang ke bisik penyakit cerebrovaskular, ianya stroke, alahan, pesakit kurang daya tahan tubuh lah, perokok, sidak ke gawak ke beluar atau ke beluar rumah atau ke bufis lah.
1: Oh, jadi nama kini jakut lalau nuan tu ngakai mensia mayuh lebih agik buat pengawak nyaga pengerai maya musia mari ke balat bersebut untuk puan eh.
2: Okey. Mensia balam malam mayuh ngambil maya benung-benung ke jerebu tu harap sedak kita anang ngagai anang sebuah pansut keluar rumah lah. So mungkin ada keperluan nibuah keluar rumah, so minat stay berumah aja lah. Lepas udahnya kurang aktiviti fizikal, keberat belah rumah, penutup hidung dan mulut mesti diguna sidak kebisik pengok beluar, lebih lagi sidak kebersiko tinggi lah ngau orang ke numpang ataupun niki muto. Mensiam bala mayuh begak di lalau ngambil keseruan ngirup air tegal, air kusung memayuh kena nyaga tap air dalam tubuh. Mendahnya bala mayuh dia lalau ngambil keseruan masuk jari lah mual lalu mandi ngai kegatal-gatal lah benjerebur. Sidak kebisik sakit bakal batuk, sesema, asma, pedih mata, jangkitan paru ke kroniknya. Nanti mesti ngasih pedih tahu dah tai klinik aja jampat lah. Ngai ke penyakit majak bala, majak ngadi. Andanya sidak kena transportnya. Nanti kita dalam transportnya disarankan untuk nutup cermin keritanya lah. Lepas engkah dalam muat kitaran dalam lah. Utai ke dalam keritanya. Awak kanginnya berpusing berdalam aja nak ngambil udara kejahit berluar. Kira makanya lah. So balap penuh pemandu berluar din ngidup ke lampu kenderaan nanti maya jerebu balat ngai ke nak pedak lain ngai ke bisik apa nya ngasuh
1: penusan berbadi.
2: Betul nya lepas udahnya perokok balap perokoknya nanti boleh lah kita ngam gitu insap lah buat maya tau kurang-kurang ke ngisap ngai kebala tagi. Dan nya dia tu dia tu bala manyuh pun dipesan lah seluruhan boleh melumat ke terubah hari media masa kebetul. Lalu nitih ke nasihat dari pihak berkuasa.
1: Ya, awaknya mutai ke pemaduk yang berguna ni puan. Jadi nanti kita berhati ke media ramah, berita TV kini suah kita minta orang yang bersebut ke indeks pencemaran udara atau ke disebut orang IPU. Tang nanti dikalih ke jakut kita bantu tadi kas pengamah angin. Nama reti utai tu ni.
2: Okey. Selalulah kita ningat IPU tu IPU bedak bedin bedak mayuh lah nyempu website ke di pedak. So nanti nitih ke website ke memang ada jabatan dalam sekitar tu. Ianya website Air Pollution Index Management System lah. Kita ulu bedak dia IPU selalu di update sidak ya. Ianya IPU tahu ke Air Pollutant Index senyap petunjuk ngagai kualiti udara lah. IPU tu dikira berpansi berparas paras purata per meter zarah pepejal ke pemesai dari kurang 10 mikron, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ozon, carbon monoxide. So hari purata kelima zarah tu nyak lah dikenal nunjuk kualiti udara kita dia tu ke budak kita lah. So untuk nilai IPU tu lah ya bisi beberapa tahap yang ianya 7 peringkat lah. Hari kusung pertama sekali kusung ngagi 50 tu ianya tak kualiti maneh lah. 51 ngagi 100 tu ianya umbas ya lah sederhana. 101 ngagi ke 200 tu ianya dah nunjuk nasihat lah maya tu. 201 ngagi 300 sangat nasihat. Udahnya ngagai 301 nyentuh ke 400 tu ianya dah tahap berbahaya lah. So untuk peringkat yang kedua last tu 401 ngagai 500 dah sangat berbahaya jelas sekali tu 500 ke atasnya memang Nolim ada na bahaya, memang bahaya. Yang itu lah kita lalu di istihar ke darurat lah, mayat tu 500
1: tu. Ya, maka kita ke berarti ke bagi benda serian tapi lama tu kudah ne. Ya ke namanya tadi IPU lebih dari 500 salah saya dah tadi lalu di istihar ke darurat ya. Jadi berpanggai ngau baca IPU atau keikas pengamah angin tu puan ne. Boleh no merek penerang nama atur ke patut dititiah ke kita dikenak kita yang tadi nyaga pengerai mea musim hari ke balai bersebun tu. Ambil ke banding mah hari kusung ke 50 nya nama utai ke digagak kita 51 ke 100 nama utai ke patut digagak ke kita gagak kita ini nyalai ngasuh nuan nerang ngau siliak berkawan ngau perkara tu.
2: Okey, untuk peringkat IPU tu ia mayu beberapa peringkat lah. Setiap peringkatnya bisi langkah-langkah nyaga pengerai lah patut titik kita lah maya jerbu. So untuk IPU kosong sampai 100 tu nadai sekata aktiviti lah, aktiviti ungkup semua dinasihatkan ngambil ke semua ngamal gaya hidup sehat, kurangkan pencemaran rumah, ngau nangin sap serta nentu ke penyelap udaranya selenggara lah nitih ke maya. Mudahnya untuk peringkat kedua IPU 101 ngagai 200 tu atau pencemaran tu tahu ngati pengerai raban berisiko tinggi lah. Nya lai raban berisiko tinggi tu patut ngurang pendedahan pencemaran udara, ngurang aktiviti beluar rumah lah. Nanti mesti beluar rumahnya pesan mesti ngenap nutup hidung mulut. Orang awam ngegak nak digalak ngagai aktiviti riadah tahu kesukaan beluar rumah lah. Nanti beluar memang digalakkan ngenak untuk hidung mulut. Sebarang aktiviti pemakaran terbuka megak nak dibenar ke mayatuk lah. Ungkup semua school, taska tahu ke pusat jagaan warga mas, semua aktiviti ke curriculum ke fizikal beluar bangunan mesti dihentikan. Tidak dah mayatap ketuk lah. Pengejar pengok beluar kebersiko tinggi patut boleh nasihat dari doktor lah sebelum gak beluar. Lalu majikan pun patut mesti nyedia ke menutup hidung mulut sekali lah. Untuk peringkat ketiga, IPU 201 untuk ke 300 tu, tahap pencemaran tu dah tinggi lah. Dekat nanti pengarian mensia, lalu tahu mampat ke gejala di tapi rabam siku tinggi lah. Yang lain ti, maya tu lah, sekolah, tedika, ngotaska, sigit dia suruh tutup. Nama-nama aktiviti majlis keramaian, berkawasan terbuka, pun dia lalau kan ngambil ke dibatalkan. Nanti ungkup pengajar terpengawaknya terbesik kerja beluarnya nyak sila ulir rujuk garis panduan lah bagi pelindungan pekerjaan terhadap kesan daripada jerbu bertempat kerja lah untuk terpansu dari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan lah JKKP. Okey, untuk yang peringkat yang 4 tu 301 dengan untuk ke 400 tu tu pencemaran tu amat tinggi lah memang berbahaya ngagi pengerai kita. Kelimpah rinset sebut tadi lah pemandu kenderaan tu JGD disaran untuk ngidup ke lampu lah ngambil ke ulang mudi ngau selamat lah ulang sampai ke destinasi ngau selamat. So untuk mensia untuk bala ke bala mayu pun digalakkan berkunci kita lah carpool lah bunyi kurang. Untuk yang peringkat ke 5 PU 401 dengan 500 tu bala mayuh tu dia dah dilalau lah ngambil ke dia berumah aja. Mayuh tu memang nama-nama aktiviti luar memang boleh digagak lagi memang nanti boleh dia berumah aja lah. Udahnya terakhir sekali melebihi 500 tu status tu tomah bahaya lah lalu mayuh tu lah kita dia diisytiharkan darurat lah. Untuk tahap pencemaran begitu ianya terlalu tinggi lalu ngancam pengerai. Untuk bala mayuh tu wajib nitih ke arahan pihak berkuasa ajalah lalu seluruh nitih ke pemansang berita di media masa.
1: Ya, jadinya mutai ke patut diperhati ke kita itu puan eh. Jadi nanti minta utai ke disebut tuan tu tadi deh semua pengawak ke baluar rumahnya tadi sikit nak untuk dikomentarkan maya sebut nasab ke bedung balak nyadi tu. Jadi nanti kita pansut ke pendak te utainya patut di kerja kita kita masuk dari rumah berjalan ke pengawak kita berluar rumah tang lalau dari kita tadi berkena ke sengkabung itu dengan mulut atau ke disebut kita face mask tu, kita sama di lalau kena utai tu melepuh kita ke pansut dari rumah nyalai berkena ke cara kita milih penutup itu dengan mulut atau ke face mask ke keman dikena kita mayat tu puan.
2: Okey, nanti secara umum lah. Gunarang dulu lah saiz berkaitan dengan jerebutuk dulu. Saiz petikal dengan jerebutuk tahu ngasuh penangguh pengerayanya kurang hari 10 mikron lah. Bahan petikal dia bakal jarah kena terampai dalam berdam udara. Bakal habuk, kotoran, abu, ngasap kena. Kak berbeda saiz hari 2.5 mikron ngagai 10 mikron lah. Untuk bahan kimia bakal karbon monoksida, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, ozon, nitric oxide ngau polycyclic aromatic hydrocarbon tu ianya bahan kimia ri tindak balas pemakaran nak lengkap tau ke bahan karbon berminyak bakar kayu arang batu diesel lemak tau ke tembakau lah. So untuk tu bisik mayuh bansa penutup hidung ngau mulut berpasaran tu lebih pedak kita berpasaran din. Disyorkan bisi duitik tu boleh dikenak kita lah ianya N95 ngau surgical mask kurang atau face mask ataupun triply mask. Selalu jual pasaran kan. Tapi untuk surgical mask ataupun face mask atau triple mask tu ianya seminat boleh menapis 12% dari partikel larus jerbu keberukuran berukuran 2.2 sehingga 3 mikron lah ke terampai berudara. Ia megat nak melekap rapat mua boleh ngasai nanti kita ingin nak mask kan. Ia nanti nekup mua lah.
1: Bisa ruang punya lah.
2: Bisa angin ngasai masuk dalam lah. Tu ngasah udara kena tapis masuk oleh celah atau ke ruang ngau penutup ngomua lah. Penutup hidung ngomulut tu tersuah deguna orang awam lah seminak. Tahu naga yang petika besar zarah halus jerbunya masuk anggai seorang pernafasan lah. Tahu seminak ngam ke naga pengguna hari ngerembai ke virus atau ke bakteria anggai orang buka aja lah. So nak berapa nak disaran ya boleh kena tapi nak nak efektif punya kurang. So paling efektif lah selalu disyorkan tidak bala kesihatan. Ya tu N95 tu disyorkan. Ianya bisik kelulusan NIOSH Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan lah.
1: Nama kebuahnya
2: Ya tu ulin napis ke habuk tau ke partikel sehalus 0.1 ngagai 0.3 mikron. Saiz partikel kebisik dalam masa jerbunya kira-kira 2.5 mikron. Menyang dekat 95% partikel dari udara jerbunya boleh ditapis. Dia mega melekap rapat lah bermua. Sikit tutup mua tebang mamat. Tapi ulin agak udara kamahan masuk hidung lah. Tai te jempu penutup yang tadi pun ya bakal ulin napis lah. Napis udaranya baru boleh udara te bersih masuk dalam hidung kita lah kira-kira.
1: Ya ke kemana lagi ne? Okay, jadi mayu tai ke udah diterang tuan tu puan ne. Jadi bak jakuk simpul hari nuan sebentar tuan ujung ke program tua ke pagi tu.
2: Okay, pesan ku anggap bala peninga ke bala mayu lah. Okay, entinya mak kita bisa napi tanda ngau jala penyakit berhubung kait ngau jerebu tu bakal mata kita merasa pedih ya, berai, gatal rekuang, suah batu, hidung berai lalu suah kasih lah ataupun kita bisa ngasai pedih nyawa, sendat ceput atau ke pedih dada. Kulit bisa kata gatal. Jam-jampat lah berubat berklinik atau ke hospital ke pemadu semak lah. Udahnya kita itu kan segi dia ber kini apa dah dia ber alamanya semua maklumat dari ujung jari dia dah. Nanti bisa minta info-info pasal kesehatan lah pasal jeribu pemerintah sosial tahu share lah dan share dengan bala mayu bala kawan bala keluarga kira macam meri awareness lah dengan guys sidak-sidak ke dengan guys sidak terutama orang tuai lah kita orang tuai pun dia tu pun mudah info kan tu lah. Nyat tahu ke sidak yang macam share tadi awak ke beri kesedaran lah dengan guys sidak ya. Awak lebih berjaga-jaga dan mu info teh kebahaya jerbu tu lah. Nanti kak merumat kesilai lagi pasal info kesihatan lah. Tahu ngagai website www.myhealth.gov.my tahu ke www.infosehat.gov.my.
1: Ya, jadi ya nyak meh sekedar hari penerang ke di kena tai ke Puan Helen pagi tu hari PS pengerai bagi menua serian jadi mayuh tai ke udah diterang ya nyalai Arab ke utai tadi tau pulai ke penemu agak semua kita lebih baik kita ke bisa pulai ngau kami pak program menuju pengerai kita pagi tu. Jadi terima kasih ngagai tuan puan dah ngelimpang ke tribu ngagai kami pak Kunti YFM ke apa gitu nyalai nyang ujung ke program menuju pengerai kita bertemu baru kita bawa awak ia ke bukai.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
0: Okey, Nungkang Gulai Bak Wai 9.12 pagi hari Sabtu untuk pendengar. Terima kasih. 25 minit sudah lepas pukul 10 pagi. Dan kita kebaru mendiang ke kami pagi itu. Tentu ya Bak Wai 9.12. Lalu tadi muka kita dah mendiang ke Randau Melati ngau pemesai hari upis Menteri Pengerai. Lebih lagi berkawal ngau sebun asap cerita empas ya. Perkara kena mana tau nyadi kita berindik hari gaya ngian ya kena mana. Sama-sama meh jaga pengerai di Rimpu Kais Mina Rambau atau kelebuh maya menua kebesebun tu tang bak maya bukai menggaal au Shazliana Baby JK Incun ngau Alex One merindang kita dah lepas tu lagi bak Y 912 tang sebedaunya tu masterpiece bak Y 912

0: layak pasar itu.
1: Ketegasan. Nama di muai urat banyak.
0: Nama itu mukong steam. Nama tai.
1: Anang muai urat banyak. Dan orang.
0: Nama hal teh kayak orang saya meda. Nama aku peduli.
1: Anak ni gamang pun makanya. Nadai pura meda. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawal. Jaga pemesi rampam nuan kita. Nuan. Nanti nuan berkata. Pura bukain una.
0: Ya.

0: Bin, Begulai Ngau, YFM, Menua Bersih, tanggung jawab kita itu.
1: Hei, anak tuan, mayu saya tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temera kerja kita.
2: Aku kan nyuntian dindingnya.
1: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
2: Bapak nomor pokok penemunya aku Cina.
1: Tiga, Pak, dindingnya aku robokopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah gaji taruh robokopnya. Ih, pedih apa lah aku lupa kita tuh anak-anak.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru kemansang. Sigi mayu, tadi kerja sidak ya.

buan ucuk ke, buan anak menyadik ke. Pengawak buan tu kebenarnya ukai mudah au ukai nyamai kebenarnya. Nyebut nyamai me au ngasuh orang buan tu nyamai enggak tang di tempo buan tadi lebih ginti terkena ke anak ya ke sigi kif manza ya ke meraya jakuk kemer itu tantrum yang berguna ke penyabar, berguna ke hati kelihat, berguna ke orang ya ke sirup. Buat anak tu bukan sebarang-barang orang boleh buat. Anang ku ketai majak ngasuh kak ki tumu-tumu pagi udah besar nyawa labannya. Tapi benar ya bayuh cara ya ketau di praktik ketau ke di kerja kita ya ke buat ya apa inai tau ke kita ke buat anak menyadik kita ke buat ucuk ke kelimpah hari kita ke ndak ngasuh sida kena jaku anang tau ke bambi ke inga bambi ke rutan kena kita malu sida ya ngemba sida ya ngenakut ke sida ya bisik cara kebenar ya hari sukut psikologi ya ngasuh nembiak tu tadi mina kerara tau ke ninga ke jaku kita ya kena mu nama cara ya udah lepas lagi kita berkuzi ya bak Y9 12 terus berita kita bagi tu bak Y9 12 beninga alam ini kini selamat pagi kita ke baru mendiang ke kami dalam kereta pagi tu jimat deriba nanti lampu merah anang langgar ya ngetu dulu nanti gadung baru kita nekan ke pedal minyak baru terus gulai kami bawai 9.12.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area aku Nataliani anggawa FM.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026.

Sekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit, ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua, tidi baruh kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bansa ketebal lagi menam di kapit, ianya bansa Iban, lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu, ianya 56,709 iko. Pasar Kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua Bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak pasar Tersang. Pasar Tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di Pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua suba dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar, ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua Kapit, ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu, berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua Kapit serta megak pendumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai, menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai, Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya, udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih, suah Bekayau Pangandiri. Iban tidak tayari Batang Ai ngau Batang Lupar, suah Bekayau Anak, ngau bansa Urang Ulu ti mudir ari Apokayan, dengah Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing Sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau kudi ngai Pangandiri. Kenu kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Balih. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Pajak Ban Piak dalam tahun 1877, perahu tidi tepan Raja Charles Karam. Bas menggah penusah, na jauh hari Kubu tidi gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduk arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit, seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta nak mudah Allah laban serang musuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook nyatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayaan gau Kenyah ari Batang Rejang begulai gau bala kayaan gau Kenyah ari Apuh Kayan, pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak degulu lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung. Ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngena ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, betangkin pedang, ilang ngau nyabur.
Gelimpah Hari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babito, ianya siku Captain Hari Netherlands Indies Army. Biau siku ketuai Apu Kayan di Kalimantan. Bala Kayan ngau kenyah di hari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, di diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di, kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, diak Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulukuh seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulukuh dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupias nur sekedar disida ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalamegak digagaknya diupias residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kena dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu hari kami Bah YFM.

0: Hai Seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, tips niaga anak tahun ke buan. Ngagai kita yang kebisi anak yang ke aktif, ya kena nemu jenuh. Anang ko kita ngasuh sida ya ke agi. Kelimpah hari kita ke bambik ke inga. Melut ke mata, besai nyawa. Ha, bisa cara ya kemenari hari sukut psikologi. Ini tu aku takkan berbeda aku tu, meh. Ha, maya kita ya ke ngajar atau ke madahkan anak kita yang tak betul. Suah gi kita nyebut anang. Ha, anang Belanda, anang kecil, anang Niki, anang kuda, anang terjun. Selalu kita nyebut anang. Okey, kelimpah hari kita tadi nak jaku anangnya. Uji tukar mimik cara kita tadi. Madah kagai sedak ya. Oh, nanti uliah seliah ke hari jaku anang. Ya. Tu hari sukut psikologi ya. Lepas tidak ingat anang, reti anangnya ngasuh sedak ya kagi. Tukar kita yang kagai uji nuan. Uji nuan sano berjalan berubah. Berubah sano anang terjun. Seliah ke nanti uliah anang nyebut anang. Padah ke nurun sanuk belum berubah ku kita. Nanti anak kita tadi batas bangku dah sedia ke terjun dari papan anjal 3 meter bakal orang masukkan Olimpik. Seliah kari nyebut anang terjun. Jadi kita madah ke sida ya. Nurun ke bawah itu jang, nurun ke bawah tunduk ku kita. Anak nyebut anang terjun. Anang terjun, anang terjun. Yang asal sida kaki terjun muai diri hari papan anjal 8 meter tadi. Oh, leban ukai nama leban dari sukut psikologi ya. Nembiak tu sida yang mudah lagi merti ke utai ke patut degagak sida ya. Nanti deban yang ngau utai ke nak patut dikerja atau ke ditagang kita. Oh, leban nembiak tu ukai nama sida ya mancal. Nak ya panzut alu mancal kenar ya. Ulah nembiak tu mancal tinitih ke pansia bala lutur ke mansia ulah nembiak tu. Nembiak tu mancal leban sida ya dekat ke attention ambil ke kita itu tadi merati ke sida kak meraya bagi kita ha cara sida amat tadi kini kak madah ke diri boring kini lak kini lapar kini cara sida ya mantai ke emosi kita kelimpah hari kena jaku tau ke cara verbal tu tadi sida ya ngayan kenya hari ulah sida ya ke mancal ha okey jadi kita kena di pindai kita kena ibu nembia tu mesti ke bisi penyabaran nang besar nyawa anang gue ngami hingga dan uji kita dulu tips caranya tadi nya hari suku psikologi ya okey tu dah lepas tu lagi gusi ngau kita tips tau ke cara ke bukai kita ketu dulu mendingan ke lagu Harry and Angels Semina Nuan Sulu Bawai 912.

0: datang, penduduk kami, merindang kita, ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: The radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai. Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilia, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Radio Kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Ya, agak buat jam ke penudi Y912 pagi 28 dari bulan 9 untuk peningan nak berasai nyo datai bau jom bulan 9 kah kita itu neh. Ha, tinggal 3 bulan dah agak ngapus ke tahun 2026 tu. Bagi itu tadi mai kita bercerita pasal cara kita handle, cara mutar ke anak ya ke aktif. Aku ngan nak jaku mancal ban mancal tu selalu subjektif ya. Ya anak ya ke aktif tau ke anak ya ke pedias kan ingat jaku kita. Kelimpah hari kita ke suah berara ke anak suah ngami inga melut ke mata besar nyawa. hari suka psikologi ya, cara kita tadi handle tau ke buan anak ya ke aktif tu. Kelimpah hari kita ke nyaga emosi diri empu, nyeliah kari ke datai jari, malu sedak ya. Tajak pan, nak salah gak kadang-kadang kita ngetil, kita dempiak sedak ya. Ke pemana au ukai ketegal kita pedias hati tau ke kak ngemedis anak kita nya tang awak kia jerak tang tajak pan pihak kontak fizikal tau ke tetu ada tajari bana tadi nya tau ngujung ke trauma ba ya lalu jemah ilam mega tau benar ngasuh sidak ya jadi kurang ya ke kasar tau ke suah gi milih jalai gena cara ya ke agresif kena ya mutar ke sitik-sitik penanggul. Jadi nanti tuan nak jadi cuan ya. Tuan nak merangsang sidak ya. Lebih meyak ringat sitik hari cara kena kita mutar ke penanggul. Nyawa tahu besar nanti ya nak ningar rara tu. Tentang lebih meyak keterubah tuan kat madah ke utainya salah. Utainya nak kena padah ke mana ngagai sidak ya ya. Pedak dulu respon anak kita begini. Lalu nanti lebih maya sidak ya bisik ngerja utai ke mana utai ya ke nang patut di kembuan sidak ya rimit nyentuk ke besai lebih lagi baulah ya nyapu kini masuk bingai di rumah tajak pan utai ke mit-mit begitu nanti kita ingat tadi meri jakuk puji guys sidak ya meri terima kasih ya guys sidak ya. Nyak benar tahu menggak merangsang sedak ya ngembuan ulah ya ke mana jemaah ya lah ya. Ini terus berindang kita pagi itu peningan lagu. Berlepas tu lagi kita bisik Marilyn Gaunik Refiansi. Terus bergulai dengan kami Bakwai 912.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Iban.
2: Epde na pala tu bill tu minta bayar ke tu. Hai, mayu mau belanja bulan tu.
3: Apo?
2: Ngai na mayu tu ke jalan skuad. Uji kita tindua na berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
4: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundir, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundir ke sidak ke kerja kontur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawah FM.
5: Jai mah gemurnya.
6: Sarinya ini habis beli gelang.
7: Kadang nak gelang palsu,
8: gelang Korea kini.
7: Bukannya bisi duit.
5: Nah mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
9: Y seberai.
10: WAI
9: YFM.
10: Ya, baru ngam.
9: Kan?
10: WAI.

0: Olaga. Olaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung tebakanya. Tulung me business kaban, ente ada duit ka mali.

jam kita tidur yang 4 jam. Anang lebih hari 8 jam tidur yo. Tahu ke 12 jam. Tiap hari-hari kita tidur 8 jam, 10 jam. Kumandah ke balau dah pincin, ada pengawal. Nyok darah kita tinggi. Nama kita tidur kurang hari 4 jam, pan darah tinggi. Tang anang nak tidur kurang hari 4 jam. Anang lebih hari 8 jam. Ke mana ya 4 untuk ke 6 jam. Nama kebuah kita tu nak tahu nak ngintu dreampo. Medak mua kita, baju dia kena kita. Nanti kita kat berjanggu tahu, nanti kita kat bersumiat tahu. Ngada yang awak, tajak mudah tua kurang bahasa dia tu. Anggun, nama kalau kita nemu anggun, gap reti ya. Gap, pakaian dia gap, baju kekena ya. Nanti boh mar, baju dia kena. Tang, ngam ke kita. Tubuh dah gemuk. Nanti boh kena utai ke ketat-ketat. Kadang-kadang berjalan, berjalan baju tak tentu. Dreampo tak dintu. Bisik janggut lagi. PC mimit, keyboard mimit, tanan mimit. Perut kita ke buncit, tak peduli kita ya. Ni boh kita gap, aku dah selalu madah. Ni boh ke plastik sejeri. Tang, kita nak kemas.

Pukul 12 tengah hari itu lagi, dur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM. Nangkan kenya ninting hari satu, nang idar hari YFM Sibu. Boleh ngau kita bawa ngelah tengah hari. Jadi udah lepas berita, kita reka meniang ke ngelah tengah hari hari YFM Sibu. Sari itu, jentuh ke pukul 3, ngalih hari itu lagi. Okey, jadi itu nak kita mulai bawa Y9-12 pagi hari satu untuk meningah. Aku Ken Michael, marah dari MUFO dulu. Bertemu baru kita bawa ia ke bukai. Bye-bye.

0: selaka jaku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk kecari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau kemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada ngau. Nada ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan mu. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ngau kemana. Ia adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesariku, uleh mai pangkok ngegi orang di diari lah. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita pun. Awak kerja manah awak kita mai berkat ngegi semua orang. Tuhan berkatnya kita semua.
1: Satu, dua, tiga. Tanda nyamai ya saya tu. Tabar rasa saya temah gula nyamai yuk aku. Kayaknya berbayar berkedai tu.
2: Weh, mau main gula empat, Ilan?
1: Eh, kati kena dah. Tabar.
2: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit taruh tayari gula namu deh. Kumai di mana makai gula nyamai yuknya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Ang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
5: Pesan tu datai hari YFM, begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Selamat tinggari dia tu kena borga berita tinggari 28 bulan 9 2026. Sampadi ngau kana menua ti berkelingi ngau nya dekat di perunding kedengar langgur pemansang ketimpuh 5 tahun tika data itu ilah. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng madah kelanggur pemansang nyemega dekat sama berarti kepeluang pemansang di Trombol ngimbai Sampadi. Tulih ngangkat ke Sampadi nyedi palan baru tulih mata bala temuai datai kelimpah hari kini di palan pengentah pendiau ti disedia kengau infrastruktur baru. Pengawal ti muka kampus University iKids di Trombol ilah disadang dekat nyadi ke penyungkak pemansang bak kana menonya ti nyengkawum Sampadi. Kampusnya dekat mekuah ke bidang aerospace ngau gaya penemu ke baru-baru. Menua Sampadi tena jauh rindurnya megak dekat meri peluang ngagur remayuh bandurnya ngasai ke buah pemansang. Yang mansut ke Jakutu, bab pengawal ndur nutup regata Batang Kayan Lundu 2026 di Lundu. Pemansang bidang aerospace Sarawak sama sudah dikerembai kengagai teknologi satelit. Tuai filo pemansia bab Fakulti Aerospace Engineering College University iKids Insinyur Norhizam Hamzah madah ke perkara tu dekat di kemansang kedengar program aerospace engineering degree kalai sebengkih hari perkara tidak kemeran ke bidang tu enya projek CubeSat. Pemuan specification ungkup satelit nyau tinjau bab bidang tu megak udah dituku ke lalu tu nyengkaum orbit sistem nyau tukuh konsep. Sida megak udah nuku ke perkara ti berguna dikena ngemansang ke stesen bak darat kelimpah rike benuang nuku ke kaban teknologi terbangsa tulis nyaup ngeruman pemansang teknologi CubeSat ba iKids ngau Sarawak. Projek tibungkus RM140,000 dari program Transformation Menua Pesisir RTP dikena ngadu ke laman rumah Kijam skim Gempuruk Nangangungun udah tembu di pejalai kena cara gotong-royong antara orang mayuh bandurnya. Kaban kursi negeri Sita Ngemah Anyi Jana madah ke gempuang kerjasama ngau konsil pelilih menua kenawitnya ngayan kerayat menua pesisir udah nyawup nentu ke infrastruktur tulai tembuk gagak serta dijaga. Yang megang lala orang ke minta projek RTP ngambil mutar ke dulu isu tabak projek ngau perkara teknikal alai tentu ke projeknya boleh terus dipejalai ke ngau ndak bertangguh. Yang mansut ke Jakutu bak program tuai bergulai ngurayat ke diatur bak rumah Kijam. Berbangunnya 201 projek RTP tibungkus kira RM25 juta udah dipejalai ke bak Sita Kunci Negeri Kenawit ke nyari tahun 2022 nyentuk ke tahun 2026. Lebih 95,000 ikut temuai bisi direkod ke bas pemanjai program Sarawakku Sayang 2006 bagi menua betuang ke diatur 3 hari berunggu belabuh hari 25 bulan 9 tu tadi. Sapit Menteri Nembiak Lumba Ngomain serta pemansang redagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke programnya udah nerima sambut ke cukup manah hari orang mayuah. Yang madah ke programnya mega oleh menyemak ke servis perintah ngau rakyat mayuh, kelimpah ditemeri peluang dua orang mayuh bertanya ke penerang serta ngulih ke bantu. Dato' Jerentak mansut ke Jakutu bab ngawak ndur nutup program Sarawakku Sayang 2006 bagi menua betuang. Programnya bisi ndur ngatur macam pengawak komuniti, pengawak dagang, lumba ngomain serta pengawak pemerindang di nyengkaum konsert. Seekor lelaki berbalik nyawa lalu tiga ikut ke bukai bakal lebuh sebuah kereta sedan berbadi ke diri bak Sabal Tapang ngimbai Jalai Suriaman Kuching Demalam. Ia ke berbadi nyawa bak penuh satu ianya Derek Q. Chifan ke umur 24 tahun. Tiga ikut orang ke bakal bak penuh satu ianya Seekor Induk ke umur 23 tahun. Seekor Nambiak Miet Induk ke umur 3 tahun. Ngau Seekor lelaki besai tuai di lalu bedau di Kelala.
Report dari Bilik Operasi Upis Bomba Malaysia Sarawak madah ke sidat nerima kangau telefon pasal penusanya urung pukul 9.50 minit malam sebedau rabam kilamat ke Dianjung ngagai ndur penusahnya. Lebuh keduntung bandurnya, semua sidat tingkat penusah berbadi itu nang udah dikeluar ke orang periman serta nada orang terkepit dalam kereta. Siku induk ngah siku nembiak mit induk lalu ditaban ke raban EMRS ngagai spital. Lalu lelaki kebesai tuanya dibai raban rupis menteri pengerai berubat ke spital. Niang Derek Q. Chifan mega udah diserah ke polis ngambil ke utai tipatut uliah dipejalai ke. Nyara ke berita kita ke tiga hari itu, beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri. Hari beli berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

Ya sama ngalih hari balap tinggal tuh baru kita ke ngalih hari itu dalam mawa ngelat ngalih hari kami di YFM Sibu. Ya tuh sarito ya hari ya, satu kena kena pelalapan hari bulan 9 tahun 2026 gue ngaku nana hari jam dia tuh nyentuk kange pukul 3 lemah itu lagi ya. Ya bakal selama megak sebentar kita terus ke ngelat hari kita dulu kita ngelatai ketusun rintai atau ketusun program kita ungkup ke sarito. Ya 12.30 nur kita mulai dalam awak randau temuai ke disedia pengari kami Lucia Thomas Kasau lalu ditangkan ke ngapau program buah rundia rebak baru pukul 1 bakal selama megak dalam boleh kita dalam squad trio lalu ditangkan ngau program sada tengah serwak boleh ngau pengari kami Tia Kapit. Ya pukul 2 lagi kita kerinduk ke ningga ke program ke dikeluar ke pengari kami Lucia Thomas Kasau dan ingat pukul 2 beliau penghidup aku lalu ditangkan ke program Sejangkir Kopi lalu pukul 3 bakal selama megak dia kita rekam boleh ngau pengari kami di YFM Makuci yang boleh kita dalam mawak rentak ngali hari YFM Makuci. Ya tadi itu sona program kita ke Sarito Bala Pendingan hari 1 28 dari bulan 9 tahun 2026 ya 13 menit lepas pukul 12 tengah hari. Ya sekali lagi selamat tengah hari guys semua bala pendingan kita di Serata Menua Sarawak Kuliah Bulengo kita dalam mawak ngelah tengah hari YFM Sibu bakal ke Sarito ya. Yang harap ke berita semua bala pendingan kita yang manah magang ya apa yang magang harap ke apa ngawak ke dikejar kita tadi mujur magang bakal ke Sarito ya. Ya pengen menggagai kita ke benar dirantu jalai ke jam ke dia tu ane anak berjimat maya kita berbaik ke perengkap pengangkut nak milih nama perengkap ke pengangkut ke dikena kita jam ke dia tu ya, jam lalu bahaman kita datang yang banduar ke di tujuh ya. Ya anak ingat orang ke di kesayang. Okey, kena ngemun ke ngelang tengah hari YFM Sibu dulu kumai kita berperinang ngau setel lagu kudah di asli aku kena merinang kita bakal ke tengah hari tu ya sebab aku ngelatai ke sekedar pesan-pesan ke bisik diterima kami ya berperinang kita boleh ngau kias aja lemah nanti boleh aku aja aku ya.

bahwa ketrubah ngelah tengah hari kita ungkup ke sari tori 128 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi ngonya kita ngucing ngatai ke sekedap pesan ke bisik diterima. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal belayan di Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Bujung, Sungai Gad, Nangga Entawau, Nangga Kabah Kenawin, Nangga Bangkit, Ketibas, Batu Pikul, ngau kapal belayan di Batarajang, serta semua kapal belayan kena ulih dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke saya Hana Umpang, saya Hana Umpang tau ke saya Hana Sawai, tau ke madik ni yang igu Hana Umpang udah nadai kena ke 24 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi dekat di Sengai kena ke 1 hari bulan 10 tahun 2026, lalu dekat di Anjong kena ke 3 hari bulan 10 tahun 2026. Kena tadi semua kapal belayan dipinta datang agai rumah William Ubu Temawai Temawai Sadung atas Sungai Sud Kapit. Okey, sekali lagi nanduk pesan tu baru. Jadi pesan tu ditujuk ngagai kapal belayan di Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangga Entawau, Nangga Kabah Kenawit, Nangga Bangkit Ketibas, Nangga Bangkit Ketibas, Batu Pikul, pihak megak kapal belayan di Sungai Batarajang. Kalau semua kapal belayan kenalah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke saya Hana Umpang, saya Hana Umpang, tak ke saya Hana Sawai, tak ke madik Igong Hana Umpang. Udah nadai kena ke 24 hari bulan 9 tahun 2026, lalu niang tu dekat di Sengai kena ke 1 hari bulan 10 tahun 2026, lalu dekat di Anjong kena ke hari 6 3 hari bulan 10 tahun 2026. Ngonya tadi semua kapal belayan dipinta datang ke rumah William Ubu Temawai Sandung atas Sungai Sud Kapit. Jadi sebarang penerang kesini ya, dia kita tak bertelepon gagai ucuk ya, hanya basih bak kusung 19674-9558 tau ke anak ya gering bak lumur kusung 14841523 kusung tau ke polo bak kusung 13798-8126.

Okay, jadi pesan Siti itu ditujukan ngagai kabablayan di nangga Benin, nangga Pelagos, nangga Melah, nangga Kapit ulu rumah Balang. Nangga Kapit ulu rumah Balang, nangga Stapa, nangga Steluak, nangga Praran, nangga Senuang, rumah Tayang, nangga Benak Sud, nangga Merurun Julau, Ijit Pakan, semua kabablayan di Pasar Kapit, serta semua kabablayan ke Nauliah Dirintai itu ke ngelala mudi anak umpang. Jadi pesan tu madah ke mudi anak umpang tau ke ini ke yang udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tau dekat di sengai berumah anak ya, ianya rumah John anak Asun bak Taman Gelung jalan selirik di Kapit. Lalu ni yang tau dekat di sengai kena ke hari 1 28 hari bulan 9 tahun 2026 ngau malam 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tau dekat di kubur atau dekat di anjung kena ke pagi hari 3:30 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonyak tadi ngarap ke semua kabablayan di Nangga Benin, Nangga Pelagos, Nangga Melah, Nangga Kapit ulu rumah Balang, Nangga Stapa, Nangga Steluak, Nangga Praran, Nangga Senuang, rumah Tayang, Nangga Benak Sud, Nangga Merurun Julau, Ijir Pakan, Pasar Kapit serta semua kabablayan ke nak uliah dirintai ke itu ke ngelala mudi anak umpang. Jadi pesan tu madah ke mudi anak umpang tau ke ini ke kiang udah nadai kena ke pagi 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tau ke ini kiang tau dekat di sengai berumah anak yang punya di rumah bak rumah John anak Asun bak Taman Gelung Jalan Selirik Kapit. Ini yang tau dekat di sengai dua malam yang kena ke 28 ke 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di kubur kena ke pagi 30 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tak bertelefon dengan Alistair Kiang anak John inya ucuk ya bak kusung 111-933-9877 atau ke Vivian Eva anak John bak lumur kusung 119-887-9549 atau ke Monica Jerama anak Lisin bak lumur kusung 111-317-5346.

0: Okay, jadi pesan si Tito ditujuk ngagai kababelayan di Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Ai Pujuk, ngau di Nangagat Kapit, lalu nuju ke kababelayan kenalah dirintai ke Tito, kengelala ekstor rumah Hajawa ngana Janting, atau Kapa Jeffrey, atau Kaki Tony. Jadi pesan tu madah ke ekstor rumah Hajawa ngana Janting, atau Kapa Jeffrey, atau Kaki Tony itu, udah nadai kena ke 26, hari bulan 9 tahun 2026, lalu ekstor rumah Hajawa ngana Janting yang tu dekat di Sengai Barumah Felix Jalan Bukit Seri Jalan Stulak Julau kena ke Saritok 28 hari bulan 9 tahun 2026 lalu dekat Dianjung kena ke Sari Pegila hari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026 ngonyak tadi ngarap ke semua kabar belayan di Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Aik Mujuk, Nangagat Kapit ngau semua kabar belayan kenalah dirintai ke Dito kenalan yang ekstra rumah Jawa ngana Janting atau Kapa Jeffrey atau Kaki Tony. Jadi pesan tu madah ke niang ekstra rumah atau ke madah ke ekstra rumah jawangan anak Janting atau Kapa Jeffrey atau Kaki Tuni itu tadi udah nadai kena ke hari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026 lalu niang ekstra rumah jawangan anak Janting tu dekat di Intu Babala Mayuh atau ke dekat di Sengai Babala Mayuh baru rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalan Stulak Julau kena ke malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026 lalu dekat di Anjong kena ke Sari Pegila hari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesili ada kita tak bertelepon ngagai anak ayahnya Jeffrey anak Jawang balumur 019-2298-29 tau ke lenti anak cuat balumur 011-463-2113. Okey, kita lagi terus ngau pesan kita. Jadi pesan tu ditujuk ngagai kabar belayan di Tebaruang 3 buah rumah, Tisak Ulu, Tisak Langkung, Durik 2 buah rumah, Lidung 4 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Pentik 3 buah rumah, Batu Lapan 4 buah rumah, Tembuang 2 buah rumah, Kejemut, Bakas Baram, Pematuh, Payas, Enteban, Pelasu, Entalun, Bunuk, Baluai 2 buah rumah, Jengin, Pesagu, Tatu, Mujan, Murat, kabar belayan di Mejuang. Jadi pesan tu madah ke Tapang Anak Ujai atau Kapai Mary udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 lalu niang tu dekat di Intu kena ke malam hari 1 inya malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026 lalu dekat di Kubur kena kari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026 mengenyak tadi semua bala kabar belayan dipinta datang ngagai rumah biling Tanjung Sekerang ngau nyengai pemati yang tampang anak ujai atau kape meri aku dah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 lalu laban yang tu dekat dintu babala mayuh kena ke malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026 lalu dekat dianjung pagi pilak 29 hari bulan 9 tahun 2026 lalu terus ngau pesan kita. Jadi pesan tu pesan ngetah sulit lalu berantu ditujuk ngagai semua kabar belayan di Batang Uyak, Batang Pakuh, Ilik Uyak, Batang Bunau sebindang berkikik nanga Skuau, Skim Gempuruk Skuau Setapang Tamin di Jiah Selangau Bintulu Miri, Pasai Siong Sibu Tekuk Sibu, Tuah Kenawit nanga Sejugam, nanga Tubai Buah Pedanum Pakan Antabai, pihak kabar belayan di Antabai Julau Lasik Julau, Betuang Lubuk Antu Lubuk Subung, Pasai Engkabang Jalai Bukit Tanggi Spur kabar belayan di Sibu Ngadi Kucing serta semua kabar belayan kenglalan yang Elister Engkaman Anak Ramau kena leh ke dirintai ke Dito ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit ni yang Elister Engkaman Anak Ramau tu dekat diatur kena ke 3 hari bulan 10 tahun 2026 kena ke hari 6 yang ngetas sulit pukul 5 pagi lalu pengawak Wan Uliat dekat diatur kena kari 52 hari bulan 10 tahun 2026 jadi palandur ngetah sulit inya baru mah ramah rantau dagih Batang Uyak Selangau banyak tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelalan yang Elister Engkaman Anak Ramah harap kita tadi uliah ngau pengawak ngetah sulit niang Elister Engkaman Anak Ramah Jadi kena kedua hari bulan 10 hanya malam nguan uliat, hanya malam hari 5, lalu uliat dekat diketas ke pagi 3 hari bulan 10 tahun 2026 berengkah hari pukul 5 pagi. Udahnya tadi lalu ditangkan ke pengawal berantu ya. Jadi sebarang penerang ke sini ya, dia kita tahu bertelefon ke gaitu rumah Ramba Nak Berinan Mbak 011-1400-5213 tahu ke Cikgu Jelayan Nak Berinan Mbak Lumur 012-7492. Okey, hanya tadi antara pesan ke BCD diterima kita di studio. Jadi 12:30 tu lagi luar kita mulai dalam awak program Randa Temuai ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasau.
1: Mari selamat ngalih hari bertemu baru kita ba awak randau temuai ke tengah hari itu bergulai ngau kami nak yang bakal selama pukul 12 tengah hari bisik temuai ke dikangau kami datai ke konti kita ke ngalih ke tengah hari itu. Jadi temuai ku ke tengah hari itu siku orang ya ke ndang ya jelai nama tempat kita atau nanti kita medak atau ke bisik medak berlive kita ke tengah hari itu dia kita bisik temuai kita ianya Dr. Patricia Ganeng, siko penglica dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Sanjur Malim di Perak. Meri selamat tengah hari itu, Doktor.
2: Oh, selamat tengah hari, Megak DJ.
1: Oh, bertemu tu atau di tau tajapan anda sikit sama dengan nama dah ke diri dia sama asal hari menua niyah kita itu ni dutu atau di tau ke tua bertemu
2: ya.
1: Nama berita dutu berkini ke saya itu sehari itu baru ya datai ke konti pula apa aku nak dutu
2: ya. Saya itu dan sigi kak berbakar namanya gelombang batasiak dia bisik menyamam mangkak mimik agak tapi yang tak siap dan tajak pihak aku berasa itu megah amat hati udah dekat ngau ke Sibu FM datai ngari konti bakal ke pagi tu lalu gagal amat masa hati tu leban tu berpeluang aku dekat berkongsi ngau bala peningau leban ngelamak tu nadai gak peluang berketuk deh ketegal mayuh mah penangguh jam tak serekat amat
1: iya tajapan dia tu jauh hari Perak nyin tu datai teng uliang limpang kerempu sari tu datai di Sibu lalu mansang ke konti kita di Sibu di tu gulai bawa FM Sibu ke tengah hari tu jadi anyo terus ke randau tua tu du tua nah ngambil ke bala kita di luar di nemu ge aku nemu nak mayu sidak ngelala du tua Patricia tu tang minta nuan bu berkunci ke penatai asal di rempu pengawak nuan dia tu du tua lalu mega tanggung pengawak nuan ke di pegai nuan dia tu.
2: Okey, selamat bertemu selamatnya mending ke radio YFM ngagai semua bala peningal. Jadi keterubah ya, aku tu kak ngenang senentang terimpu. Jadi nama aku tu kebenal Dutur Patricia Anak Ganiang. Jadi asal aku tu hari ni ya, hari tu rumah Maxwell. Jadi ngambil kepala peninganmu, kami dua DJ Mar tu sebenarnya berimbai dan menua kami dua tu. Seminak tu itu dah selarak ke ini ya, kebenar ya. Dan dibisik dah sambung ke jembatan gantung kami dua.
1: Semayak
2: jembatan gantung. Semayak kami dua ya tu. Sehingga asal dari menua ni ya. Lalu dia tahu aku tu benua jadi pengelica bahawa Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sepenglamak. Juga semak 15 tahun sudah aku buat menua Melayu dia. Lalu sebenarnya aku ke jadi penglica dia, aku untuk megak sikuk pengajar. Ngajar buat sekolah, sikit sekolah buat menua berkenu. Ianya SK Rumah Isau. 3 tahun aja aku sempat ngajar dia. Lalu lalu mindah ke Derimpu kian mah. Ngagai menua Melayu kian.
1: 15 tahun timpuh ke cukup lama tan tajak pia nanti diperhati kota dutu aku mendanuan tajak penuan kini itu jadi penglica di UMSI Bak Perak dan nuan suai pulai kita kira ke merik baru ngagai kita di Sarawak itu tajak pan di Semenanjung dah tak ke di Melayu dia jadi nanti bakal nadai penangguh tu nah dutu laban nuan serindik nah udah datai itu ngambil ke bala kita di luar dia nemu meh berkeni nuan tu ngepun kesingkan untuk bab pengawak pelajar. Lapan aku nak sikit temegati medak pengawak nuan tu deh ngepun rempu bab pengawak pelajar. Tentu ya ukan muntang tu nuan uleh datai batikas tu ngambil ke uleh yang di Perancam eh ngagai balan biak kita kerbak baru pe megak bala peninggal kita kebisi mendiang ke tengah hari tu deh.
2: Okey. Terima kasih DJ Mal. Jadi nanti berkenan ke senentang pelajar tau aku suah ke berkongsi ngau nanti dekat ngau kurang meri ceramah buat diri ini. Aku sikit nak ada malu ngenang asal penatai dari impu. Sikit ukai anak orang nyamai, ukai anak orang berberitahu, ukai anak orang bernama.
1: Meri selamat ngalih hari bertemu baru kita iba awak randau temuai. Katanya hari itu bergulai ngau kami nak yang bakal selama pukul 12 tengah hari bisi temuai ke dikang ngau kami datai ke konti kita ke ngalih ke tengah hari itu. Jadi temuai ku ke tengah hari itu siku orang ya ke endang ya jelai nama tuan per kita atau nanti kita medak atau ke bisi medak berlive kita ke tengah hari itu dia kita bisi temuai kita ianya Dr. Patricia Ganeng, siko penglica dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Sanjo Malim di Perak. Merik selamat tengah hari itu, Dutur.
2: Oh, selamat tengah hari, megak DJ.
1: Oh, bertemu tu atau di tau tajapan anda sikit sama dengan nama dah ke diri dia sama asari menua niyah kita itu ni dutu atau di tau ketua bertemu
2: ya
1: nama berita dutu berkini ke saya itu sari itu baru ya datai ke konti pelabak aku nak dutu
2: ya saya itu nak sikit kak berbakar namanya gelombang batasiak dia bisa menyamam mangkak mimik agak itu biang batasiak dan tajak pihak aku berasa itu megah amat hati udah dekat ngau ke Sibu FM datai ngari konti bakal ke pagi tu lalu gagal amat masa hati tu leban tu berpeluang aku dekat berkongsi ngau bala peningau leban ngelamat tu nak ada agak peluang berketuk dah.
1: Ya.
2: Ketegal. Mayuh mah penangguh jam tak serekat amat.
1: Ya, tajapan dia tu jauh hari peraknya untuk datai teng uliang limpang kerempu sari tu datai di Sibu lalu mansang ke konti kita di Sibu di tu gulai bawa FM Sibu ke tengah hari tu. Jadi anyo terus ke randau tua tu du tua nah ngambil ke bala kita di luar di nemu ge aku nemu nak mayu sida ngelala du tua Patricia tu tang minta nuan bu berkongsi ke penatai asal di rempu pengawak nuan dia tu du tua lalu mega tanggung pengawak nuan ke di pegai nuan dia tu.
2: Okey, selamat bertemu selamatnya mendiang ke radio YFM ngagai semua bala peningal. Jadi keterubah ya, aku tu kak ngenang senentang terimpu. Jadi nama aku tu kebenar Dr. Patricia Anak Ganiang. Jadi asal aku tu hari ni ya, hari tu rumah Maxwell. Jadi ngambil kepala peningan mu, kami dua DJ Mar tu sebenarnya berimbai dan menua kami dua itu. Seminak tu itu dah selarak ke ini ya kebenar ya. Dan dibisik dah sambung ke jembatan gantung kami dua.
1: Semayak
2: kami dua ya tu. Sehingga asal dari menua ni ya. Lalu dia tahu aku tu benuang jadi pengelica bawah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sepenglama juga semak 15 tahun udah aku bak menua Melayu dia. Lalu sebenarnya aku ke jadi penglica dia aku untuk megak sikuk pengajar. Ngajar bak sekolah, sikit sekolah bak menua berkenu. Ianya SK Rumah Isau. 3 tahun aja aku sempat ngajar dia. Lalu lalu mindah ke Derimpu kian mah. Ngagai menua Melayu kian.
1: 15 tahun timpuh ke cukup lama tan tajak pia nanti diperhati kota dutu aku meda nuan tajak penuan kini tu jadi penglica di UBSI bak Perak tan nuan suap pulai kita kira ke merik baru ngagai kita di Sarawak di tu tajak pan di Semenanjung dah tau ke di Melayu dia jadi nanti bakal nadai penangguh tu nah dutu laban nuan serindik nak udah datai di tu ngambil kebala kita di luar dia nemu meh berkeni nuan tu ngepun kesingkan untuk bab pengawak pelajar. Lapan aku nak sikit temegah hati medak pengawak nuan tu deh ngepun rempuh bab pengawak pelajar. Tentu ya ukan muntang tu nuan uleh datai batikas tu ngambil ke uleh yang di Perancam eh ngagai balan biak kita kerbak baru pi megak bala peninggal kita kebisi mendiang ke tengah hari tu deh.
2: Okey. Terima kasih DJ Mar. Jadi nanti berkenan ke senentang pelajar tau, aku suah ke berkongsi ngau nanti dekat ngau kurang merik ceramah buat diri ini. Aku sikit nadai malu ngenang asal penatai dari impu. Sikit ukai anak orang nyamai, ukai anak orang berberitahu, ukai anak orang bernama. Jadi berpun harinya tadi, hari mit aku sikit nanam ke juluk hati atau ke niat hatinya, aku mesti belajar. Aku mesti belajar lalu nitiah ke singkang orang bukai. Lalu ngau niat hati, ngau juluk hatinya tadi, aku tu bergulai ngau bangsa bukai, seluruhan bertanya, seluruhan ngemaruah ke derimpu. Lalu mayuah ke orang nunjuk ke aku jalai, berkini gaya. Nanti dia udah datang buat tikas anuk, ngagai anuk, ngagai anuk. Kenyak mah, tak kau dah padah ke orang ngagai aku deh. Jadi aku ngepun ke derimpu, sekolah, subak, buat batu ni ya. Buat tadi ke, tik dia tu SJK Cimung. Dan yang aku terus ngagai SMK Subis, hari PUM 1 sampai PUM 5. Dan yang ni nyambung ngagai PUM 6 ke. Lalu aku nyambung baru ke ngagai Sabah, Universiti Malaysia Sabah. Ngambil degree. Laban degree aku nyak ke ukai degree pendidikan. Jadi laban niat hati tu sikit hari miat ke jadi pengajar. Jadi aku nyambung, nyambung baru ke Institut Perguruan Tawau. Ngambil diploma perguruan ku mayanya. Udahnya udah aku ke habis diplomanya, pulai aku ngajal ke menua de Sarawak bak berkenungnya tadi. Jadi udah aku belai ngajarnya hati tu seluruhan nak puas, kau kita nak cukup. Jadi agak gak bisik niat, aku tu mesti belajar baru. Ku anak tiku, jadi 2 tahun je aku dah ngajar, aku terus nyambung master. Buat Sabah gak sambung ku master. Udahnya tadi asai ke bedahu ke umas. Ya, sikit lain dah. Nama udah break rebeti nyukap pah kenyak ke
1: perasaan yang nyata tu. Tak ke mana ya kepeh tu.
2: Ngan majak semajak majak semajak aku tadi. Lalu genap umur aku 32 tahun. Aku buliah lah ijazah doktor falsafah. Lalu nyak mah buliah gelak dutul nyak mia. Kira kenyak mah pejalai. Jadi tusah senangnya nak lah dah rintai kenyak. Aib seluruhan berambun kait mata nguliah ke pemandai mangau macam-macam penguji mah utai di makin tinggi ge nya munyi ko sempama melayunya tinggi ge pun kayu balat ge goyang angin ya kenya ya jadi kenya mia tang aku berasai nya mah berasai nama ko kitai gagal mat hati leban tajak pen mayu hamat penguji tang tiang sukung aku cukup-cukup tegap ianya kami sebilik empu apa yang ingin aku cukup-cukup tegap lah tidak nyukung aku dari segi pelajar datai ke aku nyu boleh namanya PhD mayanya deh piaknya
1: iya aku aku ya ba umur 32 boleh PhD nya okey utai ke muntangnya betul leban engkanya mayanya mega nuan segi udah bisa ruang bilik ke derempu
2: ya betul
1: ni ke ngintu ruang bilik ni ke belajar ni ke nyadi pengelica nuan mega mayanya neh ya, udah nyadi pengelica bekerja menyok aku okey muntang amatnya tam nanti kita berarti kita tau pengawak nuan kelimpah hari ke nyadi pengelica nuan pansiko orang ke tau dikumbai kita aktif tau deh ngagak buap tau ke nulis buap buap ke ditulisnya pan buap ke tau dikumbai kita ya ke uliah mai penemu merek penemu ngagai bensia mayu ambalawadim jadi berkenai nuan tu tulis ke rundi yang kak ngagak buap lalu ngagak ngagak buap ke lebih lagi ngagai pengawal atau kumai kita pengawal pelajar ilmiah kok kita nak dutuan tak salah sebut aku punya dutuan lah jadi

0: Ukai tak tak namanya tak baru neng kebang deh. Tang aku tahu sigi bisik minat, sigi bisik minat, sigi rindu ke pengawak ngarang kebenar. Hari-hari aku sekolah menengah, bukannya lah.
1: Wow.
0: Tang tajak pen minatnya mayanya. Tang nak tu dek kerembai ke? Lalu nyambung aku tu tadi master ngau PhD. Mayanya yang ngerembai, ngerembai, ngerembai. Lalu aku tu terus nulis buku. Lalu nyak mia. Namanya bergagak ke puisi, bergagak ke nama pelandai ban. Aku bisik agak pelandai ban. Dan yang utainya sudah suah dah kunci kaku bak tituk. Lalu mayuh lah share dengan view ya.
1: Pengerindu orang.
0: Pengerindu orang ke pelandai yang tadi dah.
1: Laban aku meda ba nama tau ba pelandai, pelandai teh ketulis namanya. Amat bisik ngayat ba ati tiap-tiap ikut orang ke ninga meda meda muka aku lah banyak bet TikTok deh.
0: Ya, ya,
1: lalu ke dia tau ke pemadu baru dia pada aku deh dutur nuan nama tau bisik bergagak ke nanti kita meda tau ba kamera atau masuk kita live atau ke bisik dia gagak lutur pet tau deh dutur pet bisik ngagak kini kita nyebut tau dutur pet.
0: Oh, jadi aku nyebutnya anak patung ngena kerban nyala garik tradisional
1: garik asal
0: garik asal kita. Jadi tai tau kebenar ya nanti berkenan ke pasal minat. Ku tu sigi minat ke anak patung tau. Ari min nya mah aku selalu bercerita dia sebenarnya utai kira gagak kita nyu tua itu nya reflect kita ari min nya. Nama penyadi kita dia tau nanti orangnya nyadi cigu nyadi baka DJ baka kita tu utai nya sigi udah ari min lah. Jadi engkau tau nama minat ke dekermai ke aku remit subak tau. Ku sigi rindu ke anak patung teh ke staya tau. Seminat bida ya hari ku subak. Te subaknya seminat rindu bayam mengarik api aja. Jadi dia tau bida ya aku tu nyu rindu bergagak ke yang nak ngarik garik tau ke nak ngepan tradisional. Tu antara ya ke degagak ku yang nak iban. Aku dia tu bisik ngagak 20 hitik.
1: Bangsa
0: buat Malaysia, Brunei, Thailand pun bisa ikut ngagak. Lalu rengka garik di nama tu kerban garik tu ke ngepan ino tu. Aku dah ngagak kerban ngepan julau, ngepan baju hujan. Maniaknya dunjung maniaknya. Aku bisa ngagak nama gitu kita nya seribas, ngepan seribas. Bisa makan mayuh.
1: Nanti kita meda gau semak dia tau peninggal deh kita meda live dia tau tamak kita live nanti meda tamak tamak kita live kita berarti ke kain kena kena anak patung tu deh kain puak kumbon dah tu
0: duduk meda ambil sikit kain tenun mama dia beli kuhas sikit dia guntian kuhas untuk anak patung
1: ya leh kita kita pun nak berkena ke puak kumbon asalnya kita nanti bakal kita bisa pengawal
0: aku sikit nguji kak kena ni nangkak ke alah deh bahan asli ya kecuali lah bakal nanti bakal namanya rawai pedih mak kita ke ngagak ke memin jadi aku ngigak utai ke semat-semat atau ke dampih aku kita ngau ya pakai suku tinggi nya aku sikit nemu ngagak suku tinggi aku mpu nak nemu ke berapa puluh itik suku tinggi aku mpu lalu aku ngagak ya ke dalam bentuk kemiat ketok lah
1: tau gaya nak patung ke bisa dikunci ke tutup pet neh kan apa lah bentuk udah mana nak patung tau ayahnya nyolo nyebut nak patung aja-aja ke lebih lagi kebenar ya tutup aku meda ya di hari perhati tu ni dutu nuan kengagak na patuang tu kira ke baka siti hari cara nuan muai
0: ya betul na. Laban baka ku dia ada menua Melaya dia na kelimpah hari ke bulai ngobala na nadai nadai tu penghidup ke bukai ku deh masuk ku kai kan nadai nyu nadai penghidup begini kena ku nama ngelantang kati deh jadi tu macara ya. Mama aku dah terlalu stres nulis buku ke tau ke aku terlalu lelak ngau pengawak pengawak bukai ah jadi pulai ke rumah gagak kena patung
1: kira ke muai stres
0: tadi muai stres
1: muai ke rasa rundiang ke
0: rundiang kita terlalu lengau ke menua terlalu lengau ke painai kabar belayan di menua jadi nyak makan aku ngempas kia kena ngempas kia
1: laban ni yang dutul atau siku orang ke penglica ni agak buap laban aku buapnya ok siti dua gagak dalam siti maya tu ni dutul
0: maya dah dah dia tu dah ke 10 hitik
1: 10
0: nyak nyak buap buap namanya buap kediri deh lalu aku bisik bergagak ke modul modulnya dia kena bala nemiak degree belajar lah tin Tapi nya modul

0: dalam Jakub Melayu. Kena sida belajar ke ngagak pansi, ngagak penulisan ilmiah, kenya deh. Oh DJ, sementaranya aku kak nerang kak berkongsi ngau bala peminat ngai ke udutu tu seminat gila nak patung memiatnya.
1: Ya.
0: Jadi bila maya aku peda nama tu sidak yari Indonesia meda aku balat begagak kena patung kenya. Jadi asil utai ke depan si aku lepas aku tu siku pemansi kumang.
1: Pemansi kumang
0: lalu tanya bisik masuk dalam thesis PhD aku. Jadi sidak edian penuh pengarap penuh pengandal ngasuh aku design patung keliang kumang tekak degagak sidak ya dengkas sidak berdepan Institut Teknologi Keliang Kumang dia. Udah degagak ku tahun 2024 kah kami pelancaran din. Degagak sidak ya bernama berplasal ke desain aku nya tadi sidak yang ngagak patung keliang kumang peninggi 3 meter bak depan institut.
1: Masih peninggi pemesainya.
0: Pemesainya
1: peninggal nanti kita ninggalnya ukai semina hari patung kemitnya tadi reti ya mimpi ya nyu nyadi besai. Jadi 3 meter.
0: 3 meter tinggi ya bak depan institut.
1: Lalu garek ya ke degarek nuan patung kebesainya kok aku bawa Indonesia nya digarek nenya nitih ke pansi ke degagak nuan tadi menyana
0: dulu bisik aku medaknya bisik ngabih mimiat lah tajak design aku lain tang laban orang ke ngukirnya orang dari Pulau Jawa jadi bisik lari mimiat pada aku dari segi suku tinggi tang nak ngawak hari kenadai mana lagi udah berdiri kenyak deh ilak sidak yang uliah kan agak mana lagi kenyak ke
1: lagi nanti bisik tanya diri tu bisik gambar kita berkongsi ke komen yang ambil bala peninggal kita uliah medak dalam komen komen Facebook kita nyak tadi Siti utai ke cukup mana tu dulu mereka pengagak tinggi nuan melapan sidak din di nuan luar sebab kita nuan luar menari Indonesia percaya ke asil nuan percaya ke pansi nuan ngujung ke sidak ia boleh ngagak Siti patung ke besainya berpelasar ke utai ke udar pansi nuannya tadi.
0: Betul.
1: Jadi begini meh nuan tu boleh magi nyamai amat jadi ngaku ni ke ngagak Indonesia ni ngagak buap ni ngagak modul ni ke ngajar ni ngagak ngintu balanya kene kanya do tu nyangkanya bisik ko kita jakok kita reto tips menya
0: ya aku kalak ngagak Siti pelandai pelandainya de tuju ku ngagak anak ku jadi dalam pelandainya ku bisik ngenang munyi tau kita mensia tau sama break 24 jam sehari tang bekeni cara tu manage tau ke keni gaya tu ngadu ke 24 jam sarinya dia enyo berguna ke penglebih hari pangan diri. Ukai ku madah ku lebih orang tu kurang. Tak. Tang tusun ya tau katur ya. Jadi penghidup aku tu sikit narin tu ngetu tu. Tak arin celak mata berngadukan nak. Udah ngadukan nak nyu. Ya nyu dah school lah. Ku nyu nurun kelas apa semua. Ambil ke baru anak. Udah nyu ngajal gagi. Tak ada orang bedak pejalai penghidup aku tu. Sikit narin tu dini dua lah ku tu selit ke jam awal aku tu tadi deh. Aku tu kebenar ya, ngain tu jenuh. Nanti nyemak aku ngajal dari pukul 8 sampai pukul 10 lah. Dan yang bisik kelas baru aku pukul 11 sampai pukul 1. Jadi selang masa kesejamnya, dah kencadik aku mah. Kena aku nulis. Nulis. Lalu akhirnya nanti aku nunggu anak aku dalam kereta pun. Aku bisik masa ke beberapa belas minit kena. Aku megak nulis. Dan utai ke nyak deh. Aku nak nulis kena pensil. Laban nanti aku betulis kena pensil aku ngasai ke kene ke buah pikir ku nyak lubah kebun.
1: Bekene dia nulis dia.
0: Tak kena kena tau kena telefon.
1: Telefon.
0: Jadi aku bisik Siti ruang dia segi nama bisik je idea aku lalu bertaip. Jadi jam 4 ya. Nanti aku kena pensil lubah ideanya datai deh. Nanti aku kena telefon jam-jam-jam-jam-jam.
1: Kira aku dah dulu digital mana lah untuk
0: udah nyak baru aku mindah ke ngagai laptop makanya cara aku
1: jadi nyo kak datai dujung ke tua-tua ranau lagi rindu amat ke hati tok kak ninga pemansang tok ke tak kedulian nuan sekali ke dalam pengawak nuan di dunia nuan ke ngajar nyadi pengleca atau ke nuan ke nulis rindu amat tu tang kedudi tu nama tinjau nuan kedudi hari lo lepas dia tu udah bertakat tu dia tu nanti bakal aku nyadi orang luar meda udah tinggi mana nuan tu dah hati dia tang aku nemu dah puas kuatir nuan bapak ku nama tinjau nuan kedudi hari la bapak pengawak nuan tau dah.
0: Okay, nanti hari segi nama hari sudut nulis pup tau segi nak ngetu maku tau tajapan tau dah ke 10 buk biografi yang rosa ngalai dah tembau buka pansut kat cetak lalu bakanya maka buk pantun tau tadi tau nyuka pelancaran dah tau ya ke buk ke ke 9 jadi bisik beberapa itik udah nunggu bisik dalam 4 itik empat itik dah lagi buatnya benungnya benung dia tulis aku aku sikit dekat nulis mayu lagi lah buat udah tu ilak lalu nya mah ni nangkak kalah ku mah ngarap ke seruran diberi pengerai seruran namanya seruran diberi ati ti nyamai leban nanti ati tu nantu nyamai ya pikir tu nantu gerai pedia mai kat nulis spek ku jadi dua perkaranya pengerai ngau pengelantang pikir lalu ulih aku nulis mayu lagi buat ilak lalu hari segi aku kebegagak kena patungnya besai julu ati tu kebenar ya au nak nemu ni maya ya uliah tang aku ngandal ke derempu jemahilah aku bisi sitik galeri lah galeri ndo aku ngangkah ke semua kerba-kerban anak patung punya tadi ngambil ke bisik gada pedak bala anak ucu-ucit jemahilah ko anak ati manya tadi tang nyalah ngarap ke uliah lah de nama de kemata ada kemata lalu dia telak petara mah niat dulu hati aku tak tadi
1: Tuhan amin boleh terdutur jadi kepenurin dar pengarap hati nuan terdutur ngambil ke nyangkanya boleh jadi ketenggau lalau ngambil balap dengan luar din pengarap hati nuan tiap itik pengawak kedegagak nuan pun megak
0: okay, jadi pengarap serta pengenal hati aku ngagai semua bala kebisik ninga radio baka kesar itu aku anal mal ati antik kita meda oh mayu mayu teh dari gagak dutul tau anu okey jadi aku tu kebenal ya nak tu ka utai ke kelalu complicated erti ku aku tu tadi antik ka nulis bub anang nyu nulis ya sampai beratus nyu baka tebal bub serba guna kita nyak deh bepun mah tu hari teh kemimi baka kita ke nyingkang seribu singkang tua berpun dari singkang tak serkat kenyak ya jadi aku ngandal ke bala peninga di luar din ke bisik niat bisik julu hati kat bergagak kebub anang kelalu mikir ke oh maramat utai tu pedih samat utai tu nanti kita medak tau ke kita kalau medak bak titu aku bisik duitik bub asai ku ke paling-paling muntang tau ke paling ringkas di gagak aku siti inya bub pelandai sadar berbuah tadi inya engkau bisik pedih mimit nama dia gagak deh tang aku kau kita medak ya ngambil ke utai tu ringkas tapi ya boleh dijadikan sebagai bub ngau sitik ge bub ku tiba penemu tau ku kita dalam jakuk kemayari tu quotes quotes kini kita udah jadi ke bub nyak mentai ke kak da padah ke kuni buah tu oh, aku ngai nak ngagak bub ke ilmiah mamat aku tu ngai nak ngagak bub bakal ngasidak anu-anu ni buah tu bisik jalai tu ampu kumpul nama teka de minat tu kumpul lalu bila ya udah menjadi mayu gagak ke nyadi bub lalu nanti nyemak bala peninga kini cara kami kak ngagak tu nyadi bub dari tu nada salah bertanya aku gigak belah titik gigak belah Facebook bisu makan lalu aku ulih nunjuk ke jalai berkeni gaya ngadu ke bub tadi laban dia proses ya mayu agak mari dinulis bub udah dek tembok dia gagak dia anjung agak orang bukai lah orang menilai udahnya pulai kurang baru anjung tu agak designer agak layout apa semua mayuah proses ISBN ya PDP ya mayuah tang aku ulih ngajal
1: sedia kak
0: bersedia kak ngajal siapa kak belajar dah
1: okay kak tahu metu atau beranau dua tu ngambil ke dudi hari lah nuan datai baru mansa ngagai konti kita di Sibu dia tahu okay. ngambil ke dah jerok datai baru tentu yang mayu agak datai ke kat kunci tu lah terima kasih dua tu sudah ngelimpang ke awak jempu datai ngau kami beranau ba program beranau temui kita ke tengah hari tu ngarap ke nuan dua tu mujur mansang terus angkat meh pegari ba pengawak ke di gereja nuan terima kasih dua tu.
0: Okay, sama-sama.
2: Program Abu Harun yang Rebak Baru di YFM Sibu.
3: Selamat ngelari serta merek selamat bertemu baru dengan semua kita bala peningang. Bertemu baru kita buat program baru ni rebah baru untuk kita ke minggu tu. Maka selama aku Remy William datang baru ke studio berkongsi dengan kita. Kita kena yang lalu mai bala peningang langsak kena yang kedekat di kursi kunyak lagi. Jadi topik kita ke sehari tu peningang di kumai ukai utai ti kedekat. Ti mai peningang dengan yang sekedap perkara ti di kedekat ke kita. Nak nyadi ni ti aku utai kedekat hati kita. Lalu aku terus dengan topik kita ke minggu tu. Cerita kita ke sekali tu peningang ianya kumai tiga itik pun kayu. Dulu keliak bisik tiga itik pun kayu ti tumbuh bak kampung ti bebuk. Sidak tiga tu tadi berundang ke julu ati pengendiri. Kayu ti terubah mada ke julu ati diri enya dekat digagak ke orang jadi peti kayu. Kena kaya berdalam peti kayunya ialah orang yang dekat nyimpan semua pengeraja maka emas, intan, belian dengan duit ringgit. Ia megak mada ke diri tentu dekat diukir orang dengan mana serta orang yang mendak ya tentu rindu ati. Pun kayu ti kedua mada ke julu ati ya ianya ngambil ke digagak ke orang jadi sitik kapal ti besar serta teguh. Ia dekat di depan balai sidak raja lalu ia dekat dikenak ngelingit dunia. Semua orang tentu ngumaya siti kapal tebilang serta kuat. Pun kayu ti ketiga mada kediri dekat tumbuh nyadi siti pun kayu ti tinggi serta kuat bak kampungnya. Orang kemendak tentu alit hati mendak peninggi dengan pengeringnya. Namanya kenyak ia megak mada kediri segi semak ngualai tala ketika peninggi ia ti semak ngul remeng lalu ia dekat dikingat korang lama-lamanya. Sidak tiga tadi pun benda bersembiang bersampai ngicak petara dengan kesampai sidak tau tadi. Minting hari sidak tiga itik pun kayu tu bersampai ngambil kau julu hati sidak tadi diturutkan. Bertahun-tahun udah nyap peninga datai seraban orang tengigak kayu ngambil kedi jual. Siko lelaki datai bak pun kayu ti terubah. Kering amat kayu tu. Aku dekat nyual ya ngagai tukang kayu. Pihak aku lelakinya tadi. Pun kayu ti terubah tadi dalam hati ya segi Arab. Serta nemu diri segi degagak ke tukang kayunya nyadi sitik peti kayu. Udah nyap datai siko lelaki bak pun kayu ti kedua. Kering amat kayu tu. Aku berunding dekat nyual ya ngagai alai orang ngagak kapal tau kedua. Ninganya pun kayu ti kedua mega andal serta sikit nemu diri dekat digagak orang yang di sitik kapal ti besai. Nangkan kenyak siko lelaki datai bak pun kayu ti ketiga. Bila lelakinya datang semak, dia mentu dia pun kayu ti ketiga tadi mumpuak irawati. Nanti berkata, nak boleh aku nyadi pun kayu ti pemandu tinggi lalu semak julu hati aku dekat padam. Pihak aku pun kayu ti ketiga. Kau lelakinya, aku nak nemu nama kak digagak ngepun kayu tu. Tebang anjak lah, lalu simpan aja. Ni nemu bisa dikenak dua hari, pihak lelaki ti ketiga tadi bercakap. Udahnya pun kayu ti ketiga tadi pan ditebang orang. Lebuh maya pun kayu ti terubah tadi, datai bertukang kayu. Ia lalu digagak ke tukang kayunya nyadi duleng. Alenu nyimpan pemakai jelu capi. Ia dikenak merek capi makai. Tok nang ukai utai ke disampi kiang lama tau tadi. Pun kayu ti kedua dianjung ngagai alai orang agak kapal. Ia digagak orang nyadi sitik perau kemit ti dikenak orang berikan. Pun kayu ti ketiga disayat orang berbadas lalu disimpan orang bak nua ti peteng ngamik diguna dunia hari. Tahun berganti tahun tiga itik pun kayu tadi lalu nak ingat meh ke julu ati sedak yang pu. Semua julu ati ngau sampai sedak tiga tu tadi. Jauh nak digingat ke sedak yang agak. Berarti bakal kena ada harapan. Ya. Nak terima aja mah nasib kuda diatur. Agak ingat kita peningat nama julu ati sedak tiga pun kayu tu tadi. Jadi kayu keterubah tadi kaya ngumai diri degagak jadi peti kayu kemana. Tengah degagak kurang jadi alai dan nyimpan pemakai jelu capi. Pun kayu kedua tadi sampai ya ngumai diri digagak kurang jadi siti kapal terbesai. Tengah ya digagak orang jadi perahu kemit kena orang berikan. Pun kayu ketiga tadi kaya dalam sampai dia kan jadi siti pun kayu ketinggi berkampungnya serta dikelala semua orang. Tengah nasib yang namanya laban sepengudah ke ditebang supa ya lalu ditejuk kurang bak dua ke peteng lalu disimpan dia aja. Hari siti siko lelaki ngau siko induk datai lalu induknya ngandung lalu dia balangkau capinya. Induknya lalu ngada ke siko anak lelaki lalu ngalik kaneknya bak dulu yang tidak gagak hari pun kayu ti terubah tadi. Mendak pekenyak pun kayu ti terubah tadi baru yang nemu. Baru nemu diri ti alai nyimpan reta ti pun biasa berguna. Dadai reta bukait lebih bergarinya. Ianya ke ada bak dulu yang ke digalik ke bak ya. Beberapa tahun udah nyap tinggal seraban lelaki benu depan perahu. Tidak kena sidak ia berikan tidak gagak hari pun kayu ti kedua suba. Siko lelaki berasa lelek lalu ia ninduk ke diri. Nantai bertengah tasik terbesar serta dalam dia ribut pan belabu berpuput serta yang kilat-kilat. Perahu ti di depan sidaknya muka dipangkak ke umek terbesar. Perahu ke di depan tadi ngasai ke diri nak uleh ngelindung bala sidak ke depan hari keribut ke ngamalatnya. Sekolah lelaki bab perautnya ngereak lelaki itu bunuh tinduaknya. Lelaki itu tinduaknya angkat, lalu ngasuh ributnya ngetu. Tekalanya ribut pengetu, lalu tasiak megak badok bergelumang. Nyak baru pun kayuk ti kedua tadi nemu. Nemu diri, ti udah maik sekolah raja, ada segala raja, nepan bayar. Mbak pengunjungnya peningah, sekolah lelaki datai, lalu ngambil pun kayuk ti ketiga, sudah ditinggal ke orang bandua terpetang tadi. Pun kayuk ti ketiga tadi dibaik ngelingik pasar, lalu masak orang mayu. Jadi, bala orang mayu tadi dibedak nuku, ngeludah serta malu orang tengesan kayuk ketiga tadi. Datai bandua ti dituju, dia lelaki kengesan kayuk ketiga tadi, lalu dergeng berkayuk ketiganya. Jadi, ngau kaki lelakinya dipantai ngagai pun kayuk ketiga, lalu didegi ke bak atas bukit terpemaduk tinggi. Pengalaman udahnya, lelaki ke dipantai ngambak kayuknya tadi pun mati. Lalu datai bari minggu, diamnya pun kayuk ketiga tadi nemu diri. Sikit teguh serta kuat, pengudah didegi ke bak atas bukitnya. Yang asal kejari semua amat ngau Tuhan. Kayaknya Tuhan Yesus tidak ambak ya. Jadi bukannya aku cerita kita yang peningat, udah tau lagi kita sama ngelansak ya. Dia tahu kita sama ngelansak cerita kebaru ditusi aku tadi. Jadi peningat cerita tu diambil aku dari internet, lalu penjalai cerita tu yang berkait ngau pengantar, ngau penjalai Tuhan Yesus. Keada ke dunia tu munyak kelia. Cerita tiga itik pun kayuk tu yang berkait ngau diri sama diri, semaka ngau ke dibaca kita yang buku kudus. Lalu kita berarti ke cerita tiga itik pun kayuk tu tadi, ianya pun kayuk tu terubah tadi, dekatnya di sitik peti kayu ke diukir orang serta alai nu nyimpan intan belian emas ngau duit keberga yang ya tadi digagak kurang jadi duleng alai nu nyimpan pemakai jelu nama kemukai tu dari diri tadi alai nu nyimpan reta ti pemadu berga ianya Tuhan Yesus ti dikalik keinaya Maria batas dulengnya subak pun kayu ti kedua ngumai diri digagak orang jadi sitik kapal ti besai serta teguh ti dekat bala sidak raja ngelingik dunia yang ya digagak kurang jadi sitik perut ti mit dikena orang berikan sidak keberikan tadi dipangkak keribut ngeglumel terbesai banyak sidak kebelayar batasiak. Sikok lelaki berdiri lalu tekalannya ribut baduk berkuput glumel baduk mangkak ke perauk sidak lalu hujan pengetu. Nyak tu dah nemu diri di depan sikok raja di atas dari semua raja di dunia. Cerita dalam buku dua bisa nusi pasal Tuhan Yesus dengan suruh ribut ngau kudik kedua. Lalu pun kayuk kedua tadi digagak korang yang di sitik perauk ke di depan Tuhan Yesus mayanya. Ngombalan muridnya ke ngelayang tasiak. Pun kayuk ti ketiga tadi, julu artinya nyadi sitik pun kayuk ti tinggi serta kering. Lalu ngau peninggai ianya tadi, tentu ya semua anggik ngau Tuhan. Serta ia dekat dikingat kurang berlama-lama. Tiangnya tadi ditebang lalu disimpan bandua terpeteng. Nya pengelama, tu dah kayuk ti ketiga tadi, dibaik sikul lelaki berjalan niti pasar nuju sitik dua kalai lelaki kengesannya tadi, deregang bak kayuknya. Munyi ke julu arti din, pun kayuk ti ketiga tu kan jadi sitik pun kayuk ti dikenang orang yang berlama serta dekat bersemak dengan Tuhan dan juga artinya tadi ukai seminat semak dengan Tuhan dan kayuk ti ketiga maka alai Tuhan Yesus diregang nyentuk ke Tuhan Yesus parai berarti ya tadi juga artinya dekat dia semak dengan Tuhan sudah nyata sampai ke selain itu maka peningat pun kayuk ti ketiga tu meruan dikingat kita ia jadi kayuk regang tidak kena kita semiang nyemai Tuhan. Jadi cerita tu ngasuh kita berunding. Benama kita bersampai ngicak ke Tuhan meri utai ke dipinta kita. Macam-macam tak dipinta kita. Tapi kadang-kadang utai ke dipintanya nak jadi nyata nite ke penekak kita. Mayuh lagi perkara yang jadi ukai utai dikingin ke kitanya. Tak jauh pihak kita mesti ingat Tuhan yang bisa atur atau ke pramuk buat tiap ikut kita. Ya tentu dekat meri kita utai ti pemanduk yang badas. Ketika-tiga pun kayu tadi boleh utai ti kedekat sidak ya. Simna utainya nak nite ke penekak sidak ya. Tenite ke penekak alat Allah. Terlebih lagi mana hari julu arti sidak yang kedulu lagi hari subak. Makanya mengat dalam penghidup kita peningat bersari-sari. Macam-macam untuk kedekat kita. Ambil kebanding maka kita akan jadi orang yang kaya. Contoh, benar kita bersampai ngicak ke kita itu kaya. Tiang nak ke kita itu kaya-kaya. Tidak kita nak kaya dari segi reta ke duit. Tiang Allah Ta'ala mereka kita kaya dari segi pemakai. Kaya dari segi pengerindu. Kaya dari segi pengerai. Tak ke kaya dari menyukakan belayan. Semua itu pun kaya. Baik kemis sekian baik ketuai biar semua nunggak pemati magang semua kita nunjuk kiak magang nyak lai anak ngira untuk kita nana duit sebenarnya cukup makai nyak udah nasib kita nyak mia kak berkenipan kita berdarah lekat mata nanti kita pun nak ubah nasib nanti kini-kini mia semua tu berpangai berjari kita pun contoh kebukai bakal pemutus perusa bala anak kita ke sekolah sekedar kita tadi kaya ngumai semua gaget amat serta berpikir ke pemutus perusa bala anak paragam kita nanti anak boleh tentu yang pandai serta merti ada anak orang bukai. Benar kita bersampai. Ngambil ke sidaknya tadi boleh eh magian dalam persa. Mereka pemutus persa pansun, tidak sekedar anumiat boleh eh berarti bangkan subjek. Sekedar muka bisa boleh eh terbisik kebi atau kesi. Lalu bisa muka balan miat kenandai boleh eh atau kebi. Mendak berkenyak tadi, tidak kita bisa berjakuk di dalam hati. Udah gadis biang semua kesahinya sebedau ke persa. Puas bersampai ngambil ke boleh eh magian. Terbisik ke boleh bi atau kesi. Sekedar kita tadi lalu ngeransik. Ngumai sampai kita nak bisa. Ngumai Tuhan nak ningah ke kita yang ngutip bukai. Tengok peningan semua tajak pembekanya aneh kita yang rawati. Laban pengawak perasa tu seminat nguji di nangkap penemu balan demiak basitik sitik subjek. Harinya tadi dia sidakya dekat boleh pemutus nitih ke penemu sidakya. Aneh kita nyalih ke sidak demiak ketika tina boleh target nitih ke penekak kita. Laban perkara ke penghabis guna inya penghidup sidakya ke dua hari. Nyangkap maya sidakya bekerja udah bisik ruang bilik bisik boleh pengawak meruan penghidup nyomanyana cukup berkat nyakmat ke dikumai kita Mainnya ialah kita nemu siapa ke boleh A, boleh B, boleh C, boleh D dalam penghidup. Kalau bisa nyadi ngerai balakaban nanti main sekolah subak. Sekian nyadi ni miak contoh tak semampai boleh A belama. Sikau ni miak ke sekolah sengoya tadi seminak boleh B. Tak kesi. Tiang main lepas sekolah nyob kerja ni miak ke contoh pas sekolah tadi nyadi nak meruan, nyadi pemabu rumah tangga nak meruan, kerja main nurun, main nak. Nyadi ni miak ke selalu boleh C ngudi tadi nyoransi nanti berbenda gawak, ngigak pengawak, nyentuh ke penghidup nyamaruan. Nyadi peningan siapa ke boleh A? Mayu agak contoh ke bukai. Suai kita nak sedar ke perkara ti bangsa tu. Kita suai sebana ke utai ti nak semaya. Ujung-ujung kita nyalah ke nasib. Ngumai nasib tu nak adil bagi kita. Benda penghidup orang bukai tadi. Bukan mayan menyana. Semua sadar ada. Kita penghidup kita nak bakal ngik sidak ya. Tapi kebenar kita udah diberi utai ke tempat tu di pengik kita. Seminat kita jak nak nemu. Labah kita kurang berterima kasih dengan pemisik kita. Nyalah tadi dia kita semampai dekat kelebih lagi. Ada orang bukai sampai nyong medis penghidup orang. Tadi kita nemu orang ke ngemuan penghidup penyana terbedak kita dia tahu nadai kita nemu nama penyalai penghidup kalak ditujah sidak yang sebedau tahu nyentuak kenyali yang berkata nadai yang terus senang bukannya tentu yang bisik tusai-tusai dulu senang-senang duri mana lagi kita bercuntuh bersidak ya ngambil kemelansiang penghidup kita yang lain jajai ini pun perkara kenyali bahawa penghidup kita tentu yang bisik ngajar kita reti terbesai perkara penghabis berguna ianya hati teransiang serta terus ke penyalai penghidup tajak penyamar aneh-aneh kita lama puji kenyali bahawa penghidup kita aneh takut lepas semua kita itu dikemata ke Tuhan buat segenap bekerja penghidup kita cerita dalam buku kudus mana Allah yang ajar kita semua jadi udah tulgi kita sama-sama nyimpul ke topik kita ke minggu itu dia tahu peningat aku dekat nyimpul ke topik kita ke sehari itu topik kita ianya ukai utai di kedekat dengan yang pasal segenap perkara di kedekat kita nak nyadi kita kutai kedekat hati kita dan ada guna nanti kita sesuai yang semana serta nyalah ke orang bukai ketiga perkara kenyadi buat penghidup kita. Kita mesti ngeri yang kata sabar, nak putus pengharap serta seluruhan memaruh ke diri laban pengelantang nak datai ke diri. Kita yang mesti ngikak ya. Nenyak dirimpu kita nama utai kulit dengan kak. Ngambil ke penghidup tua lantai senang. Tengnya ajak mentari asal ajak nak dengan jalan tersalah. Bakal meja, nipu, bame ulih, mencuri atau kebetaniah kurang bukai. Nanti jalan kita betul utai ke diterima kita segi betul serta teguh. Nanti jalan salah kita empu kenanggungnya ilak. Anak mengkak nelebak ke diri bergantung orang bukai. Mesti kalau kita belajar ngati ke diri. Anak lemah-lemah merangsang diri. Ngambil kulit serta singkir orang bukai. Kadang-kadang kalau kita gubai dirimpu ngambil kita orang jadi tak tahu ke contoh mana yang mengganggu orang bukai hari cerita ke dikumai tiga itik pun kayok tadi nak semestinya utai ke dekat kita utai ke di semayang kita utai ke di sampai kita nyari nyata magang tahu nitih ke dekat tahu ke sampai kita nyak nak 100% sekedar perkara tadi nyari bacara ke bukai terjauh lebih mana hari utai ke dekat kita nya mengenak ke tempu kena sedar ke perkaranya nyalai lagi berdua lawan alai kita dekat ngepun ke pindah baru penjalai tipanyai berpun hari sitik singkang tahun 2019 dekat datai nama cerita kedekat di gagak kita yang buat buat penghidup kita nya. Semua aja serta cerita dalam buku kudus bisa nerayam pasal penghidup kita mesia di dunia. Anak takut nanti kita miskin dan reta selalu diperiksa orang tak kau orang ambil ulih buat penghidup kita. Siapa aja kita lambat seminak Tuhan aja nemu. Nanti berkatnya udah ngik kita ia tetap ngik kita tajak pun benda orang dekat ngerampas yang ada kita. Anak takut anak irau lalu pihak muka nanti kita bisa rezeki atau berkat terlebih kursi berkatnya orang bukai terlebih lagi tidak keberguna. Makin kita berkongsi, makin mayuh agak berkat kulit kita. Jadi, ngotok peningan, mumpuk dulu aku. Lalu bertemu baru kita buat minggu terbaru untuk pergi ke Bukai. Lalu kemudian besar terima kasih ya. Bagaimana kita tinggal tu dia. Mending yang ke program baru ni rapat baru kita akan ngelamak tau. Ngau perlu untuk menggak aku Remy William dekat Mari. Selamat Hari Christmas. Ngau selamat tahun baru 2019. Ngagai semua bala kita. Ngarap ke semua kita tadi diberi penghidup, diberkat dalam setiap bengkeh penghidup kita. Jadi ngotok mupuat dulu aku.

0: apa ama lama kene tuai tu milih milih barang naskah senya tu jingkau tu jingkau ne jingkau pengingkau baik okey ngan duit rempau
1: eh raya penemu dine sumpah nak kala badas dinga kota telengak mulut de bekenya mu ta sebut de yang meda nyak ke skas penekat tim mali utai ko de amat menya okey duit kita panai-panai lah de
0: hai lemau-lemau kuninga de tok ku kutap kin ku duduk den baik semak peleknya uli ngecas telepon ku tahun te ambil baterai lagi.
1: Ia nama bisnis teh bangga nak tahu jawab dari telepon nak tahu teleka telepon dengan pihak ini sampai yang you sampai dekat duduk ke yang ngecah baterainya orang kemendap ni awal dia bakanya
0: mai mada utai dalam Facebook tingtu atau ngamik kena tinggal berita nama dia
1: eh kita ke telepon dengan mada mada eh kita ke telepon esok kita ke ya berita nama mangat kada baca adanya ni pemanai dia macam pe
0: tahu mada adanya
1: ni
0: ya
1: pe kumin orang nak katun ketawa panso eh matanya dek nama dek kumin bakanya
0: kau ketawa nya nyampe nya
1: ketawa nya kini kalau kau mata dia terkali ke sebayan ih bedah dek mulutnya tucum lain ke nyampe lain ke tucum
0: bedah dek matanya gugucuanya
1: eh awek dek kumai orang kumin tas ngapa amat mata gugucuanya baik kalau balik ketawa pun gugucua eh mata kita ni gilang deh mulut entupeng ke inya ketawa ente ya nyabek pada nguyup ke mulut katunnya bakal kulat
0: nah oh, saleh tu deh
1: salehnya deh kumai deh memain deh kumai orang lese ke kita ya ketegal aneh katunnya uli ngasuh caro ne macam deh
0: oh pio
2: hei aw aw ni tau melek kurang belah media ramau
0: cik, tau si kau dah tai berdau sengih hodan mon engkau amat kau berdau kau deh kau
1: dia amat gede tu ini sumpeng lagi nanti dia tu sel kaya dia si kau au selampu dunia tau begau lah bandai sige bumi tau begau
2: ya bak kau aku tenang namu jerok mana sumpeng aku madah kade kumai dia boleh percaya magang utai bak belah media ramah semuanya aku deh
1: ya memerintah bisa berjalan ke kimpin internet likun tau ke kimpin selamat katik eh kimpin internet selamat ah
0: oh
1: ya ya ngambil kita semua tau nguna internet tau ngau meruan ngau keman ngau ngena kai bakang ngodeknya tu
2: ngau likun meh nya lah deh semua penerang dirimpu deh ngau kita anak tu penekati ngayan ke bos sebelah media ramah deh bahwa impon kita kena ya
0: hei nemu mai kau nya ngai kita itu kena tipu virus virus virus ah nya orang jahit rundi yang nya bambai uli ya nemu aku teh kena
1: dak deh ya bunyi kena muaman ya ente orang madah ke utai benar aku suang untai nya
0: oh
2: ya kau ku dek hei ati ke ngiyo ku tai aja ente dek nemu Suhamad perintah pada deh. Eh, nengah upis menteri komunikasinya deh. Nan moku. Kini ke translate jakoknya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi, ngau Multimedia Malaysia. Ke berjalan ke kempen internet likunnya deh. Nien, tahun yang tadi kempennya di berjalan ke ngamik ke tau ngirik penemu ngagai nabi sekolah deh. Apa inai ngau kita mayu ame mensia mayu ah
1: iya menya ini bilai lebih 10,000 ite sekolah di ngau ko sarenya ngau institution pelajar di Selampau menua ngau kimpin ya wai ne bilai
0: nya nemo ko nya nian nian nian sekolah sida nian dian bisa jakau ke kimpinnya nya age ko ngumai ko na nemo
1: bakanya belama de ko mandai kedai udah disaga mati kau teka sebut deh nyak nemu tok nemu kien nemu kulu nemu kiba kanan kelangin kien ketasia temu deh magai anteng lagi deh dengar apa nemu ala ala yang kayak ini bilai
2: bedau gak nyak mode etika siber nasional modenya tidak kagak upis menteri digital yang ngau menteri pelajar begulai nya mulai
0: ya me ngambil ketau ngajan biar sekolah ngena internet ngau cara keman likun badas terkenya me berarti kenya ngambil sida eulih mengkai tangguh pengawak sida impunitih katua ngena internet ngau cara kelikun gaya gak salah
2: ya nama jak perkara di pelajar nebiaknya deh
0: ya ah belajar berkawan ngau nama atur digital etika digitalnya ini bilai nya bisa sida belajar kenya privacy ngau penglikun digital utai ke bekanya ini gua
1: Ketika basi, probesi kedeng kenyak deh adik. Kuakau.
0: Ya, bakal kita ke belalai ke beneran rempau me. Ke nak patut temu orang yang mewah. Ngau cara ke terbuka madai aku orang. Ya, pengerai ngau pengelikun digital menyang disebut orang yang probesi.
1: Tahu, penemu deh. Cukup mayuah di ngaku wai ni sumpah. Tan bisa si tidak ke disebut orang tau si tidak nama dia tau. Kalau dia ingat atau dengar dia. Hak dan tanggungjawab orang kegunaan internet. Nah, aku mada isau, aku amat ku nak nyawut berhati, aku tersebut dari tadi.
2: Ya, ini sumpah yang nya. Sesuai sama dia berkongsi ke nombor telefon yang berbelah Facebook deh. Pernah deh? Ya, ni nak suai ya. Nuka nombor telefon ya.
0: Kena kata macam orang ke telefon nombor nyelai.
1: Kena. Ya, nasib dia nak nyawut orangnya sengapa. Bak kita nama kena ambil nyaduang nombor telefon ni nyak belah Facebook, belah tintuak. Dia tenak si si tek pengawak dia tu ini sumpah yang pada aku cukup nyelai hari ngurai. Ya kena. Orang tua umur bakal dia nyagi kegilau temui macam.
0: Ya kena aku nama dia nombor telefon lama aku deh. Nyak kena dia guna gay. Nah, aku kan ada nombor tepul lama nak ada guna dia. Aku ada.
2: Kiruah dekat ada kedian. Tau, kengkak kami dua ya tu aja me. Kaban di kekamat nyengalau kebulai ngodek. Bulai ngodek berlama deh. Nyin, kaban belah pispuak, belah tintuak. Kemaya dek kalah medok. Nyapan berat tentu kamatmu deh. Nama bab pispuak, bab tintuak. Ternyelai, terlain. Nah, nama pemakai media. Nama jelu, nama bayar media.
1: Sedawai tok ku aku. Nyari tadi kebja kau. Ya nama, kita tiga tu nak milih bukai segi menam di tok baik sedawai dai.
0: Ya sedawai, maje aku kutap hari tadi. Engkau nak nyamai meh, nak nyeri-rei pengendiri deh. Oh, sebetulnya utama yang aku tau, aku.
2: Ngai nama dah kedek. Ya pendiang bakal ngedeknya. Nanti nak nyematai amat. Nak nyentuak ya. Nanti nak ukai dek siko aja ketusah nemu deh. Orang dia tau pernah deh. Senang aja tau. Ngena telepon aja oleh nipu kita.
1: Scammer nemu deh. Kalau ni ngau scammer deh. Ya mede ente ngagak kunci passwordnya. Aneh banget tak lalu muntayang oleh disaga murah yang oleh ditemu orang yang nemu. Ya ngode 1 2 3 4. Ya nemu lu deh. Kita break dia ge deh. Engke ke anek bulan dia nya. Engkau keragu muna yang dia kumada kedai password dia amin nak temu orang. Engkau kelekan mata bayar dia nya capnya bisa magai yang bahimpun nya kena ngelai ke nombor kita password.
0: Nama umat dia lu telepon ku 1 2 3 parai ku pergi lah lusa nemu dia masuk ke ya.
2: Aku tu nemu nyak kami nak ngasuh ngagak passwordnya lalu muntah yang nyak tukarnya passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orangmu dek. Ya mesti bisa uru besai ngomit. Mesti bisa simbu utai ke baka bintang pagal. Utai ke kenyak dek. Anumu sekali. Ambil ke contoh atau ke banding. Kerintin 999 tanda pagal. Tanda dolar. Kini ingkah dia. Kenyak kita agak ya.
0: Ambil nyamai mengingat kenyak. Lagi nyo ni ingat belama. Nyang. Ngai mayu macam ku ngai pesuatnya. Mu dek.
1: Ya, aku madah kedai ini sumpeng. Orang kebakar dek tu. Nak tahu nak tatuak madah ke orang bakar dek tu. Sitek dah ke. Entik dia madah liang dek. Nemu dia liangnya utai keratai sesengapaknya. Nah, liang meh utai kemayu begari-begariasnya dek. Datai ngagai watap dek ya. Aku madah ke. Anas neka hati dia nekan liang ke begari-begariasnya. Ke belah misis, belah whatsapp. Okay, watap lah. Whatsapp.
0: Whatsapp.
1: Aku madah kedai. Ambil nyau duit dan emang macam. Dukai duit dek. Tanah yang buah dek nya. Di ulu sungai dia amatnya din ku madah ke deh. Tengok teh ku deh di report deh balu ya bupiah din. Amiahnya nyau. Tepun kena hek ku yang ku madah ke deh.
0: Hek. Nama teke hek anyo.
1: Nama deh. Orang ku leh ngamik data-data deh. Hek au hek ku cok. Aku tak kemunyi nyak meh. Ya orang ku leh ngamik info kita ku madah hek gula batuk pedah nyok. Ku madah ke deh.
0: Ya maku nanya baru. Kena ngenyit menyebutnya nai hek.
1: Kenyit kena nyebut. Hek. Nya bau kayaknya deh.
0: Okay, go.
1: Ya, jiman deh. Utak rata-rata sangat paling pepanai deh. Nekan-nekan liangnya.
2: Amat ku deh nyai gup. Nya, yampu. Ukai, baik kalau sebab deh. Termisis jakob Melayu. Madah kedeka nginyau duit 200 ku ya. Lekek mayau ku. Alihat katiku. Ya, tengi mai tua. Lebuah kita bak kedai ayuang maya nyak. Nak dek, maya nyak. Ya ampun, tau nak nemu. Nemu dek, lipun ya. Mesej orang Singapura. Ya, nyak ku aku.
0: Ingat ku dek. Ni pun membelut. Kemata di mana kaku ini bilai. Ini ku acuan.
1: Ku aku. Bah, ya, wah ini sumpah. Ini kereta kita tadi. Maka ke nadai no bukai no sedua dek berandau ne. Na uliah berandau de bukai piak. Nyu peluh ke pelayang-pelayang arai tadi ngigak kereta piak ke mulut kutap kutap kutap kutap. Ya ini dek pakai yang tadi.
0: Kebenar ya aku tena nemu di ini no pakai ni ne ingat ku di ini ne. Di ini kita pakai tadi. Asal ke sepiak ni ne?
2: Apo? Ukai sepiak tau kita pakai yang tadi. Kada nak baringkat setiap dak no pakai yang tadi kini.
1: Nyak maku tu banget ngai amat tai sedua de supi yang boleh mua besai bekato udah ke ngemai orang ke kelalu uluang bakai ne sumpengnya dari ba kita unte aku mai de baik ngalu tare wai nai bilai de unte tinga drumen ada kena langsung unte nama te kena e dari ba kita tare unte ke unte ya
0: ni lemau ke unte kita tiga si kau nak mengingat dini duanya
1: aku de bua nak dari ba
0: dini ne bilai dini dini
1: di nai pak gambar dulu tadi ku mana kedainya orang mesan ngai ke kita nak mu di ni nu kita pakai nyanya guna himpun le nya oke okay, kena dengan sau ke nomor telepon baru de black pet buat din boleh tinto
2: apo di nai ya sejam tu age okay, me peliang itu ngigak kereta nya
0: nya mesti luai de bai aku nak ngeduai di ingat aku pun nak ingat bekeni kita tiga tahun kemu telepon ku tu
1: mau ngau pala ku bai pusian boleh mu tau
0: nah dah lama nak nemu ku ngenyek ketong iga ina suai pada kau ma de kedem bo
1: nya patah bisa beti aku tu lagi boleh mu di tengah gau ku rayang ku tu mayang ni tau pala ke mu ngau
2: amat tu sa ya aku
1: iga kem aku nak ku ditau ya ku ngantai nai dua bakat tau
0: lagi aku iga de nemu di mu
1: de tau tu awai nai nyai nai bilah wek yang puhal yang iga kapak. Alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah, al

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke Pemaduk Baru. Ari kuasan tengah menua Sarawak, Bulengau YFM Sibu, pihak Mega Studio, rakaman dikapit. Tiap hari satu, tau didingat

0: Mania.
1: Okey ngah siktionnya tadi dia kita ya bulan dalam awak sada tengah hat Sarawak untuk ke Sarito. Sebenarnya tadi kita sudah ninggal ke program tiga program menyiaran laut temuai buah runder baru ngah squad trio. Kedis dia kami untuk bala peninggal bakal ke Sarito hari 1/28 hari bulan 9 tahun 2024. Ya, bakal selama megak dia kita dekat bulan ngah pengari kami di Kapiat dalam awak sada tengah Sarawak. Hello teh.
2: Ya, hello orang sibu. Selamat kali hari.
1: Selamat kali ke Perawak. Sama-sama bila kali ke Perawak.
2: Iya.
1: Ini kayak hari kita dia teh.
2: Iya, hari kami setelah itu pelabur pagi. Nak ya mancana panas tu. Tak bisa. Kalau laban ke bisa hujan malam tadi yang tidak salah pun eh. Entahnya dekat datang musim hujan tu now kita mendapat ke berarti ke nupisit diri hujan. Bagi menua kita di kapit au namanya jerbu pan nu tau kumai kita nu dalam nyau nyane nu mana nak biar kaku.
1: Arab kena datang bang namanya Arab ke menua sepeanya ngetu mana ya.
2: Betul, mereka kasih kita ke ngawin sebut nirup namanya udara kita.
1: Kasih ke sebut.
2: Kasih ke sebut. Nyame.
1: Nanti bakal, nanti ni dia baca kas pengamah angin nanti di, pukul 10 pagi tadi dia di Sibu ngembuan kualiti ke mana meh 49.
2: Baik menyana.
1: Di Kapiat jalannya pemana gaya tikas angin namanya anginnya tadi 55. Salah 55 sama ngabuka.
2: Sama muka ni.
1: Baik kas.
2: Jangan kaku. Buat semua nurun maganya nah. Oh,
1: nyu ada ento munya kurang ada oren ada mirah ge dah.
2: Iya, umas kita begaunya lama dire spek ko.
1: Bah ya, nya ambo teh kuang kota ada ya. Sport senang.
2: Gerai nah.
1: Ada rempo gerai tu teh tang munya kurang asa kedai yes tu.
2: Oh. Sama-sama kedai yes mana?
1: Aku kan nama depan kemaya aku ke tamak ke konti itu tadi bisa beberes hujan kita di luar dia.
2: Tahu hujan aman kena ne. Sama kia nu nama ya kia gay kena aku dah.
1: Nama aku dah slow ko ya tadi kak dan aku nak baca dulu agak mencelah.
2: Aku ya ngarap ke kita sama gerai namanya ku nak hari pan nu makai mana kita itu sama gerai lalu asar itu mengari satu dan ingat semua kita nyabisi temu janji tau ke semaya bertemu ngelutu ngambil ubat kini ya utainya udu na ingat nah saya bakal aku tu puan na ingat nanti wanu mereknya temu janji nyampe ke Bandi yang nu sebulan dah, dua tiga bulan dah, nu ketemu ni nya ingat dah.
1: Oh, te bakal. Nu
2: kuda.
1: Ente bakal ngederek ente pergi lang mi ubat ko. Ya, mbak gila lagi ni ingat nya ente lanyo pansa ko ajak klinik.
2: Ya bagai yang ngambil ubat na ente asor puasa no.
1: Ai, nya penyalah.
2: Na ingat, pamon nu puasa nu dah ngiro pagi baru tingat derembu nya nya ka kau na.
1: Oh. Tiba bakal aku nyamai laban setiap kali kita namanya maya kak ngambil namanya darah deh baru bisa puasa.
2: Iya. Au nyame ngarap ke.
1: Terakan
2: kada kena mana?
1: Setahun sekali.
2: Au setahun sekali. Au bayar maya nak deh. Au angkanya kita bising ibu orang tua kini ni no pedak-pedak mebub sedak ya pihak kaku ni nanti kita berhati ke dia tu sistem buat klinik ni ni boleh mayuh kenyebut bakal berletik dia ada tentu kurang jam kita ke nurul ambil ke bandi yang dek tu bertemu lutu pukul 2 dan datang pagi pukul 10 lagi nak dah dia mesti nak terima yang nyak kaku
1: tetap pukul 2
2: tetap dia pukul 2 nak kodek nanti bakal subuh kita tu datang dek dulu nombor dek mepia tadi dia tahu dia repih kurang dia mendak nanti jam tu penuh ngicak ke ya mengicak kena lama dengan nanti utai ke bekerja nak pia ya na nyak ku aku ngarap ke utai ke bekerja ngambil ke nyenang ke kita ke datai ke semina kita ke pesakitnya sida Indonesia dutu nyamai ke ngatu jam pia entah dek dia nombor pama ya ke klinik atau ke spital. Apa yang ada satu kita mayuh nal no? Ada satu kan yang lapan ya hari nal minggu ya diau satu ya ngasa amat deh
1: asal ada hari nal minggu ngeri besai segaris setiap sekali penuh klinik
2: Nyak ke kau ni. Nyak meh kadang-kadang mesti pandai milih jam ke nanti nyemak kita nyak nak temu janji minat datai berubah di rapi aku. Kadang-kadang nanti tua tu ke sakit rengok pada pala semuanya. Lini nyak bisa semayang aku dah nak.
1: Nanti bakal nanti aku nak semayang tadi. Tengah hari aku datang nanti.
2: Tengah hari ni. Nama nak ngetuk tengah hari.
1: Kayak maya pukul 2, pukul 3 kenyanan tu mayo orang dah.
2: Aku nyak muda ngali hari.
1: Aku ngali hari.
2: Aku nyak meh kita ke nganyo anak kini kita ke perusahaan rempu. Ana ingat meh datang ke klinik ya. Cici ubat kita peningal. Kau nyak nuam ya. Pergi lah ambil sari tu begau tu. Saya ke lapan
1: ya.
2: Nyak
1: suwe. Mak pengawal ni ingat ngambil ubat. Ya,
2: oh, suwe ne. Nanti ngamuk, pihak kau nak ne sari je tinggal.
1: Kau ada, jauh kau sampai seminggu.
2: Oh, pada kali itu tu, ada yang tentu punya.
1: Nai ingat, asal okay. Katanya deh, sepeda nyon, hai bapa dah bulan
2: pun ambil ubat punya.
1: Sekali pada apa, nyata ngelebuas seminggu.
2: Ya, ya, dah ada orang kita ke spita pemalawan.
1: Nanya ke sih dah nama ubat kita dah, gua
2: agui. Nama kamu
1: eh. Nama kamu. Kadang-kadang kita ke tota dede, puah kita ke kacau kadang ingat pak dehnya tadinya, maka kadang bisa lebih ubatnya.
2: Oh, banyak cerita. Namun nang itu ke sport nah. Ya ketinggalannya kemarin ya cukup.
1: Kemarin ya lebih saya kena tanya ada awak dalam kanal seminggu. Apa ya cukup lah kanal seminggu. Paham jawab.
2: No ungkup ke seminggunya ke duding pun lah.
1: Tentu jawab.
2: Anak unak ke tak namanya petua di jenak.
1: Anak unak. Lama dah kanalnya 3 bulan atau 4 bulan. Kayak berapa kali bisa tinggal.
2: Oh, dia tanya main lah. Aku mendak orang ni saya jam bapa jam berbunyi anya jam aku ubat.
1: Nah ada jakonya ya kaku tu.
2: Nak guna ni, nak lihat.
1: Alagai, lama tanya ada sam lagi deh, sam itu. Alagai.
2: Iya.
1: Alu melagainya.
2: Ya lamban dia tulis betapa jari no tulisan tulis jaku iloknya le beli ilok mia
1: belagi mia
2: belagi berkebun ilok ilok kita tungak kita ilok tu nas mus maya tang ilok orang ketungak ke seraman dan salah aku pergi lah aku kalah salah ngau jaku tu kemunyinya ada nak ilok kita ngau ilok orang tungak kian.
1: Alah kan nak sama nanti bakal ilak kita itu tadi lama mak dia nyu ilak.
2: Nak temu semayo ilak.
1: Nanti ke tengah ada nyu ilak ko ya.
2: Pergila
1: hanya kata kadang saro kita ada lah banyak deh.
2: Saro no. Aku subak ne nanti DJ mereka ingat lembuh ya kami dua bersama di kapit subak dena. Sano ko yang anak ko. Nanti ko de on air ilak ko yang anak ko. Aku ilak. Kemayo ilaknya ko yang anak ya per bulan. Ilok, kau nggak nak kau? Nya, aku dah nanya apa perbulan orang ada pergi ilok.
1: Okay, kena nanya apa perbulan?
2: Iya, lama kita iloknya nak temu semaya. Nya meh dia tu, nama kita nemu hari kita kebolai gawo, kita kebukanya ada na.
1: Okay, nyadi surat tuan terus nak program.
2: Panjai gaya ni boleh?
1: Berita tu apa? Sada tengah surat dulu berpindah kita ni. Jadi kesari itu tadi kita nulis namanya ngetu dulu meh main lagu ranca-ranca nah. Alaban kita berbahasa ke pemidang tanya nah alaban kita bisa terima apa kita tadi banyak pemidang si kuari menyukurang legend menyata tadi deh.
2: Iya.

Kayaknya ini yang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali kudah nadai sore itu tadi pagi itu tadi deh. Ngetur dulu memang lagu rancak deh. Jadi lagu kita pilih aku kena minang bala peningat kita bawa sada tengah sore kita ke sore itu. Setiap lagu hari siwan impian puang.

0: Nyak tadi puang hari steward impian ya dekena kita merinang bala peninga kita nyak setiap lagu berkenang ke pemidang seko apai.
1: Ya nak.
0: Ya lah apa kakak
1: ini. Terperinang nak pada nyak meh ketau nanti baka kami berkapi tu amat tersemun nak ni. Sikit baka meh lebuh meh kita bisa hati gagal nak ya. Saya ke pemuang, ke pihak saya datang, tajak pihak hidup tu mesti diteruskan, apa ya? Okey. Aku berkongsi ngamimit berita hari aku dikapit ke sekali tu, nena. Nadai ke pasal mayonal. Ngamimit men, kita berhati ke dia program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua, udah muncul benar dia tu. Kalai balas tidak ke ngau Nikit Bukit Mabung sudah dilepas ke Yang Berhormat Nicholas Kudia Rajantai kesama menjadi kemegah program ekspedisi Bukit Mabung 2.0 tau hari 5 ke hari 6 tu tadi udahnya megah peninggal mayuh titik megah program ke udah megah buju dia tu bagi menua kita di Suung yang menulis penutupan program SDG Bersasar 2026 Pak Tuong di Balai Raya di Suung kalai pengawak tu mereka digulu Yang Berhormat Dato' Sri Alexander Nantalingi sama mereka bisa datang Yang Berhormat Dato' Sri Muhammad Zaha Abdullah dan mereka Yang Berhormat Lida Hassan jadi lebih ke datang dia mereka dia ya berkongsi berkawal dengan peruntukan ke penyampau 2 juta ungkup sidak ke bertanam ke kupi ngau madu ungkelu luat au lalu ba utai ke bukai meka ke bisik meka di kunsi kia nya bekawo ngau pengawak ke bisik dia tu sudah meka ke data yang ke rumah irung sebuluh sung dia yang meka peruntukan perintah persekutuan 1.5 bilion ungkup bahagian parlimen jadi 800 juta

0: 5 juta. Nyak berkawal dengan projek kecil luar bandar, maka bisa diterima sedang di bagi menua jisung MRP. Ke buka itu megak peninggal mayuh, agak megak berkongsi dengan sidak ke bisa ngemeran ke pengawal bertanam tupi. Kita ke bedau ngeregister derimpu jadi petani dalam sistem itani anan ingat au jadi kita tu tau ngelatai ke derimpu ngagai upis bertanam tupi bagi menua kita di Kapit dan daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri di Kapit. Kedainya dibuka nanti yang hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 pagi ngagai pukul 5 lemai. Jadi sebedau ke kita ke ngelatai ke derimpu ngerjista derimpu bahawa sistem itani tentu menagi inti kita nya nama kita yang ngembuan Sarawak PAS sebedaunya au ngambil kenyamai dia tu jadi install kita nya Sarawak PAS au dan nya sidak yang ngatur berkini ke kita ngerjista derimpu bahawa pengawak tu au jadi nya meh ngambil ke kita nemu atau ke lebih nemu gitu meh penerang berkawal ngau utai ke dia tu kita hanya ungkup sidak ya ke bedau ngeregister derimpu namanya jadi petani ba sistem i tani nan ingat hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 ngagai pukul 5 lemai ba upis bertanam tupi daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri jadi tu ngambil ke mantuk kita nemu nama utai ke patut ditemu tak ke ngulih ke mulumat kini nanti bisa khusus kini pengawak berlatih peluang berjual kini cara kita berjual jadi utainya bisa dipadah ke makan awak bawa komiti agro lestari upis bagi menua kita di Kapit di tani nyak ya nak utai ke boleh dikongsi laban dia tu dia mendak nak utai ke berkata bertanam bertupi pan kita yang mendak ulih pan dibantu sedak ya hari telipun aja nak nak untuk sumpa alah nak ketan ya kian mana nyam eh berita ke dikongsi kita bawa kita ke sekali tu ni nak
1: ok jadi ya berkongsi ke info kita hari ya sibuk tu nanti jadi ya nenek kan ujung minggu tu lah ada kita dekat Gulengau Bala DJ DJ Sibu FM dalam program Sarawakku Sayang ketika datur di muka kena ke 2 ngagai 4 hari bulan 10 tahun 26 pukini ke 29
0: ayo jawab malu ben no nama tu beruman kan ngambil dua pinjian
1: tu saya mencelap tu sapa ya tu semua
0: laju deh ne.
1: Apa ya? Nyu.
0: Yang ni kau mulai barunya.
1: Nyu 3 tahun dulu.
0: Sesal aku nengok ya no. Berapa ni umur mai ya nyat.
1: Nyu ke pinjir dah sih dah.
0: Ya, maka sung moment ngambil duit ke duit speed eh.
1: Oke, jadi kami di ATMC Bu bisa muka Amini Studio bakal program Suraku Sayang ke Sepedal Tu. Jadi yang gaya bala kita di muka, ada salah kita nyenguak atau kedatai bertemu bergulai dengan bala DJ DJ hari Sibu FM ke bisa ngau dalam program Suraku Sayang ke bisa ngau dalam Amini Studio. Jadi agak kita ke alu promo tu teh. Agak kita kenang segeri gendok berlagu, ada salah kita kenatai dari agak konti atau ke Mini Studio kita kena ke hari 6. Pukul 1 mulai dalam carta kenyalang kita ya. Kuno murah bukan hanya main mau belagu ni ya.
0: Lani lani belagu. Ambil peluangnya.
1: Ambil peluang tadi. Nanti kita nolih nata di rege konti kami di Sibu. Agai Mini Studio Pama. Meh ni ya.
0: Betul. Nanti ke Sibu nya saya jauh. Dia ke ngipak ya.
1: Ya, mau tak aku Okey, nanti jakuk penduri kita dalam awak sadar tengah Sarawak kuncam kita berkurang 9 minit lagi dekat pukul 2 ngalih hari ini kita mulai dalam program Kristian pengarik kami Nyalusia Thomas Kasau pendiaw penghidup aku
0: iya ini jakuk buka itu nah harap ke udah tu ilah kita berkongsi mengawal berita ke buka hari kami di Kapit sekedar hari program atau aktiviti untuk bisik dia tu bagaimana kita di Kapit lah man hari ke majak mana tentu ya upupis no bisik peramu ni nak aku menyingkan kemua lagi kita yang mendapat au 8 ku jerebu tadi dia mayuh program terjangkau nampak ya jadi

0: Inak kita ketemu baru nggak boleh tabukai info kabukai hari aku di kapit kes kali itu. Mari terima kasih nak salam jalan ke pawak mupu aku bye bye.
1: Okey, terima kasih Aunty. Jadi yang boleh baru kita dalam awak sadar tengah syawak berminggu baru. Aunty nak ada penangga berjam ke sama mega ya. Udah program Squad Trio dia kita dekat boleh dalam sadar tengah Sarawak. Okey, ngannya jam kita kurangnya 10 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Jadi terus perinang kita bawa kita ke sekali itu sebelum kita ngujung ke program sadar tengah Sarawak kita. Perinang kita nuriti lagu, setiap lagu hari Darah Helena Air Mata Bersara, lalu ditangkan ke program lagu hari 17 kemarin.

Maya ko duduk kediri, ngingat ke sika orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di anai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sinuk nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku menuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua serka mulai kita buat program peniat hidup aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Seminar di YFM Sibu.

kita peninggal dalam program Peniau Pengi Debako. Bekas lama aku pengeluar program PPA datai baru pada tu jam. Endur aku macam kenang hari pada peninggal kita. Pihak Mekka peninggal, mari terima kasih. Auk ngakai kita kengempuh kisah kedekat dibaca aku ke minggu tu. Ngarap ke kita baluar dia entinya mak bisik utai kedekat dikunci. Kisah penghidup diri tau ke pengasih hati kedekat dibagi ngau pada peninggal kebukai. Nara salah tau nganjung kenang kita ngakai aku pulau program Peniau Penghidup Aku. Jadi keminggu tu sebenarnya aku macam kenang hari siku peninggal kita tu. Dia aku dekat mic kita menang.

Terima kasih pengelopo krim ngarap ke kisah ke dikunci aku ngawala peninga bakal keminggu tu nadai ngemedis kati sapa-sapa. Aku semina berkunci cerita diri empu ngawala menyadi aku. Kami semadai kisi empat ikut peninga. Mina aku ajak anak Indo apa yang ngoinai aku. Kami menyadai bila udah bisa penghidup ke diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisa ya semak 10 tahun. Jadi inai kami tinggal ke diri berumah panjai kami din. Kami menyadai bila gawak benenggeri, laban itiah ke priyo asik menyekocok ke orang. Kejepan inai kami ke diri berumah panjai, dan maya kami ke bisik lepah, bisik ke kami ngabasia bak menua. Lalu tiap bulan kami menyadai bila merik ia belanja, dikena tudah berbeli ke utai ke digunaya serta megak lawak ke dipakaya. Pulai ngagai utai ke dekat dikunci aku ngau kita peningal. Biasa meh dalam penghidup kita ke diri menyadik. Bulak kat madah nari kalak bersengkik ke leka jakuk serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Indah tungkuk dapur penemu bersengkik. Berkenyak megak kami. Aku laban ke induk. Sikit kapama agik karik sidak tiga kebukai. Tang bala menyadik aku ke lelaki cukup mana. Mentas serta nelap. Nari sekali kalak ngemana ke seleka jakuk ke diterima sidak hari aku. Lebih lagi jakuk aku kepedias hati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngagai sidak laban ngai ke panjai layak antara kami. Belayak diri menyadiknya utai kenali guna. Ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kita. Jadi peningah, laban kami kebisik geruk WhatsApp. Dia lebuh ke merik inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngagai inai aku. Sikit nak melekak hari penyampau RM500 sebulan. Makanya mereka menyadik aku kebukai belak merik. Minak nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat bimbit merik ianya menyadik aku ke nombor tiga. Tiap bulan antik kami update penyampau belanja ke diberi inai bagro WhatsApp. Dia dah aku medak ya bisik merik inai aku duit ke penyampau 100. Utainya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merik belanja ngagai inai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisik pangkat kemadeh lebih agak hari kami ke menyadik bukai. Serta megak ia dipedak berduit. Tiang nama kebueh, tiap bulan, tiap hari subak meh, debuh kemeri indai aku seminak penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah, entik aku ngenang, labuh hai mata aku. Nulis kisah tu pun aku ngosak baik. Kalak aku nyeri-rek ia bergeruk WhatsApp kami sebilik. Teng segetik pun yang ada yang bermunyi. Ukai nama, laban aku ke merik besai belanja ngagai inai aku kena ku jakuk. Ukai nama laban aku ke lebih agak mayuh merik inai aku belanja ni tiap bulan ke penyampau 500. Laban kebenaya aku ngai inai aku tuk suntuk belanja. Lemai sitik bau je minggu, dia aku tekuir rundiang. Dekat mulai kederempu ke menua ngabas inai. Kedua minggunya aku narik gawak bau je minggu. Hari jauh aku mendak kereta menyadik aku ke nombor tiganya bisa pakai yang berumah panjai kami. Pikir aku nama kebuah ya pulai narik madah dengan kami. Paling pun madah bergeru WhatsApp nyinguak inai kuala hati aku din. Tang awet aku ajak. Sangkai aku bapala tangga dia seninggi ya pansut hari pintu kat nurun bapala tangga rumah kami. Kak pulai matu dah aku cakap. Dia aku nanya ya, lalu ia madah ke diri nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kena ku ya. Udah ya pulai, dia aku nanya inai, nama Wad, sikit bisa nyengok nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi, Wad ngawane ek nombor duanya meruan datai. Lebuh maya, ia kena ada gawak. Ia nganyung kena lauk, nganyung kena berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, pedak aku serbau tainai. Amaria penuh ngomi, macam bansa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lauk ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi ngau daging ke bukai. Makanya megak berau inai penuh tuang lalu bak kontena ubat inai bermacam ubat ngau vitamin. Serta tusu ke bisik cap mayu macam ke uleh ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalak pungkeang berbeli ke utai ngagai inai. Nyengkawa maya api ngau air inai ke dia rumah panjai. Asai kelabuh hai mata aku peninga. Laban sebedau tu aku dah jai runia ngagai menyadik diri. Kumai aku yang minat merik 100 saja ngagai inai. Tiang tak nyangka, nintian bulan ia berbeli ke belanja inai kadang nyukat datai 800 tak ke mangai ngagai 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai ngagai aku.
Asai ke besaleh ngakaya besangan badala mati. Katik aku tau bisi rundiang kena maneh ngakaya menyadik diri. Aku maneng ke penyampau duit 100 tibre ya ke inai. Ngau penyampau nge kami menyadik bukai. Nadai kami kalak seberau to. Medak duit minyak ya ke ngabas inai ninti yang minggu pulai ke menua. Biar megak masa ya aku dah terbasau serta pengelelek ya ke ngabas inai. Nyabai aku peningal lebu aku ingat kenyak. Dia tahu semak 3 tahun menyadik kaminya udah nadai. Ketika aku sakit iman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama menghagai niang. Pemaneh yang nak kalak dicerita yang agak sapa-sapa. Laban tu dah kesikit orang kena mbunyi. Kasih aku, ngenang ke pementasia tumu amat di baik lesi. Nyak meh, pergi ya dan sikit nadai ganti. Inai aku sampai serito agak nyabek berai. Agak nyabek didui ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nadai agak di pedak ya dateng ngunang. Kasih inai ketewai meruah nak betih nuan. Meruah ngangau ke nuan siang malam. Saya udu kenuan madai asi kutumu amat pergi. Amat mes berato aku udah kalak bisik pedih sati ngangai nuan wai menyade. Nadai sekali maku sampai hati ringan kenuan wai. Hari pengawak kuda di kerja nuan ngelamak tu kami menyadik kebukai. Ngobala anek nuan kedi tinggal kenuan. Udah belajar nabur pemanah ngagai orang. Bak pengawak kedi kerja nuan jadi keteladan ngagai semua kami. Maya nuan kelesi nadai nak korang bercerita ke pemanah. Nadai nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai mati. Nebus tidak kebulai ngenuan. Rantang menuan bujang begulai mesti wai apai. Terima kasih wai mati. Laban nuan udah kalah merik pengagal ngagai kami. Nuan mega udah ngagak pengingat begulai ngui nai. Udah ngelantang kati nai. Lepo maya nuan kagai hidup. Pengingat kita menyadik begulai arimit sampai ketuai. Meruan dikenang aku ngobala menyadik kemukai.

peningah yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Harap ke kita bertemu baru ba mai yang dekat datai. Ingatai ke kenang ke bukai megak ke bisik diterima kita hari bala peningah. Ngotok muka dulu aku. Bye bye.

0: Apa aku ucuk dia punya ke telefon pada makna weh? Ucuk dia kena ijak ke telefon dengan gadiknya.
1: Eh, uyo, kai dia nak nama ucuk ku ke induk kudu weh. Dakuk munyi semalau. Kok iya tetap minggu baru ila ya kak ngintu hari pengadaya. Nah, nyak ku aku deh. Medak pun tahun supaya udah gak ada pengada. Bab deh, tuh itu baru gap ya. Ku aku nanya ya. Nyak, mi aku nyoba jakok ngoi naya nanya ke halnya. Mu suruai?
0: Nai, nama deh.
1: Nyak nyari koi naya. Ini nyak ke bawah deh ya. Medak di bawah deh apa yang ketuanya, komaknya aku deh. Minggu baru itu ilah baru nintau ya. Jadi nyak ke buaya sedak yang asuh aku tu unu. Kumai seruai ucok aku ke inok nyak kode. Sedak yang menyari bisa empat ikau. Ya laban ke ngai alah ya dewai. Empat kali setahunnya ingin tu bab deh ya. Cukup kamat ingin tu bab deh kode. Tak nintai hari baik ingin tu bab deh. Kak minyak hidup bab deh.
0: Pamau tai.
1: Nyak.
2: Labai hidup kau nyepuh dian ya.
1: Bukai kena agai. Ya depan dia. Wai kempu. Wai kempu badai. Tadi belakang ni. Alah deh.
2: Sepuluh kau kita sebiliannya. Sepuluh kali ingin tu birthday setahun. Sepuluh kali nyamnya birthday.
1: Tekomunya bakaya umur ku lima tahun. Sepuluh kali. Nyepuhnya 15 tahun. Aku pama menyuehan lepuh diannya.
2: Kau nyam lah bakal nyepuh diannya ni. Makan si berapa merai. Nyak tekerinok ya. Nyak kekak ya. Ini ingin tu birthday berlama-lama-lama. Ini nyalah deh. Bekerja telabannya.
0: Oh, kekenaan ini yang beli rediah belama
2: deh. Oh, kemarin muda harga kaya ni beli kita bukanya kaya pemakai semua. Maka aku menyanyi aku dah besar tua itu. Udah lagi ingin tahu dari sembilan aja kami sembilan.
1: Kenapa?
2: Kena makai bak kedai itu untuk pepihak aja meh. Kalau kebalas yang menyanyi kebukai, ya pun dah cukup. Tem masih dah balau cok. Natau kena nak apa ni?
1: Pasti main wang. Dah bakal kengau ke kapan?
2: Kau bakal tuang kau tay nama tenggelam buang taynya.
0: Ini gagah hiasan.
2: Ini nyala ya.
1: Kumai nyamai berjelangkit. Gantung tanya kau ya.
2: Kali sampai berdeh. Udah berapa bulan, berapa minggu. Udah dulu nanya ke dia. Lu minta ya bang. Lah kena.
0: Okay.
1: Nama ini kau dah nyak. Kau dah palipai.
0: Dulu lagi hau. Eh sebabkan magi amalan nabi ada tau. Palipai nawi. Eh nyu ingat ke dia kenyebut makai berkedai aku tu. Aku tu ingat ke Kamis Bili ke makai berkedai sampai lama.
1: Ya. Mengenal dia puyo.
0: Ih, maka selama ambil kami tu tak ada yang mudah pemakai deh. Nama ke keempat dirimpu, metek udah deh, udah air berkenyak. Jadi aku tu tak ada. Udah temu makai. Nyawa tu awas nau. Kak ngiruap air. Pakai ku ke air bercangkirnya tadi deh. Sepik ku airnya tadi nak celap. Napa tu seleh lama aku tak ada udah air teh, air sekusuh. Sekali aku muda cangkir ke pakai ku nya tadi deh. Nemu nyata cangkir ke dikena ngerenam sudah.
1: Pinai, ayah, kau ni puyo. Suntuk ni kan hero, ada yang hero ayah hendap sudah way, balau mah.
0: Ayah, ayah, kau ni, abisannya sudah di ruap aw.
1: Nasibnya ayah hendap sudah ketin tewa baso jahi kia ke kau.
0: Mbak ya, nyok mabalan ya, kau dah benar, benar ketawa muda aku kau dek. Kenai kenai, kau tak salah jengkau kelasnya. Nyak mah teh laban kena berarti kecangkirnya deh. Ngai nyadi jakau kalau buat utai udah deh.
1: Tai deh telan wae, pelipai.
0: Ni ku yo me dalam perut dia. Penumbuh ba kedai makai, nyau eh aku sikau, aku keni kate ka kona berarti kecangkir ke jengkau eh. Pai ku kala deh, apa eh.
2: Sama nya ukai deh ya puyu. Aku tu deh mas kali.
1: Di sai ngopo ni.
0: Enggak lah aku deh.
2: Jadi angkat air kena ngenan sudoknya salian ngaku ngaku gelas aku nyempo lama kebisi ayes dia ayes ya kepada udara ya. Jadi air kena ngenan sudoknya nyak salian di gelas lalu iruap aw ngarai ngantai
1: nama
2: tai beret lang
1: nama ngasuh dinyo banget terserane ngiru air enam sudok nyawa pada pai
2: ini keruni yang kuaku pasti aku nak berarti ke gelar impu pasti kena berarti ke cangkir kena enam sudoknya
0: ya maka gua palipai bener teketengah terjingkau aja nak malik tekediruap ni
1: ya aku semangat gawai ngai bola seruai
0: tai udah celap angka deh nah dia namanya sesuam mas saya nyeluk kuku
2: ya maka buhunnya aku sedia ini tampai mata bapak mayo lumia sudah udah di ruang lengis tau balas dah kuman nyau nan mu dekap dah kau gay lah jam
0: ni ku ya malah pura aja pelipai kapoknya
1: Nya iyalah ngau seruai deh. Puyo apa ni pai? Nya di ngau ko to jita kami sebilia agak. Maya makai berkedai makai. Nemo. Baka ho bukanya, ame tu deh aku tu muda kediri empau nama teka dempa tu deh jalan. Ai, udah aga dulu datai. Ngai nak terkena ke aku, gak kudai mayanya deh. Dia nama kawan dia. Jadi aku tu tak ada deh. Nyo tengok kemis suap tu deh aku tu. Muda mis suap. Sekali datai Cina nya. Ya nengah. Ngai nyomi gure yang angkai. Nai, saya tidak ada udah ini mah. Kaku mana ke Cina nya. Ikal ke baru pak. Ure tadi belum makai aku tu. Pele-pele mata aku belum makai. Apa ruai? Udah nyata deh nih tika ke bawah tuh datai kami minggu yang tuh minta basa ya kau aku ini bukan kau aku tidak ada orang ini misu kau aku udah ngong kan ateh aku benda minum dua kali kesana tika juga ke bawah datai kami ketiga minggu yang basa ya
2: kenapa yang tiga kali
1: nya tiga dah ya aku udah dan mau jari ya kau maka ni tau salih kau kau ka ente bakal keterubah ya salih nak gak kau tu kisu engkau tu mayu udah paham gak kita doai tu nyom ni gak kali nganyung udah gay ke salih pengujuang enak nyadai kapa aku kau nyadai berdua dinya nama empat kuku dua dek mi kempuanya mi pagi kempua malam kempua ujung maka kempua mu aku tiba tidak kebukai belane kau dek udah macam mau magi yang makainya aku belane aku dek mau apa baru kami tu ngante inai di tempat aja nama tak bisa dia kau kai bunyi dah kau nyawa aku dek wae dek umur kita tahu ya aku mana kesuai aku dek umur aku tu tanak kala amat aku dek agak orang minyak sampainya meninggal kali salehnya kena
2: kentai.
1: Wah, nak kau buat berwai. Nya kau ni ate, kau dah engkau terlambat orang kemayu. Ujo minggu ke nya, kanya misalnya. Punya tiap kedirai, muka jah kau ate di tahunan mu, ate di tahunan mu kuasa birau kau dah. Nyawa aku tu, ya ke apa? Mau meliwo mana sih kemakai?
0: Perdi hamati, nya perih pai.
1: Mau kan musim.
0: Nya amat ada engkau nak ditulis, nawi. Data dene engkau tak sebut aja, amanya. Ya aku tu dah mau pakai case dengnya, nawi. Keterubah betul ada njuang dan pak ku aja kedua kali engkau saleh hanjuang kene nya nuju meja kami alit alit gati ku deh laban ku deh makai ke dulu tadi deh dan saleh urang ala yang nganjuang deh iya ke nganjuang ke meja kita kapa juga empat ku aja meh
1: aman aku yo
0: dua pinggai mengkunya tadi deh ya agak spesial dekaro gai ya nak bayarnya tadi aw lama kesalahan nyuang sudah kebuka udah makai gaknya keangkat kami tadi pada anjuang ya ke meja kami aku mentu ada nyak deh nya
1: nak angkat
0: kiri, kuyung bangunnya makai pelapak tu. Iya, gak geres, gak spingainya aku dah kedua. Ya, mahu yang ngam.
2: Ya, tuangnya. Dan nak swell tuang masanya.
0: Amal. Nau leh belama ya.
1: Nak tak awal. Aku main ngamai aku. Ya, main sini nak lama aja.
2: Emang tuang ni sayangnya kuyung.
0: Mbak ya.
2: Bakal kena tiket deh.
0: Iya, saya kena tiket kudau.
2: Silap sedaya yang pau kena sapang suasalah nyuang kena salah kita
0: nya apa ku pari pai
2: ya adalah jompa ngai ke tuan tu nyuang
1: nama ya kuai nama ke gula nama ke tusu puyau ke dong anyo salah pita tu nyo ketua mulai ketua bau
2: tau nya me pama sebut kedai makai tentu kita nemu ni bagi kedai kenyamai kedai ke ngena bahasa kita ni makai kasai depan wak dia ni pama kita ngalau tentu kita makai ke dekat kita nya nya tujuh tuang nya lai maka kita ke kedai tu tadi dia kita guna ke kojak orang kualiti ni kualiti pemakai ke disda kita nya ngamik ke sda kedatai atau ke bala pelanggan kita nya tadi tetap datai kiap lama ke kedai kita dia mendagang kita yang tadi dekat man saya meh maju bekadai menawi saja pedah tau dia nanti bisa kedai minat nyuak pemakai ke degagak panu alumnya kualiti pemakai atau ke produk dia mesti kajaga lama nyantai lebih lagi nemu kelapa aku
0: nampak tu enak nemu hal peripai nak saya ke terimpo
2: berjual tu pasal manjual dia
0: au nak saya ke terimpo nanti kedai nyamai sikit nampak kedai lama
2: ya
0: nak
1: saya ke direk menama tekempat dua nak saya kempat urem ya aku akau ya me kualiti pemakainya sikit nak tahu nak ada jagaan tajak pandrega bareng dia tok nyoni kai. Kai ni nan mau re.
0: Di bo ke mama menyamai rempak ku hati di makai.
1: Dan kualiti kita nya arwah ya mesti berwan dijaga nya nan na. Ya ku ngai mate kita tok tunggu de mudah aja ke pemakai ke jual kita. Nama sehati kita pemakai kita makai pemakai ke palu ya duru deh ki aja. Amin kaja. Malu utapan patut ngau ate tarino. Ya to ku. Aneh tak nyo cincai nali kita malu utai
2: rumah. Mama maka kali mama.
0: Ingat tu ngapi kita.
2: Ingat. Ngepang ngepang aku.
0: Ingat ngecina kita ketua tu no. Tengah oh, mempah.
1: Boleh makan dengan Cina. Tata sasa gomu kemai. Gomu lekat datah sili yang dia.
0: Ate lapu minang. Ate lapu nak.
1: Wanya nyo mapai ninggal. Ingat. Ingat.
0: Betul kan teh beda kalau buat apa je lekar mesti lihat.
1: Tak lese. Saya tu baik kebe. Sisi teh kedai nyok aja kenyuat. Eh mudah nyok aku kemeda ya nyok luna eh kita kenyuat.
0: Nama
1: ya kan. Mak ya bakanya amin kita makai kedai makai kau dewai. Tapi kita tu nyaga perut orang bukai nanya nyak mak kue ya datai nuju kedai tua. Nanti hati orang buah hati ngau pemakai kerja tua tentu. Gak orang kak dekat datai baru malai. Menu tua nyak me pamaku mandu pemakai. Ngai ngai kau cincai nalai kau dewai. Deh, namun kaya, deh kena ke mana otak punya kok. Ini bika, kaban ku maya bat menanyo sebab. Kalau bersenai, ini tuai tu mana otak kok. Oh, kata kena deh. Kaya nama bersenai, nyalapa kita tu bandu otak. Penuh ngo, rindu atai, nyak, ya. Nyak, bercerita kita deh, wai.
0: Mana wai, nanti tu nye nincai ku tai nangi. Kurang jerak kan, eh?
1: Bukai kena, ya. Kengai kau, kaya ku makai pedia. Jerak amat, kau makai kulu nak, kilai nak, ke penuh ngai, ke tengah ngai. Tisi ngainya, nama retinya.
0: Nada reti, ya.
1: Nya, kamu
0: lah. Eh, bisa kepala aku deh. Muka kedai makai kebujuan pemakai nama aku mai ramai ramai itu fast food.
1: Allah.
0: Ya, ke pemakai bangsa kita iban. Kul suai deh. Cukup lah ke wow. Lepas sudah kebujuan pemakai nama ya tengah hari. Orang sih gimana wah tanya mata deh. Mula aja ke benar. Nyamai, sikit nyamai, teh ke depan dua. Tanya, mata deh, nak lama. Empat penglama tadi, nyam nemu berbalik, asal teh depan dua. Nak bakal ke mula subak deh. Pengujuan, nyam nak lakau. Lepas pakai ke depan dua tadi, nak asal ke baru mula subak. Orang yang kereta makai tadi, asal nyawa kita, memunyai kok madak surai deh. Nemu orang teh asalnya tadi, nyam berbalik deh. Nya, teh kuah kuah nih ninja nali punya kenawi.
2: Nya, me, ya nawi tau aku solo batay itu. Kamai mana utai, nak tau nak berempeh, nak tau.
0: Mau yuk berempeh aku nak ya.
2: Sekilo bau yang segi ni ya.
0: Nya, apa kau?
2: Salah wa, ni nak utai ni nak mu.
0: Ma, enemu aku ngai nak pakai bau yang.
2: Nya.
1: ก็ได้ไปมาอยากปุยกูก็มานวดเสร็จบ้านเองปลามาสะจ้ามาแน่แห่นะเวียตะดิอ่ะมวยแต่กลางกาดาลามยาวนี่ตามดาบดุดุกโอ้ใครก็น่าแต่ต้องมาแน่ไปอยากนะนักมุตุงอ่ะนี่มันไม่ว่าอยู่ปวดแกลาไปอยากจะมาแค่ใต้นะมาตะกะไคโอแต่อาจจะเอาไงอ่ะเอาเนี่ยกูสะจ้ามาแล้วมีเลี้ยงเนี่ยสิใต้สิใต้ไม่ค่ะกูก็ไม่ได้เคยอ่ะสั่งกูจะมานวดอ่ะเนี่ยมาเนี่ยมาตาได้แล้วได้อยากโก้ทั้งที่ไปจั่วตัวเนี่ยอยู่น่ะล่ะ
2: ก็ได้มันคุณนี่โอแรงเอาเนี่ยเราดาวกำลังเลยเนี่ยแม่กระดาษกันเนี่ยโอ้ได้กระดาษตายนะได้ยังตรงนี้ละเรื่องการยามาคือนี่มามีเมียกันนี่เอาแต่เนี่ยแม่อาศัยเนี่ยกันกี่กะละมันสกัดเอาแรงไปสลาลูมาใกล้กันได้สกัดเอาแรงเด้ตัวมันกะงาสักมาใกล้กันไรยันอะไรก็พันวัดบารมีสเลสขาลาพ่อคุณโตอามัดมุนี่ก็ได้เนี่ยไปสิได้ก็กาวะเนี่ยได้ไม่เอาจะมิงเอาสิได้มาเดี๋ยวได้สิบเลียสิได้มาใกล้ก็โตไม่สิได้กะงาสักก็ตัดมันปะก็
1: special mimi ya mesti dak tadi pansuat babalah mayu sampah tidak makai pama tidak hanya milih kedai tua tu tadi nanti ya nyamar meta panu tua tapi ya
0: aman
1: ya mi kebuya asai pemakai ke jual tuanya nak tahu nak maintain munyi ke orang deh ke jako mayare ngame ke orang tatare nak jara an yang gamal kita aja maintain pemakai tua tu nak maintain dah kene ya saya deh nak tak kau ah
0: Nawi ya, betulnya. Mayu nak cerita berkedai kopi deh. Ngasuh tawa bisa, ngasuh pedih hati bisa, ya. Ngasuh alit hati pun bisa. Nya, beh. Kamu buat dulu, gak kau. Kamu ikam masin kejemai ku tadi. Ya,
2: ya, mana? Mana? Kamu ikam masin
1: aja pelaku. Nya,
0: nya. Janji suara jumpa bersama kau. Rapal kau.

program dua tiga program di Kunci Kung Bala Pendengar keterubah tadi program pendiau penghidup aku ke di sedia pengarah kami Lucia Thomas Kasau ngau topik ya tadi

0: Kang Sibu.
1: Ya, berkongsi ke info ke penudi ke Sekalito, ianya berkau-kau berita ke nyinuk hati kita ke Sekalito. Ianya tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali udah midang bak institut jantuan nasional pagi tadi. Jadi berita pasal pemidang Allah ni yang Dr. Siti Hasmah tadi udah desah kanak ya. Ianya Tan Sri Mozaini Mahade lebuh ke de telefon bernama Sekalito tadi. Dr. Siti Hasmah ngapus ke sepuluh ya, umur yang 100 tahun lalu meninggal ke 7 ikut anak. Jadi ada kena ke 12 dari bulan 7 tahun 1926. Lalu ni Dr. Siti Hasmah tu tadi siku tukuh hidup Malaysia ke di Pebasau ke seminak jadi bini. Siku Menteri Besar ke Duluk Subak tambah ke Tegal Saup Yampu dalam bidang perubat dengan pengelantang ramah Raban Bangsa Kembre Inspiration ngagai rakyat menua tu. Jadi sepamanya penghidup ya dia Dr. Siti Hasmah jadi induk Melayu terubah diberi peluang mampu pelajar dalam perubat dalam bidang perubat ya bagi King Edward 7 College King Edward 7 College di of Medicine, Medicine di Singapura. Jadi pada tahun 1965 dia

niang tadi jadi induk keterubah di ciri jadi pemesai perubat ba bagi pengerai Indai ngau anamit lalu ba dalam tahun 1974 dia niang Dr. Siti Hasmah tu tadi induk keterubah ke di ciri jadi pemesai pengerai negeri Indai ngandong ngau anamit. Ya mega kalau jadi presiden badan kebajikan isteri menteri ngati malam menteri atau kebakti ada Dr. Siti Hasmah cakah dalam ayuh macam pengawak ngajar pandemi Malaysia pasal penusah pasal gunah dadah nyentuk kia tadi di kangau induk keterubah menua Amerika Syarikat ke Subak Nancy Reagan ya ngulu first ladies conference on drug abuse ba Washington ba tahun 1985. Pihak mega ya tadi mega regas dalam lomba ngamain serta bermain badminton ngau kompetitif nyentuh umur yang tadi manggai ngagai 75 tahun. Merindu ngau penyeta ti dalam. Ini yang tadi ba main badminton gujung ke di anggap jadi inai pemain badminton nasional. Jadi yang mega kalanya di patron gerempuang badminton Malaysia BAM serta kalanya di patron gerempuang tenis kerusi roda Malaysia. Jadi ya mega induk keterubah ya nerima anugerah persekutuan Sri Setia Mahkota Malaysia atau ke SSM ti mai gelar tu. Okeynya tadi mimit bas tentang info bakal ngau ane yang tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali kenyadi ke pengingat kita eh. Ya ganya kurang sinar minyak di pukul 3 lemai jadi tu meh ngujung ke awak ngelah tengah hari kami di Sibu. Ngonya aku Nana nyurut ke diri ruai kami di Sibu ngelangka kita ngelui ti lagu. Setiap lagu hari Mary Camilla mimpi lalu ditangkan ngau Nuan Amelia pergi. Ya ganya mupu aku bye-bye.

Sejalai YFM. Info temuai ari YFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong. Janyak Siti Ari Palan kita bilang bat menua Sibu. Kenami mit berkawal ngau tepi kong tau. Kelebih lagi ngagai kita kebisi hati. Di dekat nemuai. Serta endak kalak ngelawak. Tepi kong tau bat jalai tempel. Tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street. Nimbai tebing Sungai Raja. Pikong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu pikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanya tu pikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu pikong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu pikong tu yanya yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita nak leboh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peningah ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong tik tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tu yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

Jakub perangsang ke sarito. Pengerai tubuh ngau semangat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka indah boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh nyiri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah kesira dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru itu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat dah udah ngerugak menung kesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perisak dan tarik medis tau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butus kati kita. Pilih nak purai. Pakai nautai timai purai, anda ngelawung ke exercise. 20 minit sari cukup nak kena kita masuk ke dua. Kerja nautai timai, untung ke tubuh nge semangat kita. Sayau ke meh purai kita. Lengkok ke meh, tebiat lama, tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya puraja nang segi uli gigau. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo, mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap pengerai yang dekat meruan bau kita belam maya. Nggak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Aku semua tai buat dunia yang nyautu. Ia semina tinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang ngenduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemayau tidak terletak kalah tak lama. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tak lama, lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kimunya itu. Anak, pendiang tutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak leju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dengan barang siapa merti ke sedal. Pegang tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, berkat ke kita semua.

Selamat ngali hari lalu begulai sejalai baru kita bawa rentak ngali hari YFM Idaria Sarito inya kena 28 hari bulan 9 tahun 2026. Bakal selama mega deka segulai sejalai ngau aku Angke Stone dalam kandang 3 jam ya ke dekat data itu nampung semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai ngau kita semua. Lalu dalam kandang 3 jam sebelah tu tadi dia kita dah mulai ngau balap mula program kami area YFM Sibu. Lalu hari kita ke nyau udah ngelayang Batarajang sama muka undur baru kita ke Sarawak Pasar Kuching dito ya. Okey, jadi terima kasih ke kita di Suran Amelia YFM. Jadi ke stesen pemerindang kita Sarito lalu terus berperindang ngau lagu ke di by Sylvia Banyi. Belulian cincin intan. Semina bawa rentak ngali hari YFM.

0: Ayah hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ungkua anak juga.
2: Kelambu, anak danung.
1: Jauh yang anak juga.
3: Jambi, anak pasar.
4: Ungan, anak ujung.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Bukap, anak utut.
10: Nyaru, anak talah.
11: Janggak, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak duku.
14: Entap, anak tulu.
15: Manin, anak celing.
16: Rejab, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Andrian, anak padang.
21: Lala kita, Sapa Sidato.
22: Sidato, 21 iku, Ari Iban Rege, Ngau Sarawak Renja.
23: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa, lebuah maya, menua, agi sika, suba.
24: Sidato, bebadi, maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing, kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua, meh. Kitai hidup likut nyentuk ke diatu.
27: Kami beri terima kasih ya, agak bala bujang berani
28: di udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.
30: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusan yang mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
31: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Insuai baru dah mendengar kita ngau lagu ya pulai meh sulu. Okey, jadi sarito kira tegepang lama gak kita udah ningal berita pemidang yang tadi atun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yangnya tadi bini gagai mantan Perdana Menteri yang menua kita ya Malaysia tau yangnya Tun Dr. Mahathir Muhammad. Jadi niang Tun Siti Hasmah Muhammad Ali tu udah nadai sari tu 28 hari bulan 9 ba umur ia ke udah datai 100 tahun. Jadi tu tadi disah ke nadai urang pukul 9.20 minit pagi tu tadi ba Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur. Lalu berita tu disah ke anak niang tumpu ianya Tan Sri Mokhzani Mahdi. Lalu berkenang ke pemidang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, kalai basa ia ke penuri udah ditetap ke Menteri Besar yang jadi Datuk Sri Anwar Ibrahim madah ke perintah nang ia meri basa ba istedat pengkebumian pembesar negara ngagai niang tu kalai kena ngenang semua jasa ti udah diberi ke ngagai menua kita itu. Lalu niang tu tadi udah di baik pulai ngagai rumah ya pada main Seri Kemangan Selangor urung pukul 10.48 minit pagi tu tadi. Okey, jadi pihak megak hari Istana Negara dia yang di-Pertuan Agong Gawa Raja Permaisuri Agong panah bisi ngatai ke penyinuk ya ngagai sida tun Dr. Mahathir sebilik lalu berkenang ke mimet ya ba legasi niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali tu kalaya tu tadi dia ada kena 12 hari bulan 7 tahun 1926 lalu ia

ngerai ba benua pesisir ngawa pihak mega suah mega ya tau ngenan ke ba hak orang induk ngau pihak mega anak min. Ia mega suah ngayan ke pribadi ya ke cukup mentas serta nelap. Ia tu tadi dah ninggal ke laki ya yang jadi atun Dr. Mahathir ngau pihak mega tujuh iko anak ngau pihak mega ucu ngau icit seduaya. Kiranya tadi berita ya ke cukup terkenyit meh leban kita nemu tukuh Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali tu nang ya besaih peranan kelebih lagi balah ya ke ada dalam generasi 80-an ngau 90-an suba. Jadi aku pun ga kira temegah ga kalau bertungak muang ya dalam tahun 1999 leban mayanya ya ngau Tun Dr. Made bisi datang lawa sekolah kami hanya maya berjadi ke sekolah menengah teknik betung mayanya suba. Okey, jadi lagi terus sama rindang peningat semua ke sekali itu berperindang kita hingga lagu ia kedibai Tony Nkabi berselara Nadia Layang.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuaya. Julua tu derkumai aku bisik-bisi. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mega tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisi anak na ya. Bala anak tu utama disebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dienka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke di tapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

Nanti yang nyema nade puji ukai penghidup mehanamaya. Lagi mana yang kami bawa rentak ngali hari YFM lalu ngagai rokes kita ba luar dunia ke nganti apnatai program YFM ro ungkup ke sari tu minta ampun ya tegal ke masa pemidang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali inya tadi bini ngagai mantan Menteri Besar Menua kita yang Malaysia ti midang sari tu dia program tu nak dikeluarkan dalam minggu tu tang tajap ya anang irau minggu baru kita dekat headbagging ya bawa YFM bro jadi ya ke sekali tu kita terus berpindah aja menggau lagu-lagu ya ke udah hadiah ringtai kita ungkup sekali tu bawa rentak ngali hari lagi ngalu ke peningati meniang ke kami ngena aplikasi radio online YFM kita yang tadi RTM klik bawa ngali hari tu jadi ngarap ke semua pengawal ia ke di gagak kita ya muak ke pagi yang tu ke ngali hari tu kira nak lama damnya bisi dalam 2 jam ni kira nyo temu kan ke sida ia ke gawak ba upis awal tu tadi maya jam bekerja ya jadi ngarap ke nyo udah mayuh dah mujur diatur megang mesar itu okey jadi hari yang lagu lemah-lemah penguji sekali itu mai kita berpindah hanggau lagu ke debaik Raban The Crew Nadai Agi.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengiro kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Sponsi.
0: Aram duduk aku di tam.
1: Dah ada orang di ka di ka spon ka?
0: Au dan dainya mesek.
1: Iya, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia jangan tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mahu tak kempak ke tu ni. Nak mahu tak kebisi di tu si. Salung erok di tu dia pihak.
0: Kempak.
1: Kempak di tu. Nyamai kempak di tu si.
0: Nyamai. Kempak di tu nyamai.
1: Kau uji ke? Oh. Kau uji kempak merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nak mahu nak tu minsap di tu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak ngawak. Nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak oh, mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau aku kau jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih. Yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anak ngisap kan?
1: Kalau kamu hello sih, kamu paluang betul lho.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Nangka pengawal atau kerami kebisi diatur bagi pilih menua betuang ujung minggu tu tadi inya program Jelajah Sarawak Ku Sayang 2026. Lalu berkenaan ke gintir menua betuang ke sekali tu lebih 95,000 orang bisi datai ngulu pengawal ke diatur tiga area berenggunya. Kelebih lagi ianya tadi berlabuh kena area 5 tu tadi 25,009. Jadi sampai menteri ni biar lumba ngau main serta pemasang orang dagang lalu ia menjadi kabana konsil bagi sita layar betuang yang saya datuk gera rentap jabuah madah ke program tu udah terima sambut ia ke cukup manah hari mensiam maiwah. Jadi ia madah ke program tu mega uliah nyemak ke sebis perintah engkau mensiam maiwah kelimpah hari yang meriah peluang ngagai orang bertanya ke penerang staf yang mega bertanya ke cara nu nguliah ke sekedar bantu. Lalu Dato Gera Rentap masuk ke Jakutu bab pengawal nu nutup program Sarawak Ku Sayang 2026 bab bagi menua betul. Jadi bab pengelama program tu nang ya main macam pengawal komuniti ngau pem pengawal dagang mesti diatur kelimpah ari pengawal tentu ya bisi konsep tau ke panggau pemerintahnya tadi betuang ba ujung minggu nyen kemari lalu ana ingat ba ujung minggu tu kita ya bisi malam final anugerah carta siapa juara kedekat di atur ba stadium Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung ngeningkan dia betuang dian. Jadi orang betuang ha rami baru meh kita minggu tu ila. Okey, jadi lagi terus mari kita berperindang rentak ngali hari ke sekali tu lagu ke di by Gerimo.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: na uba telepon lebo mai kereta kita tau menatai ke pelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Uba perangai kita pesan tu dari YFM.

Lagu harian yang Dominic Christie, Siti Sumpah, Siti Janji. Lalu muncung ke jam di studio di Tau Kira Bisnis 10 minit lagi dekat pukul 5 lemai kalai selama jam 5 lemai. Tau dia kami dekat belalang lama. Lalu kita dekat terbaik dengan kota media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Mendiang ke berita utama 5 ya. Hari pusat berita kota media Angkasa Puri. Sebelum nampung baru jam ya ke penudi awak rentak ngali hari idar ya ke sekali itu. Jadi sebelum kita ya mendiang ke berita berpinang baru kita ingau lagu ke dia by Stephen Mel Berani Mati. Lalu bertemu baru kita bajam ya ke penudi nangkan ketuk lagi.

0: dia kak. Nanti kita udang lah. Nanti ngepang tinggal ke belon nak ngepang jalan orang buka lah. Mu meh bisi orang ke ngumpul troli. Bang, nak salah kita nulung sedak ya. Pesan tu, hari aku, Silvi Tegung, tinggal YFM.
1: YFM

0: Istiadat Pengumuman Pembesar Negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan Istiadat Pengumuman Pembesar Negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Duplo. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, terus bersama Najib Mansyur di Pusara Negara Presiden Duplo Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi Istiadat Pengumuman Pembesar Negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tata cara istiadat berkenaan. Saudara, Istiadat Pengumuman Bertaraf Pembesar Negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan Tanah Perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan dikebumikan seketika nanti. Ramai media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Mansur, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
0: Terima kasih, Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
3: Terkejut boleh dengar kan, lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pun dah dekat kan pada rumah kan, terus datang sini. Memang rasa macam ibu nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik, akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, cuma santun.
4: Saya kebetulan dari Rembau, tinggal Puyuh Manak, lepas tu keluar dengan kawan makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan, terus akan datang sini pertama untuk menghormatkan.
3: Yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini. Dan saya sebenarnya dari Penang, dah sekali-sekala bermaster team dekat di Alat Impian ni. Bila dapat je berita, sekejap saya cari peluang macam mana untuk saya dapat mendekatikan diri saya.
4: As a first lady, banyak benda yang kita nampak. Banyak tak terkata untuk saya cakapkan. Dia sebagai isteri seorang pemimpin,
3: ibu kepada anak-anak dia, dah banyak kita boleh nampak cara dia berkomunikasi.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Makmur Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangi lah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mestiarkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500 ribu isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPMM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 28 September dalam tahun 1991, Barisan Nasional 3, BN3 menang 49 itik hari 56 itik penuduk di diperbuat kabar penguat berpilih pesaiz Sarawak. Nak pukul 9 malam, BN3 sudah menang mudah bak 29 itik sita nyengkaum ketibas. Kali sejam nangkan kenyak, BN3 menambah menang boleh 38 itik penuduk ke ngujung ngenap ke majoriti 2/3 dinanda ke terus mekai perintah. Chairman BN Sarawak pemegang Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ingatan ke penduduk Basita Asajaya sudah diciri kebarunya di Kepala Menteri hari tuai pemegai menua Tun Haji Ahmad Zaidi Idrus di istana pukul 11 malam namun terus ke kuasanya di perintah Sarawak bak lumpar tinangkan kenyal. Parti Bangsa Dayak Sarawak PBDS berdiri minta pilih bak 34 itik penduduk seminat menang 7 itik sita kayaknya kurang 8 itik penduduk kekalak diulih bak penguat berpilih dalam tahun 1987. Berbangaunya Parti Kebukai bakal DAP Persatuan Rakyat Malaysia Sarawak Permas ngopati negara serayat Sarawak negara puntan nadai tulih ke penuduk. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

0: Rental Ngali Hari YFM.
1: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undur ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baru rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, nyung kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban kebenama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahunnya di padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahunnya megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawaknya di ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajaban Tuan Awal udah ngetuk gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita ritubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2, tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai Yadiau, serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook, dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari Munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari Banting, datai dudi agi nambah ketubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindih hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton, udahnya Mike Katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding, dintak kebak tengan pelurun bukit, muak ari kibak jalai, ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican besmiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang, ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, ke muka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Begulai baru kita hebat jam ya ketiga rentak ngali hari ungkup ya ke sari itu. Hari 1.28 hari bulan 9. Lalu berkunci ke info gaya hari ya muak ke lemah itu. Engkau pihak mega malam atau lagi. Terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Azam Arya Med Malaysia atau ke upis tik ngemata ke gaya hari ke info ti udah dikirum ke ya. Jadi muak ke lemah itu ribu ada kodik di sadang nyadi buat dua tiga tik kanan luar di menua Bintulu, kapiat miring kau limbang. Lalu hari di pagi pelilih menua Kuching, Serian Semerhan, Seriaman Betung, Serikai Sibu, kau muka di pelabak ke bermua-mua. Hau, mua ke lemah itu. Lalu malam tu lagi, hujan di sadang jadi bah Bintulu, kapiat miring kau limbang. Lalu pihak mega di Kuching, Serian Semerhan, kau Seriaman, hari di pelabak ke Besebun. Lalu bah pelilih menua Bukai, bakal Betung, Serikai Sibu, muka malam tu lagi hari di pelabak ke nadai hujan. Akhirnya tadi info gaya hari kita hari Met Malaysia. Terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan ke info ti udah dikunci kia. Lalu dia tahu haram kena mujuang ke awak rentak ngali hari kita ke saito. Kita mendiang ke tampuang cerita rampai bak panggau cerita tuai begulai ngau Mr. Thomas Teguang Lakar.

Ya, tapi bala maiwa, kau semua kita kemendian kardio kita ke sekali itu. Aku udah saya baru ke studio, lapan deka nusui tampung cerita rampai ke babini jadi ngebunsu inu antu kok liar. Ba menua sidak kadekumai sungai senanga. Dilengkak ke kita ba tusuan ke dulu agi hari itu bas nontang tua. Kenya madah dirinya dekat pulai. Laban nyona tan lagi ku ya dia pegulai ngau rampai seruai bini ya di menua bunsu antu ku liar dian. Ukai nak tan namanya laban orang ke dia bak menuanya ada tak induk magang-magang. Nyapan ukai induk mensia. Baka kita di dunia tu. Tama tak ino kot liar magang. Utai kena segi dia kena kot. Kau kita min sia lebih lagi. Ha? Kami ke lelaki itu. Kau cerita semua sedak ino yang tadi. Nang berbaji magang. Ino antau ukra kata dah. Sedak ya semua tertengok magang. Medak antua. Madah diri segi dekat jadi nguya. Baka bini rampai ke jadi ngurampai. Tang penyelai ya, sidanya bukai dekat jadi mana nguliah kanak, nguliah keterusak. Tama siapa lelaki jadi ngau sidanya sigi mati magang. Laban perengkah orang laki yang tadi, ianya semua perengkah orang laki me sigi habis dempak sidanya. Entua udah parai ku cerita lebuah yak ngayam. Ngagai nuk siku nak jauh hari bilik sedar rampai. Semadi bini rampai tu beruman ngerampas semangat ya di bala sebayan. Ya kerka ngambil ya pindah ke sebayan kian. Nyak baru rampai namanya tadi. Entuaknya boleh hidup. Tidak pihak lalu mati mentuaknya tu. Tidak ada bini rampai ngidup kia baru. Entuak tu tadi dah nak nemu diri ke parai. Ku cerita dah. Maman udah parah emang dah dek. Dua hari nuan ada sepuan. Perengkal lelaki dek. Nada lagi habis dampak indau. Kedekayap dek lebihnya. Tenuan ngumai ke bulan adanya dah. Rampainya tanya ya. Madai dempo. Pihak ku bini rampai. Madah kentua sambil merniang lagi rampai. Aman dah parai dua hari emang dia kia. Dia mati, laban ino kergayap dia nyak malamnya. Ambil hutai dia dempak ya. Biar aku rampai, biar aku. Nambah hutai tersebut bininya tadi. Nyak uliah kena ino ino. Ngambil dia pulai kita. Aku rampai, nampuang jakuk ya baru. Dia nyak bini rampai, lu jakuk baru ngontuak. Ya.

Nak makako. Mako dah nyadi setengah iban. Lagi setengah hantu. Ya kemuah. Menoi rampai uliah bergulai. Biar aku bini rampai pijako. Ya mutu dah rampai. Tanya tadi tu dah hantu wak tu dah. Nino enak berenguk dengan aku tak kersebut bini rampainya tadi. Ku cerita udah ya keparai. Dia dengan mantua tadi nyau nak mana lagi. Dia nyau nak sigat lagi. Maka aku udah subak. Bini rampai madah ke diri. Gaya dengan anu tau kenyalah hino ku udah munuh hantuanya tadi. Lebihnya genah pengawal sedaya. Makai perengkau orang laki. Kenyawari keliak munyak dah. Siapa kita kena nemu bangsa antunya tadi. Nyau sino ke bini rampai dengan tua tu tadi. Nyau majak minta tolong ya, minta juang pulai ke menua. Tinitiah kata aku ikat ko tua tu tadi. Ngai maku lama ditonggai bertangguh hake ku sikit minta anjuan dia pulai ngenakap penyampat ku tu dah tua madah kipar ya lubah madik anak kelalu berguai nemu aku maya kemana halai dia tau pulai aku ngai mengasuh dia lagi lama hari kepatut dia udah menua kami ditu ngai kedai tuliah ke penusia baru. Tidak yang kedua kali ke parai adik. Aku pernah menemu lagi ngidup ke dek. Nadai kuasa lagi aku. Dan sudah nuan kepulai. Aku minta nuan. Nak lagi mindah hari bilik tu. Hanya maka aku dah. Segi lagi dek nak mindah hari bilik kita itu. Orang nadai berani ngacau nuan. Biar aku ini rampai. Madah kentua. Ya mah, nyau kira umas ya nya tadi. Alai ngayon tua terpulai dia bini rampai lu bejakuk baru ngoya. Tu nuan nyau dekat pulai. Nama utai dia pinta dia dia aku dah dek. Ngambil kerbai dia pulai ke menua dikit. Pihak aku bini rampai nanya tua. Tua nak lu nyawon, ya nak munyi. Yang kai nak nemu dah. Nak nemu nama utai kepatut dia pinta ya hari par ya bini rampai yang tadi. Tenua nak nemu madah ke diri adik. Awak kaku kan madah ke utai kepatut dia baik dia pulai ke menua dikit. Kau bini rampai. Jadi siti hari utai kerasu aku baik dek. Ianya kayu alun-alun ku jaku kami ditu. Guna ubat tu adik. Yang nemu ngasuh kita ngai tuai. Siti lagi utai kerka aku break kade ianya buah bungai senanga. Buah tu tau kemari ya. Lalu te nuan ngena ya. Dia nuan uliah medak semua bangsa antu. Nak milih siang ngau malam. Tang ingat deh pentai ya. Bisa pentai ya deh. Nuan nak tau nanya antu kerpeda adenya. Antu kerpeda adenya. Sikit nak medak nuan. Dan tik nuan nanya sidak ya nyak baru sidak ya medak dek. Bunsu antu kejai. Tentu sidak ngai medak. Ngai dia tanya dek. Tentu sidak ya nyata dekat nganu tau kengacau dek. Nambah kenyak dek aku dekat megam merik nuannya batu pendiang. Ngambil ke nuan dengan semua jakuk tai ngujakuk orang. Lalu ya ke penudi aku keberik ke nuananya tambak tepus bungai. Datai dek dia ni lalu tanam deknya. Tepus bungai itu tahu dia kena dia berjalai. Batang ya tahu dia tancang ke dia batu buah dia lalu. Air ya tahu kena dia berunsur. Jampat dia datai bat luar kergagai dia dek. Masa kena raya lagi utai ke kak aku berik ke dek. Engkau dengai mai tajau manduah ni yang ini kami nyak ke subah. Yang bisimnya dia. Tajau nyak tahu alai kita nyimpan berau. Lalu berau ke simpan kita dia. Sikit nak nemu habis tempat kita. Bila aku ngasur rampai dengan juang dia pulai. Lalu ngambil ke bisin uluang dia mai ke

Ha, yang aku dah sebut punya tadi. Pihak aku ini rampai pihak aku. Ngaun tu wak. Au ika. Mana mentah jauhnya. Nanti pihak. Kun tu wak. Nyam adik. Baik meh. Mentah jauhnya ada. Lepas bisik dua igik ke kami berbilik tu. Sikit. Baik dia ni lalu sikitnya. Tinggal kami di tu. Kau bini rampai ke? Berjakut dengan tua. Tang adik. Lepas dia datang di menua kita dia. Tak jauhnya duduk ke atas lesuang. Anak mindah ke arahnya. Budinya lalu tu dua anak kulit tengiliang. Laban lesuang kulit tengiliangnya. Kengasuh ya jadian. Alai kita nyimpan berau. Nak nemu habis tempat. Budanya dek lu madah kerti nggak guna. Tujuhnya nggak gapai sedoi nai dek. Ngambil kesedain nemu. Pihak kebeni rampai nggak bejaku tadi ngajar tuanya. Aku meka madah maku nggak gai sedai lah. Tiap ku dah ratai dek menua dek. Ku tu dan tua nyawon ipar dek bini rampai. Cita lagi adik. Semua utai buka ya kena beri aku kunoan tadi. Dia anak sekali-kali dia madah kurang. Semina simpan lalu kena adik ke diri. Laban ubat tahu ke pengaruhnya sikit dia beri aku ke dia aja. Pihak aku bini rampai ke biar aku dia baru. Au Mika nak aku madah kurang dia. Kapa aku madah kurang buka ya. Nyak ke sikit untuk aku. Pihak dia kun. Untuk ya, nyawon ipare bini rampai yang tadi. Nah, lumayan tumu sedak ya ada baik bini rampai tu makai leban ko ya hari siti dia sedua ya rampai dekat ngan yuan tua pulai. Semua kersa kerka ada baik tua dan lalu dadu ke sedak ya mamana ngami kenyamai ada baik tua. Kersa kenyala tahu ngeribat ya lebuah kepulainya. Yang kata jauh manduahnya makini. Tak ya nak berat ku cerita. Udahnya sedak sebuat perlu tinduak. Nak bersaing sedak ya tinduak hari penyau ketawas. Tumu sedak dani terbaik bini rampai. Ya lu bernah makai paginya. Agi tumu nar. Kira baru dini hari. Udah tembuk bebelah makai dah tadi sedak tiga pan lalu angkat. Sebetulnya siraya pansut keruai, dia bini rampai, lalu nanya ke bagi menua tahu kejalai, kepatut dekena sida. Ya hanya tadi siraya rampai dah, nganyuan tua atau pulai. Dah ini jalai kenyamai serta muntah lagi mah. Ngambil kena lama garindang sebelah jalai. Pihak aku rampai nyawan bini ya. Tapi ya, mana kita tiga dengan jalan siti. Tanya-tanya bisa. Nikik bukit mimin serta lumangai bat tintiang belingau. Hari tintiangnya. Mayu menua uliah pedak. Hari tintiang belingau ya. Datai dia nanti. Baru ku madah keseduai gaya menua kuliah pedak. Hari tintiangnya. Ram. Umasnya lah kita tiga mupuak datau. Pihak ku bini rampai pijakku. Ah, sedak tiga perlu pansut keruai. Nya mekuk cerita doi. Semua induk sedak serumahnya pansut magang keruai. Medak sedak tiga ayah berjalan dengan ruai. Lalu udahnya terus ngagai tengah laman. Semina induk ya kudah regaya mentua. Lalu udah menggak makai perengkal laki yang tadi. Nak pansut keruai. Ngaurang. Laban dianya kudah makai perengkal laki. Ngin tuaknya tadi dah menyandik rampainya. Ke ngujuangkan tuaknya paraingan kita. Ha? Ya, okey namanya. Malu pansut. Ku cerita. Nama dia berjalan mesedak tiga. Ngejang ke menua induk antu kot liar. Bak sungai Senanga. Lalu menua ke udah disebut bini rampainya tadi. Ianya bukit belingau. Yang tuju siraya. Nak lama siraya berjalan. Nak berasai. Kena kaki nyingkang sidak tiga perlu datai bak bukit belingau. Serta sidak mangai bertintiang
Dia aman munyi ko bini rampai. Mayung menua ke ya jauh. Uliah peda, uliah timpai. Ari tintiangnya. Ko cerita apa tintiangnya tak tawas. Dari kayu dia. Oh. Tak matu memagang. Sedak tiga palu mupuak berjalai ke muagi. Nyau kelama-lama dia rampai seruain tua. Nyau bisi bersai lelak berjalai. Nyau ikat seruai ya. Tang bini rampai tak nadai nan nama. Laban dia sikit kering dah. Nanti kita ingat tak? Subak. Lebuah sedak kena muai ngagai menua rampai dah. Nak ke bini rampai ku cerita. Maya orang mandi lalu nyawa. Ya nak mai genuak bakal orang ya. Nak mai labu. Bakal nuk bukai. Ingat kita nak mau terbaik ya. Tak ianya tadi mai sikit tak jauh. Tak jauh sedak rampai. Kebesai dia kena ianya tadi. Mai air ada sungai. Nyak mai dia perbuat ke ya. Dia kawak ianya tadi. Sedak. Orang bukainya. Well, betikin dia orang mengkai nak mincang genuak tau kelabu. Ya, nak tu tak jauhnya. Kena ya. Ha? Ha, dia yang tadinya ingat ke sidak tiga tu, sidak perlu berjalan. Jadi, beranau ke sidak ya sambil ke berjalan ikut cerita. Yang kepuas sidak tiga berjalan dengan tintiang belingau. Jadi, tintiang belingau tu, ku ceritanya ke kumai ketiban yang tadi bukit tau ke tintiang kedempai. Dia sida tadi nyau remus bak madang buah. Bak bukitnya. Bak nuarnya tak nadai kena dai bansa buah dia ada. Semua bisik memagang bak nuarnya. Nitiah ke cerita tuai, buahnya ndang ditanam ura pangau bak nuarnya. Orang tadi sedak dia, dia bini rampai palu mai sidak tiga yang ngetu. Ya. Kita pun ngetu, sedak tiga apa ngetu dia kenal lama. Kita yang ngetu, nanti dia baik ngetu di tu, nanti kita ke mendiang ke tusuan teka 17. Nangkan tu ilah. Oh. Nen tua. Nah, dia mah punya din tua. Nyenikal baru pulai ke menua. Laban nak tahan dia udah menua hantu kot liar. Ini kita yang minta hidup tu tadi. Uliah pegulai yang wantu. Tenang. Sikit bisik ke buah ya. Okey. Nangkat tu dulu kita yang pegulai ke sekali tu. Bala mayu lah. Bak program panggau cerita tuai kita. Cerita tuai. Mulai ke diri. Kamu menua. Udah bekau kena tahan pegulai dengan menyadik yang rampai. Kejadi ngebunsu antu inok kok liar di Sungai Senanga. Au, mupuak ku ke sekali tu. Bye-bye.

0: Simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak mekemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
1: Wai seberai.
2: WAI
1: FM. Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: WAI FM, segulai sejalan.
4: Sada lemai.

Lagu ke Debai Anderson ngalai lemai tu peninggal ngau lagu darah kenangan pun ke sadar lemai kita lemai hari satu hari tu 28 hari bulan 9 2026. Nyalai ya selamat lemai ngagai semua pula peninggal kita ke bisa bergulai ngau kita ke lemai tu nyalai terima kasih ngagai Uncle Stone ke udah bergulai ngau kita ba rentak ngali hari kita pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi dia tu ngalih ngagai sadar lemai lemai tu gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi ya. Lalu batu sun program kita dan bakal selama nanti hari 1 kalau udah tu lagi kita ninggal ke berita ke dikali berkongsi ke hakaban kami hari Limbang Dominia Inau buat Hello Wai Limbang lalu 6.30 lemai natai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ya ke bisik diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemai ninggal ke tanduk program Perancau Tikai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami bakal selama pukul 7.30 lemai ya. Jadi pukul 8 malam tu lagi kita ninggal ke tanduk program Leman Budaya Iban jalannya tusun program kita diungkup ke bawa sadar lemai kita ke gulai lemai hari 1 28 hari bulan 9 2026.

0: bergulai baru di Helawai Limbang. Jadi berita ke terubah peningat semua. Tis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang atau Kaipa Lama Limbang dekat ditutup untuk mensiamayuah.
1: Kebisi ningah Helawai an Limbang bakal kelemai tu. Vaksinasen anti rabies percuma balawas enggau Limbang abah bulan Oktober.
0: Gulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
2: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua. Ba hello Wai Limbang ungkup ke minggu tu 28 hari bulan 9 2026. Jadi berita ke terubah di perkunsi kaku bahilo Wai Limbang ke minggu tu ianya berkawal ngau pengawak berjual agro tamu berdamit 2026 ke diadu ke jawatan kuasa atau ke komite tamu berdamit Limbang ngau sawab hari majlis daerah Limbang. Jadi bab bulan 10 tu pengawak berjual dekat diatur 3 bulan 10 2026 pukul 7 pagi ba dewan terbuka nangah berdamit. Jadi berita kedua hanya bakal ngah notis gereja dari Roman Katolik. Jadi tahun tu Diosis Mary nyambut ulang tahun ke-50 tiudahnya di rumah Tuhan ngah ramai jaku bertolak ke tempat yang dalam tau ke Into the Deep tau ke jaku Iban dekat Mansa Gagaindur di dalam. Jadi batu bisi dua bengkah pengawak ke dekat diatur ianya bakal ke disebut aku tu lagi. Jadi keterubah pengerami makai lemai dikena merik terima kasih ke dekat diatur kena hari 5 9 bulan 10 2026 pukul 6.30 lemai ba musical corridor isu vele go ngau club di Miri. Jadi rega meja 800 siti meja tau ke RM80 siku. Jadi penerang kesiliat kita tahu telefon ke keberadaan Nelson balu umur 011-1008-3980. Lalu pembagian kita ke pengawal hanya misa kesyukuran ke dekat diadu ke hari 6-10-10-2026 pukul 10 pagi ba stadium tertutup di Miri. Lalu berita ke situ itu peningat semua hanya berkawal dengan pengawal ke disebut International Bukit Mas Fun Run 2026 ke dekat diadu ba parking lot 777 5 Sarawak kena 4 bulan 10 2026 ianya kena hari Minggu. Jadi pian mega siti berita berkawal ngau hari pesta berserimai ngau hari pesta hari Bukit Mas 2026 ianya pengawak ke disebut Mr. Bukit Mas 2026 ke dekat diadu ke bar MP Teater di Limbang kena 9 bulan 10 2026. Jadi batu bisi 3 kategori dibuka ianya Mr. Wonderful tertutup Limbang Lawas, Mr. Wonderful terbuka ngau Mr. Bodybuilder 2 kategori 80 kilogram ke atas ngau 80 kilogram ke bawah. Jadi itu ngagi kita ke dekat Bukit Gumpal isi ya ba berserimai ngau pesta hari Bukit Mas 2026 minyak Mr. Bukit Mas 2026. Jadi siti ke paket ke dekat diatur berserimai ngau hari Bukit Mas inya Limbang Mini 4 wheel drive stock race 2026 dekat diatur 10 ngau 11 hari bulan 10 2026 ba MP Teater di Limbang. Jadi pian mega serimbai ngau hari Bukit Mas mega bisi diadu ke paket ke disebut masakan kreatif atau ke paket nyumai nitia ke pengelendek rempo berserimbai ngau hari Bukit Mas 2026. Jadi kita dipinta nyumai barumah lalu ngemai pemakai katanya tadi ngagai nur ke di dipadah ke ditau lagi. Jadi hari bulan ke penudi nganjung nama ianya 2 bulan 10 2026 lalu pengawak tu dekat diadu 10 bulan 10 2026 ba MP Teater di Limbang. Jadi bisik dua kategori dipekit ke ianya pekit sajian tradisi kampung lalu pian mega pekit dessert buah kreatif. Hanya tadi dua pekit ke bisik diadu ke maya tu ilah. Ke siti tu peningah, ngagai kita ke selalu ngagak konten, pekit ngagak konten atau ke pertandingan konten creator. Explore Limbang Tourism Sport 2026. Bulan ke penuding, ngerjista diri, ianya 31.10.2026. Jadi tentu ke kita nya tadi lalu fokus tema Limbang Tourism Sport ianya bisi 16 bengkah nur ke sudah ditetap ke bala pengatur peketo ianya keterubah ba lumpur berbuak kampung Meritam, JT Sentaba kampung Petiambun, Tasik Mas Limbang, Limbang Buddhist Society, Homestay Alai Gayo, Sungai Redak Mit, Ladang Kerbau kampung Belading, Luagan Kabongo, Air Terjun Telaga Kumang, Kampung Belaban, Kampung Seberang Kedai, Tasik Meru, Kampung Palas, Waterfront Limbang, Luagan Lengari, Gavilnia Homestay, Lapangan Rekreasi Ngau Museum Limbang. Ini tadi sekedar nur ke boleh diambil gambar atau ke content creator maya tu ialah hari bulan kepentingan yang nama ianya 30.10.2026. Jadi nak tu dulu berita atau ke Hello Y Limbang. Jadi penerang ke sini kita tahu bergulai dengan aku pasada hari lima lintai hari empat pukul enam lemai nyentuh agai pukul sembilan malam.
3: Dina meh sadari Limbang lintai hari empat pukul enam lemai nyentuh agai pukul sembilan malam. Semina di YFM Limbang.
4: Y seberai.
5: WAI
4: YFM. Ya baru ngam
5: kan?
4: WAI

Ya, lagu ke di Baik Heli lemah itu peninggalan kau lagu bisik gelema antara tua. Jadi udah tu lagi aku ada kang natai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM. Jadi sebelumnya tu lagu ke di Baik Linda merindang kita ke lemah itu baduk berpangan merindang kita bak sana lemah.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama ini?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
1: Bang, madah kaku meh.
3: Oh, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, nur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ni udah nyak dah. Lagi ngenak fake ya kah?
3: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi nyak meh sekedar bicara ke tahu dikenal kita yang tadi kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngagai kami bawa FM jalai ya, lemai tu dengar aku kena tai ke pesan pesan ya ke bisi diterima kami bawa FM pesan ke terubah tu menuju Kapal Melayan ke Diau ba Jumbit Melugu Kapal Melayan ba Sungai Keruh Kapal Melayan Bandangga Kumpang, Kumpang Langgir, Semuyah Batu Empat, Kapal Melayan Bastuga Meriuk, Marup Baruah, Geligau, Brunei, Kapal Melayan Baslindung Dua Buah Rumah, Kapal Melayan Barumah Minggu Serumah, Jalai Durian Kenawit, Rumah Muling Serumah, Ba Mawung Kenawit, Ngau Kapal Melayan Bukai, ke Naulih di Rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Priscilla Evangelina Hilda Anak Penpin, madah ke Priscilla Evangelina Hilda anak pimpin udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026 jadi ni yang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2 29 hari bulan 9 2026 baru Malangkup Marup Atas Engkelili lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026 jalannya tadi pesan madah ke Priscilla Evangelina Hilda anak pimpin udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026 lalu niang tu dekat di Senggai Pala Mayuah kena 29 hari bulan 9 2026 hari 2 berumah langkup marup atas sengkelili lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026 lalu kita ke dekat temu ngau sili agik berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai tapa anak mang ba 013-3855-673 013-3855-673 tahu ke 016-630-4014 nyalainya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu menuju Kapal Melayan ke Diau Bak Sekayu Menua Semunjan Kapal Melayan di Kuching Pantuk ngau semua Kapal Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang jadi pesan tu madah ke Sumbang Anak Ati madah ke Sumbang Anak Ati tau ke Atai udah nadai kena malam 27 hari bulan 9 2026 jadi ni yang Sumbang Anak Ati tau ke Atai tu dekat Dintu Belamayuh baru masih dampu Bak Kampung Gayau Padu Ulu Gedung ianya malam tu malam 28 hari bulan 9 2026 lalu maya nganjung niang tu apin ditetapkan jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai sukang anak hati balumur 013-567-0511 tau ke Robin anak hati bak 019-8355-416 ya pesan kedua lalu pesan ketiga tu peninga nuju Kapal Melayan ke Diau Baengkelili Sebatu Niah Miri Kapal Melayan Bastuga Seruas Sabakuang Kuap Bakas Demam Selepin Kelabit Atas Kelabit Baruah Sungai Tisam Lugan Manuak Kapal Melayan ba Sekaluah Rumah Bengau Sud Kapit Sebatang Buak Indai Simon ba Sud Kapit ngau semua Kapal Melayan Bukai ia ketauliah di rintai ke Dituk Magang jadi pesan tu madah ke Tuan Rumah Adin Anak Jamban, madah ke Tuan Rumah Adin Anak Jamban udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026, bah hospital besar di Miri nyadi niang tu dekat di Senggai Bala Mayuh baru rumah yang punya bah Sungai Kelabit baru Bakung lalu niang dekat dikubur ke bah Penam Dayak Lambir kena hari 29 hari bulan 9 2026. Ya tadi pesan madah ke Tuan Rumah Adin Anak Jamban. Tuan Rumah Adin Anak Jamban udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang Tuan Rumah Adin Anak Jamban tu dekat di Senggai Belah Mayuh baru rumah yang pu bak Sungai Kelabit baru Bakung lalu ni yang dekat dikubur ke bak Penam Dayak Lambir kena 29 hari bulan 9 2026. Ya, jadi penerang ke Sili Agik berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Lau Anak Adin ber 014-581-6621 014-581-6621. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju ke Bamblayan ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang ke Ngelala niang Mira Anak Nai ke Ngelala niang Mira Anak Nai tau ke dikangau orang lain tau ke Indai Gary jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Mira Anak Nai tau ke dikangau orang lain tau ke Indai Gary ia ke dekat diatur ngena cara semiang jadi pengawak tu dekat diatur kena 3 hari bulan 10 2026 pukul 7:30 lemah Bok Lot 2958 Blok 6 Permai Jaya Teknologi Pak Tudan. Nyadinya namanya Siti pesan ke bisik diterima kami Bok YFM lalu penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Michael Anak Abing Bok 019-9484-209 019-9484-209 tahu ke 010-965-1905 ya. Pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu wanangkan kenyak pesan sekali itu nuju kapan belayan ke Ngelala niang Kately Desi tau ke Ichi Anak Small tu kelebih lagi sidak ke diau bawa batu lintang undup di pinta datai ngagai rumah sidak tumpu bawa rumah bala buntuk kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman kaban belayan ke jauh engkau ke Semak Megak sama di pintak datai engkau pengawak ngetas ulit 100 hari niang Kately Desi tau ke Ichi Anak Small ia ke dekat diatur kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi nyalainya Siti mengapa pesan ia ke bisik diterima kami bawa FM dia kena tai ke bawa Sada Lemai

Ya, Inoci Austin gau lagu ya racun dalam pengrindu nyali aku lagi ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke bobatang ia ke bisik diterima kami bawa FM nyali pesan nangkan ketuk peninga nuju ke pembelayan ke diau bawa sungai skruh lima buah rumah panjai rumah linggi rumah miut rumah nulai rumah jana rumah sebesta jimba ke pembelayan bawa nangga skruh sungai oyan sungai mujung ke pembelayan bawa sungai gad pasar kapit Teluk Gimang Kemelayan Bawa Ulat Tapang Mapai Sibu Bintulu Kemelayan di Bintulu Miri Brunei Kuching Gau Kemelayan Bukai Ia ke Nak ulih di Rintai ke Di Tok Magang Jadi pesan tu Madah ke Unjah Anak Nangah Madah ke Unjah Anak Nangah Dan adai kena 25.9.2026 Jadi ni yang Unjah Anak Nangah tu Dekat di Intu Tau ke di Senggat Belah Mayu Barumah Satu Malaysia Kapit Kena malam hari 2 29 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 Ianya 30 hari bulan 9 2026. Bak pendam SDNU Jadinya tadi pesan Nuju semua kapal Melayan ke ngelala unjah anak menanggah madah ke unjah anak nangah tu udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026. Jadi niang unjah anak nangah dekat di intu tau ke di Senggai Balamayu Barumah Satu Malaysia Kapit lalu dekat di

0: pesan ke bisa diterima kami ke lemai tu, lalu untuk di Kenyak pesan menuju Kampung Melayan ke Diau ba Rantau Limau Raya Hulu Ngawilik Kampung Melayan ba Rumah Bian Kerangan Rian Kerangan Bau Penjang Kayakai Kampung Melayan ba Rumah Baliang Matau Tiga Buah Rumah Kampung Melayan ba Lesiah Teluk Lelegam Kampung Melayan ba Bunut Rantau Ugiang Yenyak Rumah Gangga Rumah Sayang Jagoi Kampung Melayan ba Pasar Kedawit Kampung Melayan ba Lipus Naman Mawung Pedai Batu Nam Sibu ngau semua Kampung Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ni yang Pretty Anne Power anak Charles Greena madah ke pengawak ngeta sulit ni yang Pretty Anne Power anak Charles Greena kalai pengawak tu ianya 3/10/2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit lalu pagi 4/10/2026 ngeta sulit ngena cara sembiang nyalai Kampung Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngai rumah nombor 2E lorong 10 batu 7.5 jalai bumi indah sibu jadi kita kedekan nemu ngau sili agi berkawul ngau pesan tu kita tau telefon ngagai lumur 014605 3315 014605 3315 nyalainya pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemai tu lalu ke penudi tu peningga pesan menuju ke pembelayan ke diau bawa rumah Roland Bangau Sungai Tisak Skayo Ayung Ngemah Nangadap Batarajang ke pembelayan bawa Merirai Kapit ke pembelayan bawa Lajan Sung ke pembelayan bawa Gad Kapit Belawai Kapit Musa Sung Skayo Ayung Kapit ngau semua ke pembelayan bukai ia kena ulih diritai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke gangiang anak anduk madah ke gangiang anak anduk tau ke ini dia udah nadai kena 28/9/2026 jadi ni yang gangiang anak anduk tau dekat dintu Belamayuh 2 malam ianya malam 28 ngau 29/9/2026 berumah sedampu ianya bergenturung pelajau 2C jalai Bukit Goram Kapit lalu niang dekat dikubur ke 30/9/2026 jalan penerang ke Silia atau bertelepon ngagai lumur 010-828-0074 010-828-0074 nyalanya sekedar pesan ia ke sempat dia kenatai ke aku bawa sadalemai kita ke lemai tu
1: sadalemai

Ya, lelengau kenuan siti lagu ke di baik keren dan libau lagu ke dipilih aku merindang kita bak sada lemai jadi 5 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai jadi 7 lemai tu lagi kita ninga ke tanduk program Berancau Tikai jadi sebelumnya tu lagu ke di baik Jennifer Jack Nadai Selatan Begulai merindang kita sebelum kita ninga ke program Berancau Tikai.

0: Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai to. Basa nentang awak program barancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita baka kelemai to. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita bisi order adat iban 1993 ke Belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul yang dikumai asal adat. Lalu dikena semua iban di serata muna Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tak kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisik disebut bak kes kudah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peninga nyebut pasal adat pindah tu munyitu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Nya sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city. Tau ke pelilih menua inya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari district officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sida kena tunggu baka kita letak buat section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke buat adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi pindah baka disebut buat section 73 nya tadi ti ya bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68 lalu section 68 tu bala peninga munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ia semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jaku buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi lagi buat siti division, Mbak Siti, bahagian. Jadi pindah tu tadi pilih menua, pegai, pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga pindah tu inya, orangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Artinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai itu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan ya, bekeni adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemendar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngah tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bala peningah bisi pangka ya ba senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke pindah ia lenyau tau ke nada lagi hak buat tanah tu muda nya ke ditinggal ke pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tau kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya batikas native court of appeal punya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peningat punya disebut Sumbang Anak Sekam versus Engkarong Anak Ajah. Jadi dalam case Sumbang Anak Sekam versus Engkarong Anak Ajah tu ia kengapil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang ngagi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ia kengapil tu patut nak bempu tu muda lagi laban udah pindah dari rumah panjai. Ti nitiah ke fakta kes ia pindah dari Engkalat pindah ngagi Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia kengapil dalam kes tu nak lenyau hak ya buat temudaknya laban tanahnya lagi kuliah di kerja atau ke di lawak ya laban penyewah nore ke pindahnya nak tentu jauh hari temudak ia mampu dalam kes Sumbang Anak Sekam tu native court appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya lagi boleh di lawak boleh lagi di kerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewah Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kuat dalam masa perjalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal Section 73 adat Iban 1993. Jadi wa adat Iban Section 73 nada nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sidak ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin berpalak ti dempu ia buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya. Nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes Sumbang Anak Sekam versus Engkarong Anak Ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena undang nitiah ke Section 73 dan Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban. Di court mutus ke kes tu kena Section 73 kenyebut orang dipindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya pengulu kesama. Jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bapala nak tahu dijual sekali ke detan ke ati pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal. Munyi kaku tadi Section 73 dan Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyawah ya hari ndor ya ke baru ianya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi taja ia udah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya agi uliah di lawak ya. Tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyewa tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya. Nama ia pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikenak ngagai orangnya lalu ia nak boleh bempu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah buat tahun 1949 maga balik tinggal bisik siti kes ke dia putus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tu enyak bintangur. Jadi udah ia pindah ia lagi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court merik pemutus kena 13/5/1949 lalu merik pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tumudanya agi laban udah pindah hari menua Serikai kayaknya tanah tu kuasaannya bak kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke dia sebut binatangnya bintangur ke dia tu jadi ia diputus kena Bempu tanah temuda yang ketinggal bak kuasa menua tuan rumah hutum. Bekini ya, munyi pemutusnya tadi bila peninggalnya kak sama ngau section 73 dan Iban 1993 kita kayaknya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any Dayak removing from a river or district Dayak ke pindah risti sungai atau ke pelilih menua may not claim nak tahu nuntut sale, nyual, transfer atau ke minah ke hak ya bak tanahnya bak pelilih sungai atau ke pelilih menua. Jadi adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any Dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua Sungai Siti ke Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti ia nak uliah nuntut nak uliah nyual nak uliah mindah ke hak ya buat tanahnya dan ia megak nak uliah nagang orang bukai ngena tanahnya unless ianya kecuali tanahnya tadi udah bisi palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisi ditunak dalam kes ke disebut ianya in the High Court in Borneo dalam kes nyalung anak Bungan versus Superintendent Olen and Sabe Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 Volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut tiada dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Hutum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udinnya tadi kemadah ke Eni Dayak pindah dari Siti Sungai atau ke ngagai Siti Sungai lalu pindah mangga dalam pelilih menua siti na ulah nuntut na ulah nyual na ulah pindah ke hak ya ba tanah temuda ya kagi tinggalnya lalu na ulah nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi grand. Jadi dalam kes nyalung anak bungan tu tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyalung pu tang udanya nyalung pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pungulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenar nyalung tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa yang nadai ia sepengudah apa yang mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai. Jadi ngau pengawak yang pindah bekenya tanahnya tadi amat diprima ni yang apa yang pu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima ni yang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya disebut dalam jaku reput ya he did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pungulu and there was no grant here nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngau kita walau peningang pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningang ianya kes kedua sebut tuan rumah nasad anak capi versus tuan rumah mandai anak genggeng. Kes tu mega sampai ngagai tikas native code appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi native code appeal merik pemutus inya responden. Responden tu inya tuan rumah mandai anak genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah. Tang agi dipegai pengulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant tor manasat anak capi ngau getah lalu nadai bisi bantah hari responden jadi kod mutus ke tanahnya empu appellant nya tor manasat anak capi pia mega kod mutus ke tanah tumuda ke nadai ditanam ngau tai nya unplanted tumuda agi dempu responden nya tor mamandai anak genggeng. Jadi kebuah kod tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau kadat kenyebut tanah tu muda kebedau di tanah mutai ndak tau dempu responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus tu remanasat anak capi itu bisi lain mimit dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku bala peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah tumuda kebedau di tanah mutainya unplanted tumuda agi dempu orang ke pindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena ba section 73 dan Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua tumuda ngau tanah puang ti apin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi section tu ikinya di adat Iban kita serata mana Sarawak nadai nyebut tanah tumuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted tumuda nya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah laban section 73 udah terang nyebut semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala ndak tahu dijual sekali kedetan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal bala peninga tu nak kau undang-undang atau ke adat kebesangkut pawat ngau adat pindah buat kita iban kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngau aku bak senentang awak program berencau tikai bakal kelemah itu. Mumpua dulu aku bertemu baru kita bak awak minggu ke bukai.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Statistik pandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyari ari ulah tidriba tina nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerip ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

Selamat lemai begulai gawa aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 28 dari bulan 9 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Tuai pemegai menua ngatai ke penyino ati diri ngendang jasa Tun Dr. Siti Hasma. SEA Games 2027 pengawak nyedia ke lumaknya nyerangkum tabi urus ngau integriti. Palan Pemansik Klinikal Hospital Besai Sarawak sama tikas ngau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Nyabatan berita lalu tu isik berita. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Duai Biniya Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi bising natai ke penyinduk hati diri ngagai orang ke sebilik ngau niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali tu dan nadai pukul 9.20 minit pagi tadi bawah Institut Tunku Lati Malaysia di Kuala Lumpur. Semua jasa yang tu buat pengawak perubat ngau pengerai Mensia Mayuh dan kelebih lagi pengawak nyaga pengerai Indai Ngau Anak serta servis komuniti buat menua pesisir cukup diperbasaka. Penyinduk hati megak sama bisik dikenataikan ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad balanak serta semua sidak yang tu sebilik lalu bersampi ke sidak tu diberi pengering ngawati tik sabar lebuah betapi ngau pemidang yang tu. Sama bising natai ke penyinu hati diri, ianya Menteri Nembiak Lumbak Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Ia madah ke pemidang Tun Dr. Siti Hasmahnya, ukai seminak balat diasai ke sidak sebilik ajak dan megak rakyat Malaysia. Sukung ke diberi niang tu ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad megak cukup besar reti buat sepemanjai timpuh ya kegawak nyadi Menteri Besai. Berbat ngonya, Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri, madah keniang tu ukai seminak meri pengering ngagai sidak sebilik ajak dan megak semampai gawak ke Mensia Mayuh Ngau Menua. Liang Tun Dr. Siti Hasmah dan semampai bisik buat tisi Tun Dr. Mahathir serta udah ngasai kemayuh macam perkara dalam penghidup ngau pengawak ke dikerjaya. Pengawak nyedia ke lumba ngau main Asia Tenggara tau ke SEA Games 2027 nak patut seminak mekuah ke pengawak tinyedia ke palan pengangkut ngau perkara pengatur raja tang patut sama nyengkawum tabi urus ngau integriti. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg madah ke pemujur pengerami lumba ngau main suah diperhati ke hari sukut pengerentang pemanah adat ngau bala atlet jalai guna sumber ngau pengarap hati Mensia Mayuh. SEA Games 2027 megak dekat beri peluang do Sarawak ngayan ketika stabil urus ngau integriti diulih nyadi ke pemun ngagai pemansang sektor lumba ngau main di menua tu Jemahila. Teks Jakuya dibaca Menteri Nembiak Lumbak Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bawa AUM Integriti Lumbak Ngau Main Nasional Sarawak. Palan Pemansik Klinikal Tau ke CRC Hospital Besai Sarawak dia tu dah sama tikas ngau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Pasalnya diberi ketegal sekedar pemujur keudah ulih CRC lebuh berjalan ke pengawak meresa cara klinikal buat Mensia FIH. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke CRC Hospital Besai Sarawak berjalan ke peresa klinikal FIH temungkur pengawak terapi bansa baru berurang ke bisik utai tumbuh tau ke tumor. Peresa klinikalnya dihulu ke pemesai penyanding penemu pengawak perubat onkologi Hospital Besai Sarawak Dr. Boon Feiji ke bisik 41 ikut penolong pemansik dalam raban sidak. Pemujurnya ngujung ke CRC Hospital Besai Sarawak udah 4 tahun berjarit diangkat ke nyadi CRC ke pemadu nyulut di Malaysia ke nyawari tahun 2023. Ia maksud ke jakut tu di Kuching, lebuh yang kebejadi gempuruk besai ngau AUM Saintifik ke 13, gerempung penagang penyakit riman Asia Pasifik.
Pemansang infrastruktur pelajar jadi sebengkah ribatang perkara tidak dikarapkan dekat dikemeran ke Perintah Besar dalam bajet tahun 2027. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Win madah ketuk nyengkaum pengawak ngadu ke sekolah-sekolah ke Nyau Udah Jaik kelimpah ringagak sekolah baru ke Bisik Dipinta. Perkara ke bangsa tu boleh nyawup ngada kepalan pelajar ke mana serta lantang agik kebalan biak enggau pengajar. Datuk Sri Roland Sagah maksud ke Jakut tu lebih yang kengenang pasal utai dikarap ke Sarawak dalam bajet tahun 2027 tidak dibantai ke kena 9 dari bulan 10 atau ilah. Kita dia tu penuh mendiang ke berita lemai ditabur ke Ari YFM. ...170 serbis dari 50 bengkah agensi perintah statutory body ngau kaban strategik dekat disediakan buat program Sarawak ku sayang mukah dekat diatur dari 2 nyentuk ke 4 dari bulan 10 toila. Penerang media unit pemantauan pelaksanaan Sarawak madah ke programnya dekat diatur buat dataran Pehin Setia Raja lalu dekat nyadi ke peluang nur rakyat tau bertanya ke penerang serta minta jakut lalau ngau servis perintah terus hari program tu. Sekedari kaunter tekak balat tagih di Lawak, ianya kaunter untuk bertanya ke bantu keperluan asas Sarawak, skim pelajar tinggi hendak berbayar Sarawak, kelimpah hari pengawak berkongsi ke penerang pasal peluang gawak. Program tu megak bisa nyedia ke servis pengerai ke nyengkaum pengawak berperasa ngau pengawak merik jakut lalau, pasal perkara pengerai, merasa pengregas tubuh serta merit tucuk vaksin influenza ungkup orang tuai umur. Berbangunnya pengawak nyedia ke program Sarawak ku sayang mukah dia tu nyaudah ke temuk di penyalaika. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki lebutin muai ngagai palan programnya madah ke awam penyelarasan ke dekat diatur alain jernih penerang logistik protokol ngau jalai magi pengawak dikenan tentu ke programnya tau lancar diatur. Raban sidak megak bisi berarti ke kanang dur ngau pengawak dekat diatur bak palan ke dekat dilawak Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Juhari Tunopeng. Projek tamu genturung pendiau pertarikan lawas tidak percalai ke dalam dua renggat serta dipesawup ke Perintah Besar ngau Perintah Menua. Engineer Council Pelilih Menua Lawas Andrew Boni madah ke renggat ke terubah projeknya tidak percalai ke ribaruh projek Transformation Menua Pesisir RTP nyerangkum pengawak tengadu ke langkah projek ngena belanja RM150,000 terbelabur digagak dalam bulan 12 tahun 2024 lalu tembok bulan 4 tahun 2025. Renggat kedua projeknya diperjalaikan kena belanja RM400,000 hari upis Menteri Pemansang Orang Dagang Gau Koperasi Koskop. Projeknya berlabuh diperjalaikan bulan 5 tu tadi lalu tembok dalam bulan 7 tu kemarin. Skop projeknya nyengkaum penggawak masang uning, nyemin, lantai serta nyedia ke perengkah guna bakar kipas, lampu ngau agu kebaru. Berbangunnya Andrew madah ke tamu gendurung pendiau pertarikan tu kai semina ulih ngada ke palan ti nyamai agi nu orang menjual ngau beli ke barang tang megak merempas ke mana ngagai ekonomi orang mayuh ba kandang menuanya. Projeknya megak ulih nyaup narit pala temuan datai nyengkau murang ri Sabah engau Brunei. Palan ti majak manahnya megak ulih merik penglantang ngagai pembeli barang kelimpah ri tinyedia ke palan ke lantang agi ari orang ke pedagang. Dikenang ujung ke berita lemah itu untuk batang berita dibaca baru. Tuai Pemegai Menua ngenatai ke penyinuk hati diri ngenang jasa Tun Dr. Siti Hasma. SEA Games 2027, pengawaknya dia ke lumbaknya nyerangkum tabi urus ngau integriti. Palan Pemansiak Klinikal Hospital Besar Sarawak sama tikas ngau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Yang dekat berita kita ke lemah itu peninggal, beritanya tadi di Tusun Nur Arkila Arba'in lalu di Salin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ja kenya.
2: Ko lok menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan raja pihak mensia mayu mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bidik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantu Ari YFM.
6: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sitak batang lupar berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngau tau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu nampung pengawak mission di Sabu tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau, Di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching. Mantu bak pengawak mission. Sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suratu engau betul. Tuan awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau. Lalu beranak ke Edwin, Edward, engau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan awal pincin gawa. Kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun Nyak Mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai dari England, lalu mangkuk pengawak jadi ketuai padri, Megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak pun Tuan awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC. Pada tahun 1930.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita Ritubuh Sidak Ketuai, penghidup Leboh Jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2, tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai Yadiau, serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook, dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching, sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ketubuh, mantu Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau sebe Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta bansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton, udahnya Mike Katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding, dintak kebak tengan pelurun bukit, mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang, ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin buk pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus, kena 15 hari bulan 12,

tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja Saint Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah jadi juara SCSJ ke-9.

0: Ya, jadi yang beri sama malam ngagai ya semua balap ninga kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temui ke di kangau ke kami buat program Leman Budaya Iban kita nada bukai ianya pengajar Jim Wentawai. Ya, beri selamat bertemu baru. Terima berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Noana DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai bala peninga tu ada luar dien dan aku sidak kerinduk ke program tu dah udah bersedia dia mendiang ke radio. Jadi berita dari Mputu kurs mengat geraim agi di Sanggung Tara kebak boleh datang itu lemah itu.
0: Ya, baik baik punya pengajar aneh laban penggerai itu disebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke dikerja kita pan mujur magang tapi ya. Jadi nama gini perkara ke dekat dikongsi kenuan Leman Budaya Iban laban minggu jen kedulu ke hari itu sudah habis tu tak dikenang tuan riris siapa sudah puas jadi tu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi keminggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai genuhan.
1: Terima kasih DJ lalu lebih pasal ngagai bala peninga semua dalam program ke dulu hari tu kemarin utai kena kenang kita nyalai amat tengenang utai di di menua sepiak nyin
0: au.
1: Mayanya kemarin aku mai bala peninga segau-segau menua sebayan. Berarti aku tak nyadi dunia tak nur semangat kita yang kita sudah ninggal ke dunia tu ilah. Nyak pengawak kita nyak kemarin. Jadi jalai ti di tengah kita kemarin nyak duit te aku mai kita berarti aku tak nyadi nengah cerita ti ditusi ti dikenang bala kasabak. Udahnya kelimparnya aku muka mai bala peninga. Berarti ku tak nyadi untuk kita berarti ku tak nyadi di sebayan di tengah cerita di kenang bak leka di majalung. Jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu balap ninga yang ke aku kita menang belabuh menang utai bukai kak. Jadi perkara tidak dikenang aku sekali itu ianya pasal tara tau ke laki jaku kena kena kemer tu suah bala orang keman saya nyebutnya Tuhan pencipta meko sida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisik mega orang nyebutnya roh ngau bunsu-bunsu tai bunsu-bunsu tai dalam penghidup kita lalu bisik orang nyebutnya deities bisik orang nyebutnya dewa jadi nyak teka dia kenang kita kap lebihnya nak kap berarti kena berkenai kena bisa kawal ngau penghidup ketiban
0: budaya kita jadi buat aku tu pengajar perkara tu perkara kebaru untuk buat kumpul lepas perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam dia pengajar tersebut pihak ajar asuah ke kita jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu mengatakan nemu nama ke buah nuan milih topik tu dikenang ngisi program kita lemai tu
1: Bakat tau punya DJ dah. Jadi berkawal ngau topik kerkenan kita ya sari tau ya. Hanya kebuah aku milih topik tau. Aku harap kebala peninga berarti ngau dah lama ngau nyak lah. Awak kena mulih nitiah ke pejalai kenang tu atau lagi. Aku milih topik tu laban aku ngasai ke dia tu dah nyuka masuk udah ujung bulan ke masuk bulan 4 lalu kita nyaman sang semak sesemak ngagi musim gawai jadi maya musim gawai tentu maya hamat orang kedekak mantai ke piring lebih lagi bala tua ke lagi angkun ke perkara nama pengarap lama pengarap asal kini lalu tu, tentu mah tuju sidak ngayan kepiriangnya tadi dikenak sidak nyembah petara sidak minta tuah minta limpah hari petara jadi maya kemirian tadi semengkah hari pengawak ti suah amat de kerjanya pengawak baka ngujung ya ngujung ke pengawak miring enya babiau ngau besampai tadi berujung pengawak sidak miring sidak lalu babiau dah temu biau baru piring tahu diadu ke tahu disimpan dah kelimparnya ke kelimpar itu besampin tadi bisa muka orang maya begawai tu bisa dari kegawai besar lebih lagi nyerumak maya gawai daya gawai kebesai kukunya maka bisa orang lagi makai pengarap asal tidak ya maka diri ke panduang tidak ya lalu lebuh tidak diri ke panduang tidak ngasul mambang mengap mengap lah ngambil petara ngabang jadi lebih tidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suka benda kita dengar orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai jadi kok tidak ya nyat nama tara aki tara ini tara aki tara ini ke dekangau ke sida macam-macam bunsu tai bisi kena sebut macam-macam nama antu abis itu disebut tidak bak leka sampai leka biau leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai tiale kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisi kuasa tanda dapeda dalam penghidup kita ianya baka dalam leka pelian maneng dalam leka sera leka kana leka sugi nya dia tiada kita suah benar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa itu sudah nyoka lebih 40 tusun sudah kita berjaku ke tadi. Tiap itu kita terbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuaku nyak jalai pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita giga semua pun utinya tadi tak berpun dari ajar petara yang di urut putih nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun dari nuna utai kenyadi dalam dunia petara. Jadi, nyak kebuah ku milih topik tu kena ngisi program tu almai tu.
0: Nyak kebuah topiknya dibantai ke almai tu nyak pengajar. Jadi nuan nyebut berkawan kau petara tu. Jadi lebuh kita ke berkenang ke pasal petara tu. Suah kita ningal atau ke ngayit ke perkaranya tadi pengajar kau pengarap. Jadi berkeni buat penemu nuan berkawan kau perkara tu di pengajar.
1: Bisi pengamat penemu nuan utai ke dinga utai ke kala ada orang tua di dinga nuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara tentu udah kayat ke sida ngau pengarap, lebih lagi pengarap pasal ini kita emang jadi rampak perkara tu titau udah kenang ya berkawul ngau petara tu cukup luas cukup mayuah sangkung lebih nama petara, nama bunsu tai cukup mayuah dalam budaya ban. Tang dalam program tau bala peninga, aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah. Aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau hari sukut nanti ngenak jaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumbai aku hari sukut budaya berarti utai teku aku nya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku harap ke petara ke dari nak kenyaknya tino narap kenyak untung lah nyak serang
0: bupangai dirimpu bupangai
1: dirimpu nerang semina nyebut lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nolong kita meh banyak meh acara aku berarti ke perkara tau. Laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tau, aku semampai ingat ketuju asal program tau sebab ianya ya berperinang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Jadi penemu asal Iban tu di dalam Inggeris ku masih dak ya Iban indigenous knowledge kena.
0: Oh.
1: Jadi hanya menggaya teke kad kena tua lagi dah.
0: Iya, yeah, jadi nanti bakal kita ke merauk tu pengajar aku tu tak semina ke ngemudi ke nuan tu pengajar ne. Nyalai aku terus nyerah ngake nuan terus ke penerang nuan pengajar ne.
1: Oh, terima kasih ha DJ. Para pendengar semua, lebih berkenan ke perkara itu, tentu aku nak semina manzut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau ke mayuah macam kerban ngau dokumen perkara itu udah kalah ditulis orang bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh. Penerang ke kalah udah diberi bala pamanzik maka suah maka nak tentu banget sebaka yeah. Bergantung berpangai ba orang ketuai kemada kesida tudah ke mansia tudah ke tadinya ke depadah korang lalu nyak meh tulih tudah nyalai nyau beratus-ratus tahun ke udah nyak tadi bisik pemansia baru bisik tertemu ke penerang baru contohlah nyak ke buah kadang-kadang jalai nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu bangas baka baka bekenyak mega lebih disebut dalam maya macam lekam mayan ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka dak ngau kebak dikenang bak tusut tuai tang baku karanya karamet lah segi gak baka dah ambil kemana contoh lah leka Jakob petara dia tau nyo lebat agi sebuah gig kita nyebut leka Jakob petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siko madah kala ke Yakut dikena mainnya betara aku sidak jadi pansik sidak ya J.N. Richard ngau orang ke sidak pada Gomez kali ya dalam lagi nyu mansik pasal asal Yakutnya hari Yakut Sanskrit sekedar main macam Yakut Sanskrit kedah da Jakob tuai lah Jakob kuat tuai mensia dalam dunia orang ke dulu lagi mansa ngariban asal kedak Jakobnya nyokak semak-semak sebakang Jakob hari kumai Jakob Sanskrit kelihat di korang lebih kenyam eh tak kekar kenang kita tu lagi
0: jadi nanti kita minta deh berkawan berkawan ngerti leka Jakob ke dia sebut kita yang tarik petara hantu biar mengganggu bunsu tai bakal ke dia terang ke tuan pun tarik dia pengajar jadi dia pelabak ke aku bala peninggapan tentu mereka dekat nemu reti leka Jakob nemu sudah datang ke utai ke sili agak kini ya ke terang agak ngarap ke tuan ulen terang kenyap pengajar.
1: Okey, bala peninga nitih ke penerang ti kala ada baca aku. Nitih ke penemu Father Gomez kali ya. Jadi ko ya Father Gomez risiko ari temuannya rebutih ke ngaramai ke pengarap Anglican di Saint Luke lah. Lalu yang menulis buku bisa nulis buku pasal petara Iban. Jadi ko ya petara kena ko Father Gomez tu tadi. Ianya nama aku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai meri pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke pengurus serta meri pengerai pengelantang penyamai hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tu suat nak tentu temu bagi siapa ke patut patah kesalah siapa ke patut dia beri menang menang jadi orang tuai ke lia tadi bisa ngatur pengawak tadi kumai tenglah mai meh sidak ya macam-macam cara lah tau ke berceluk bertuah meh kena sidak ya nguji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara segi nanah ya kat orang ke
0: betul
1: ngeriang ke pengamat utai betul. Kak ke aiknya tengan korak. Norea nyepuh ke lengan, nyepuh ke jari diri, nyengkau batu buat bulat periuk. Nak meyak lukus. Kenyak ke ya? Kenyak korte ya, laban mayuah saksi ke udah kalah daripada ya.
0: Udah kalah nyadi.
1: Udah kalah nyadi. Ya berkenyak mengga orang ke bambu ke pun buah, induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa yang nak cik. Orang nanti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempu patut diambau untuk kekenyak dah. Jadi dia tenu tau ke dia tentu ke nengah cara menyek aku tadi bisiknya kalaknya tengah lamai kalaknya berceluk betong ya. Jadi nyak tadi petara jadi antau tu leke jaku antau tu bisik dua tip mengambil sitiknya antau badas nyak ya ke selalu nolong kita merik kita pengaruh merik nyumpah kita ngasuk kita hidup nyamai ngasuk kita boleh utai lalu sebengkahnya dikumai iban antu jai, jadi antu jai tu pengawak ya, nade pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedias, ngerusak tau ke munuh
0: mai penusah ya.
1: Jadi ngenang ke bunsu tai malah peningah ya bunsu antu tau ke bunsu mayuah macam utai ke nyak kada sebut kita bunso tanya bunso banyak macam utai kada guna mensia bisi sidaknya badah lalu bisi megak tit jahit pada tu aku tengah ambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke bisi bunso ke diri nyalain dalam budaya Iban lagi kita berarti ke contoh lah bisi bunso ke diri Siti erti leka Yakub bunsunya pengulu bala bakal ambil ke mana abak bunsu antu bunsu petara ambil ke mana pengulu lah ketuai tau ke kepala jadi bunsu utai suah nemu malik diri maka ambil ke mana jelu malik dan pu ngagai mensia udahnya nemu ke malik dan pu jadi jelu baru jadi perkara tapi kita suah mah ada temu bak serah bak cerita dah lama aku semayu dua tiga tin serah kak pak kada tulis di dia aku bisik mansa tak nyalai begini mula bakal mensia tang nanti kita nak bersetuju ke penemu yang laban penemu yang
0: malik ada,
1: dia yang malik jadi jelo baru bakal kenulia bisik edit tin serah lumbung karubsi dak ya sekumbang lumbung jalan dengan babas itu tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke hindu darah tang ya laban ke begawat berjalan mada kerimpun dah boleh aku ni ke ya ban pengawak aku tu begawat berjalan aku tu dia penyala panjai jadi nak lama udahnya malik ya kata pedak punya balik rumah nada rumah ke pucuk kayu pedak ya jadi utai ke pedak ya tadi utai hidup ke seminak utai hidup pedak ya dia besi yang medak mempeliau jelu peliau sekut di pucuk kayunya
0: itu
1: tadi contoh lah contoh utai ke nama bunsu utai ke nama berbalik kena kuaku tadi lah jadi dalam sampi mio piring mek kemandian kita suah mak dengar orang ke sampi menyebut bunso-bunso utai ke kedang agak piring ambil kemandian bakal sekundar jadi nyari piring untuk kena nyambut penatai petara jadi di tahu dekat bunso tu nyukap bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara dan kangau kita ngagai dawai ngagai gawai jadi ambil contoh kumang darah simut ya bunso asik pulut liut berembak ruas lumpang kumang darah dua bunso sirih tumbuk takang kumang darah demit bunso klayet ulu nyuluk diungit dan nintang kumang darah simpuk bunso kapuk kerubung kerang ngal kebakai contoh semua yang tadi ngal orang kepesambi bunyinya dah nyak laki abapun hari laki jaku bunso teko aku tanda lah dalam bob serbar tiga kuiban kada keluarkan tujuh foundation bak lambal 877 bala peningah ya leka Yakub Zara bisik duit dia terang ke dia dua bidang kena aku nyebutnya bidang lah banti tiap itiknya tadi bisik erti berbidang apa yang dia ada dan ya kena nombor satu dia terang ke petaranya nyak baka kita kemarin tu kenyebut Allah Ta'ala lah Allah Ta'ala lah Tuhan lah ya tunggal ya dia obat menua serga lalu ya pemadu besai kuasa, pemadu sirup, pemadu nemu, pemadu penyayau. Jadi ya megak ngeriang ke pengelurus, ngeriang ke penemu ke betul. Nyale nyak kaya ya. Lalu ya ngagak nyaga semua utai dalam dunia tu. Semua utai nyadi berpun hari petara aku kita.
0: Iya. Yeah. Awak.
1: Jadi reti lagi aku petara kedua dia tu. Mayuh macam bunsu antu bakal ke sebut aku tadi. Bunsu utai ke semah balai ban. Ya dia bergulai ngok kita tak nak daripada kebuah iban nyemah sida, leban iban percaya ke sida nemu merik kuasa badas ting ujung ke penghidup kita tau senang lantang gerai nyamai. Siku hari petara ke desai benda kuasa nya bernama Biku Bunsu Petara Pantaninan Jedia tau ka Raja Entala nyede tu ke disebut ba buap seberarti je kui banda tadi lah.
0: Oh.
1: Aku menganggap bisik mansik bak bob bukai, bisik gak ada bak bob sangat burung ke tulis bendik sandian.
0: Mm-hmm.
1: Bisik bakal ngenang pasal pemesair leka jakut entalanya tadi lah.
0: Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke disembah kita iban hari keliak tu deh dia bawa mayu bengkel menua aku sedak ya deh ulih nuan beri penerang pasal perkaranya dia pengajar.
1: Penemu ke kalak dengan nuanya mega nang bisik pengamat dah di jeda. Kenya hari keliak menyak nitih ke orang kemansiak pasal pendiau iban tadi. Segi sebagai hari cara iban merti ke dunia sida leban bab nemu iban ke nyelai petara tu baka kita ku sida semina ia kelebih hari kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu leh nulung kita nya aja ke penyelai ya tang peniau perangai sida nyokor lebih maka kita dalam budaya iban bisik orang madah ke petara ke udu terbilang bisik tujuh ikut nyadi tu bekat terang ko ba bob serwarti nya tadi lalu bob sangla burung mega bisik mengenangnya ba raja durung ba bob ke kumai raja durung mega bisik mengenangnya ba bob ke kumai dasi daya yang ada reza sebonyo kadung ditusun AJN Richard mega bisik menang perkara tekor lebih sama. Jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia tahu dunia hari ini bisik berpeluang kita ngeremai ya. Dia langit tahu segala burung.
0: Oh.
1: Ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana jadi itu pada aku bapak serbarti tahu apa daun 8
0: 77
1: lah jadi berkawal ngau petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansik udah kalak mansik pasal pengarap lama iban ingat deh tahun 1952 lama dah ya. Tahun 1922 yang ngenang pasal religious rights and customs of the Iban or Dayak of Sarawak ya. Hasil pansi ayahnya udah kalah dicelak bak menua Austria Australia ya. Austria ngenak nama International Review of Ethnology and Linguistics hanya pasal hal pasal pendiaunya.
0: Oh.
1: Tu dia ambil aku hari buat si daya and the races bak daun 175. Kebah ku nyebut nur ku boleh penemu tu. Leban orang aku pelabak ke. Orang kemendiang ketua dia tu berjaku. Dia tu tadi ma sekedak si dah apa inai ke nanti anak nak sempat apa inai si dah tentu bisik mendiang ke perkara tu. Lebih lagi si dah tengah ambil kertas jaku iban bak peringkat SPM. Kita ngambil jaku iban bak college bak opsi ya. Bak pusat pematih pengajar ya. Nanti tidak akan nemu ngau lebih ya angka tidak ya tahu medak dini no boleh penerangnya lah. Jadi ini dia ke penemu pemansik tahu petara bisik laki bisik mega indo ia mega bisik kuasa tiap berbeda-beda ngau pengendiri jadi kenuk kok ya nama hantu kena sebut, aku tu kenal tak kena sebut dalam tahun 1922 kaya ya. Bedau Perang Dunia Kedua kaya, bedau datang Jepun.
0: Oh.
1: Betara ke laki ku ya, betara. Betara bisi dua ikut, sikut nguasa utai di langit, lalu sikut nguasa utai di atas bumi, datar tanah. Jadi, kelimparinya derintai kaya nama petara mayanya kaya, ya bertanya orang mah. Ya kebisi nama sempeta sempanai sempetua. Jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu agi arinya sempanai sempetua sempeta nya tadi siku orang tajak petik nama ya tiga.
0: Siku orang-orang ke sama.
1: Siku orang ke sama. Tajak pen mayanya ya nanya orang ada sempeta ngaga sempanai ngulai sempetua ngabuah. Udinya baru petara ngelala ya lo ngaga kaya nama Iban. Bansa ya Iban. Kelembarnya dalam rintai ya mega petaranya siknya Pulagana tu sikok ore petara ke derintai ke dalam namanya Pulagana Ngoraja Suwa. Jadi tu kunuk ku ya antu tek nguas bisik kuasa besar ma atas bat tanah. Nyali enti kita deka bumai kita mesti minta menar petara tau. Nyak baru ya kak ngasuh kita boleh padi.
0: Oh.
1: Jadi cara kita minta tanah nur bumai hari petara tau ya nyak sebedau nebas babas nur kita kak bumai kita dulu ngerja pengawak miring tidak kumai manggul bat tanahnya tanah kena kita minta. Jadi kenang tau muka bisik kenang bak buk aja durung bisik kenang bak buk sengalang burung kita keminta tau ke penerang ti madah ke Pulagana tau besai mek kuasa ba
0: tanah
1: aku ndur sekerinta itu dulu au
0: au
1: alaman tu ditulis pada tahun 1922 ke ya siku re petara ti dikenang ku ya ku ya kedep Iban percaya ke bisik petara ke bernama Sergene. Jadi Sergene tu ku ya nya petara ti ngaga ai lalu magi ai tu ngage mayuh sungai
0: au
1: ba menua kita. Udahnya, kelemparnya bisa ikut petara di kumai kuang kapung. Jadi kuang kapung tu petara di ngagak buah, ngasuh kayu buah.
0: Oh,
1: tang petara kuang kapung tu, semina nemu ngasuh kayu buah di musim, di bisa musim kemarau. Di nadai kemarau, nak yang nemu ngagak buah.
0: Oh.
1: Bisa pengurang ke tu dah kuang kapung. Jadi, kelemparnya ada rintai kia nama bala-bala Iban tu dah balik jadi antau lah yang aku jadi petara. Dia balai ban ke dia bawa menua panguli bawa beka keliang, laja, bungenuing, punga, apai karung besi, pau, kumpang pali, rendah, balu gawa, puntang medang, suluang layang, tutung, rengan, pandak segata, sanggul labung, pinang ipung, ngelai, ngelayan, ngau, mayu agak aku buka itu, tau kerintai kesebut aku tau. Ya kada tulis ya dia. Jadi sidak tau antu badas lalu tau nulung kita mensia ya lebih ke nulung Iban ngasuh boleh padi ngasuh kita nya berani penghidup kita likun ti kita ngayau kita nak mudah alah laban munsua ya. Jadi itu dah kelian tu tadi nya tuai rumah tau ke penguluran di Patapangau lalu tutung tu jadi tu rumah orang di
0: Geluang.
1: Jadi hanya gaya tek jadi lah kena tahu de berit dalam lagi
0: bab
1: karena tu di hari ini kan.
0: Oh.
1: Kelimparnya bisa dikenang ya segala buruang jadi malam buruang tu kuya besai kuasa menjaga utai kenyadi ninjau peniau kita hari langit. Lalu ya tu ngemuan pengaruh aku bisa ngenang udah lama lagi tentang segala buruan jadi tu nitih kesebut ya ada tiga ayat aja lah udahnya tu balas tidak antuk ke nak berapa buna ke di intu buna ke tu nuak bawa kenang ano tu sitiknya antuk abu sitiknya sikuknya antuk grasi papa antuk buyu antuk buau nyada antuk belabondila antu belang pinggang, antu papas, antu galau perawan, sidak tau ku ya, nyak semuanya.
0: Antu jahit.
1: Antu jahit lah. tang kadang-kadang bisik ke maya tu dahnya badas lebih nanti kita nak takut ke alam berkat ngelaban ya kadang nanti kita bisik tamik ke tayari tubuh ya baik ke garik ya buah ya gini tahu ke pengaruh kita ya kita lu disumpah ya mujur di dalam penghidup kenyak ke penyelayan tu tu
0: out ne
1: jadi antu ke indau ke de kenang paman saya tahu ya nyaku ya pantan ini anan nilai darah kenang bawa panse-panse orang ke dodi bisa mungkin nyebut tahu
0: oh.
1: Pantan ini anan lalu diau di langit ya berkuasa ninyau penghidup iban dari langit jadi sampai ke sari itu ini anan itu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam leka pengap kada mayu sama kada baca aku madah ke ini anan tu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bunga bertahun lalu kita nak tahu ngerja nak tak sekumbang ngerja pengawak bunga bertahun macam di mali kita nak tahu dah
0: nak tahu dah
1: contohlah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
0: mulai sejalan kita tahu
1: ngundik menua kita tahu ngundik menua nanti ni anan tu mendak utai kita mensian tadi limpang hari penghidup ya lu ngelepas ke malah sedap babi sedap manuk ke kurung ya kenau nyak nyadi pangau nyadi ciat pipit
0: ke
1: rusak tanam kita nyak ke kuasa ini anan di tanah di tu kuasa urak petara tiba saya kuasanya biku itu antu jadi ya tu saya kuasa enggak lalu ya tu tadi berkuasa ngemata ku tai kenya di atas bumi atau atas tanah deh. Jadi dalam air tu petara tiba saya mekuasainya menik bental batu menti darah bunsu. Jadi ya tu tuan tu ti saya mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah. Hanya pengawa petara tau deh. Jadi sekut ke petara induknya darah ramai geruda darah ramai geruda lalu laki ya kumai bernama Langgangan tau bisa kena pansak tua apa kenang ke dulu
0: ke sebetul tau
1: bisa orang nyebut dia kumai kelihatan kumang sebayan lalu ya tau tua induk dia menua sebayan dia jadi sikut ke enyak kumang jadi kumang tau bini keliang di lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asalnya hari keluang menyadai tu tuang kebenar
0: kumang tau
1: kumang tang laki ke pengelibau nguai ke keliang lalu jadi tua induk di menua pengelibau ya ke bini tua rumah orang madup saya kuasa ada pengelibau jadi kelimparnya balas tidak menyadai ya bekal ku ya ku orang tau menyadai bisi orang madah kenya nak petunggal ke sidak tau bekal lulung indabang mendawang singar puyu sidak tau dah jadi sidak tau ngemuan perangai madah selalu nulung indo bak pengawak nakar ngegar bertenun ngembun pengawak sidak ya. Nama kenya kita bisa Indo antau terutama telanjang jadi tu Indo dalam babah dia bunsu jelo bunsu kijang kijang ke dia temui ibannya di telanjang lalu ya tahu mana tahu jahit lah selalu ya telanjang tu nanti kalau aku dengar ya jahit nge orang tang ti ya mai orang limpang ya mai orang tersat lambat orang nitiah ke ya badai megama jadi nitiah lelaki lalu nitiah ke ya tersat kita udahnya
0: tang
1: ya mega nemu mai kita pulai
0: ngigak jalan aja baru
1: nganjuang kita pulai
0: ngendang ke telanjang tu nama ya tau disebut kita yang tadi ketika kita nya orang tu rindu nitiah ke ya ketegal pemandah gamal ya
1: ngajak gamal ya lalu selalu orang bertemu ngot telanjang tu tadi lebo maya ya mandi ba ai wong de kampo puan din selalu terpedak dia
0: lalu de titiah kurang
1: titiah kurang lah
0: ya ke ngujung kita saat
1: kita itu ngal beje jalan sebab babah kan nah dia tentu kadang-kadang kan gigak kaban ke ngeyo pangan ma kita. Jadinya ketitih kita sampai ke kita tahu mujuang ke kita saat. Jadi hantu kejai indo tu sitiknya ke pengaduk dah ketakut ke bala laki nya kok lir. Jadi itu dah ya tu nak ngecau indo tang selalu ke ngecau laki.
0: Oh.
1: Si utai ke pengaduk dah tengok ke nya lango gai ke no ko kaban ko.
0: Oh.
1: Nya mengat ingin ke ya kok lir tu.
0: Tapi ya tak ayah ngapa ke ya anak pengajar? Ya tak ayah
1: ngapa. Jadi maya mak maya nama hantu tu nama dia tersebut tadi tahu dah peda ba ba si daya another races of Borneo ba daun 175 tahu ke peda ba Iban region ditulis Eric Jensen ambisit enggak dia jadi jadi jam kerja tak ku ka medak bisik kendak orang
0: betul betul bisik. Oh, jadi lagi belalak benda yang ke penerang pasal petara antu yang mereka engkau bunsu tai ke deterang keduanya tadi pengajar Arab ke nuan kita ampun penerangnya dudi yang rela ya ke nuan lagi kini bakal kita minta nanti kita ingat ke utai ke dia sebut nuan tadi ni bakal antu kok lir utai kena mana nya tadi ni ya ni mai yang utainya tau pansut ni mai utainya tau ayan ne
1: selalu ya bakal di bakal kok lir tadi antu kok lir nanti kita berjalan dalam babas lebih lagi pada lelaki nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya
0: salah,
1: salah jaku tahu ke sumbuang jaku tahu ke dia lah anak kelalu bunyi dia orang babas leban bekan tu kulir itu tadi ia tahu ayan dalam dua itu cara satu ia tahu ngayan ke bau diri jahit
0: dari segi bau ya
1: ngambil ke kita mantah udahnya baru yang agak kita
0: Itu kita bakampung itu tersiwam kita ke baunya lalu jaku tu aneh nama bau kita tu ke tu
1: aneh bau tu tak bau orang nencang kemunyang tau ke nunu dian nunu kemunyan tau ya mega tau ayan dalam bau ti
0: mana
1: bau minyak wangi jadi rebuah kita yang siumnya nama kita muji ya ya segi ngigak kita
0: kalau aku ninggal
1: nyamuk aja laban nanti kita muji ya arti kita rindu ke ya lah nyali ya lu ngigak kita
0: dikacau ya orangnya. Nah,
1: kita nemu ya temu kak bunuh kita. Nanti kita mantah ya segi degai lalu kat bunuh lah. Nanti kita muji ya. Ya bisa kalau aku dengar cerita orang tadi. Lalu ngau ya jadi dalam cerita.
0: Oh bisa
1: ya. Udah ya bu, udah beranak siku ya lesap baru pulai ngegai biasa suahnya dalam serau tak nyalai
0: bisa ke bekerjaan eh lebatnya siti eri utai ke dikena yang uji kita lebuh kita ke berkampung jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita punya ke tuan nuan tadi pengajar deh apa dini dini nurpan tuan atau untuk banyak jaku ke lebih agak utai ke babas deh
1: lebih agak di menuanya latuan ke kita nuan latuan jadi aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dari tua kenang kanya aku kak mai bala peninggal tadi nambah ke penerang pas sentang satu pasal bunzu contoh lah contoh tai lah nanda beda bisa bala beda sempat tu dah yang kak jadi bau jauh sekali beda ya. Jadi bunsu utai tadi tua udah ngenang pasal bunsu namanya sekedak bunsu piring lah. Bunsu perengkat yang kena agak piring. Tang ba leka pengap leka tima. Mayuh mega disebut bunsu-bunsu utai. Tang itu aku seminang ambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang. Timang gawai kelingkang. Lebuh maya namanya segala buruang tadi udah ni ke rumah kita lalu mai ingin nangak tau kan tu pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan datai berdatai ba rumah orang te pegawai tadi disuak ke ngajai orang kinduk penyambut
0: untuk pala
1: untuk palanya tadi dia begau bala sedek ke laki madah kapu badah makam on tutup ya mau utai ke baik sengala burung abang musong kita ya pemerik atau badah makam jadi meda orang begau datai siku manang nam manangnya nama yang manang pak wa igung manang pak genai buarai tak beburai tengah jadi datai kia madah kia meda orang begau begau muka tu dah mana detek ya meda ya tadi apa ni utek kepada kita namanya monuanya ngerisi yang pakai kursi yang ala tunu kuya agak kuya mantahan tadi jadi namanya agak bergenggerjang baka mengkang jebalut rau macam-macam detek cara leka pengap jadi nengahnya tadi dia antu palak tadi ya ke lu malik baka nam ya ringan lu nyabak nyabak tadi medak yang nyabak makanya sangla burung lalu ngasuk sidak kini indok tadi merindang yang ngendiau ke lalu bak kenteran dekat ima dekumai nguak nguak antu palak ngambil ke ya nyak tadi rindang sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringan berjuang lagi jadi bala busu hantu terbisik ngau nguaknya tadi inya busu kamut jadi busu kamut tu bernama kumeng darai suut busu kamut putut tekalong ka akang jadi kamut tu tegaga are kulit tekalong dijahit orang ke ngayau keliau kayaknya bisip biak bekal kita ke dia tu nya meh kena sidak mai bekal kena sidak mai barang kak kamut lalu nanti sidak boleh hantu palak nya megak nak ngau sidak ngemak kelembarnya ya udahnya dia dewa bunsu landak jadi bunsu landak kuman darah rada bunsu landak bubulu burak tunggal tenggelang jadi udahnya nak bedau ke agi nangaknya tadi rindang agi ke kak nyabak udahnya baru dia suah ya bunsu kenyap ke bernama kumeng darah jinap bunsu kenyap buja segat dani ngerjat angkat ngeredandang bedau ke yang ngai agi ke ringan lalu ngas sangat laburong lalu ngasuh balas edak kindo lalu ngasuh bunsu ati babi dasar ya ngua igi nanga tadi igi mudanya kaya bernama kumang darah jina bunsu ati babi kumang darah menti ya induk maduk jakuk tuci ati bunsu ati babi lelisi duduk di atas daun sabang udahnya nak gak igi nanga nyabaduk nyabak orang lu ngasuh bunsu pedara ke bernama kumang darah riung induk maduk jakut tau tenung bunsu pampiang piring tepung ranguang senggulung buah pisang agi ke hantu palak nyangai baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu antu raja rabiang nyak nuk sara tumpak gading tatah timah tinjin mandiang bunsu antu raja rabiang betariang juriang baka putiang jarum gurang atau orang dalam air tu jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsu antu dasar ya nguak ingin nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelah burung pu nama kebuah Iga nangak yang ngai badok nyabak. Jadi sidak ya ano sang le burung ada kebuah yang ngai badok nyabak laban dia minta pumai ke kita. Minta tanam deh. Awak kaya berbalik jadi benih lalu ditanam orang ke ngibun ya. Hanya nyak cerita tadi ngena pasal bunsu. Jadi duit ke duit ke pasal bunsu tai kak sebut ku itu mi ke mana bakal mayan ugal so amat sampai kita mesti masa leka jaku tukal tadi bunsu tukal ya kebetama ngak aku rengo serguang bajong dibuang ku ya aku ngangau ke bunsu tukal gurung ni dia lanyung luncik patuang ku ya kaki laka nyingkang batang baka bunsu bangka tukal gurung rengong rengong bunyi mawang neguang dalam lubang ngabang nuan sarito ni nuan na udanya ngangau ku ngangau kabunso pintop nu sintop nu dua ni de kumang dara lemua da ente du dua malingin siat bunso sintong nu dua bramiang timpang na mayoh me bunso bunso tai tengka ku bara ora keninga ketua dien kelebek ke sida ketua tuai ke rindu ka leka sampai ku harap ka kenang tu tu ulang lobak ka rundi awak sida mansia Siti bob besai oleh tulis ke oleh tulis ke kita ente kita sige mansia pasal bunso utainya ngau kenang pasal ram rangwut leke jaku diri kena kita ngenang sedaya jadi pedak dari nama
0: benda betul we say jam tu atau lagi bisa 14 minit lagi tu pengajaran eh aku berarti ke entik tuan minta entah dari ni mayu hutai ke dibanding ke nuan nama ke, sebut kita petara jadi itu minta beda antara samping ngobiau ni boleh kini diterang ke pengajar
1: mana dan tadi aku bisa nyebut ya
0: bisa beda
1: namanya ya? Namanya kebuah kutu tadi berundang ke ngeka jalai nerang ke arti atau ke bida antara samping ngobi hau leban suah amat aku ditanya orang nama bida antara samping ngobi hau ne
0: leban orang kena
1: dini ya sama na. Dini ya sebakang dini ya nak sebakang ngobi pengediri ku sudah nyale bala peninggal semua ya dalam pengarap lama iban arti sampinya jaku bebuah tidak kena iban menatai ke peminta ngagai petara ngagai semangat aki ini ke udah lama nadai utai kari pinta sidaknya bermacam-macam lah pemanah maka minta dari gerai nyamai minta pengaruh terkena mata pengaya terkena mata pengeraja jadi sampi kepanyai serta bebatang semina disebut maya iban bisiknya ngayan kepiring tau ka maya begawai lebuh pesampi orang ke pesampi ngangau ke maiwah macam petara yang kawam semangat aki ini ke udah lama nadai jadi petara ngau semangat kedekangau kesidaknya tadi lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai lebih sedap datai buat menua sedap ya. Lebih sedap datai lebih sedap ya dikelulukkan baik duduk mah. Sama ngomakai sama ngongiru. Tajak pas sedap nak depeda. Ayan yang datang orang ke empu pengawak. Arab kesedaknya tadi bisik datai lalu bergulai ngau sedap ya. Nanti sedap ya bisik ngayan ke piring. Itu bala peninggal kau ngau orang ke bisik pengarap lah ya. Orang kemegai pengarap hati ini. Udah balap taranya ngau semangatnya tembok makai tembok ngirup tembok berami ngawalai ban ke

0: mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piriang ke ambil ke mandi ada ibu kita miriang pengai piriang pangai ke kita apa tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang engkat maya pagi lebo kita mersa piriang tadi pada bisi kita nyalai dan dia bisi tanduak ke bisi tariang ke bisi batu hanya kada kumai pengaruh tak nyalai lalu berkat kena ku aku nya hasil dari berkat orang ku udah diintu udah disampai udah ada biau tadi nanti ya sakit ya nemu balik berubah gerai nanti ia sial hidup lebih udah bintu-bintu udah miri yang udah sampai udah pegawai dia penghidup ya bisa berubah lantang berubah nyamai lalu pakai mudah dauliah duit ringgit mudah dauliah nak ruak tau ke tebekan jadi nya utekan nama sampai jadi tu penderang aku tu bisa megak bisa dah terang kabak pup serba reti aku Iban ketikulah ketujuh foundation ngau Bob kata tulis dictionary kata tulis AJN Richard ya Anthony Richard jadi erti lekai aku biau tu tadi bisa dito bisa duite siti yang ngitau ke jari ya kemana dia anang miau-miau ke jari kena mua orang contohlah tau ke kaki mengka tau kena miau juga buol ke sipek kaki aku ke debiau no betis aku ka ngerti tau ka mat udu ngena kayu tu kita ke penerang ba bob sabar lah jadi erti biau ba bidang erti biau ba keduanya jaku bubuah kada kena ngajih ke pemana pemujur penyenang pengelantang orang ke debiau nyau dekat sebakar ngau sampai nya tadi mah nyau kat sebakar ngau erti ngau tujuh sampai
1: tujuh sampai
0: jadi lalu erti kedua biau nya jaku tabe jaku basa ti bergenteran panjai de kena nyambut tau ka ngelalu ke pengabang ngelalu ke temuai ambil ke contoh ya baka ambil ke mana dah biau melah pinang jadi biau melah pinang tujuh ya nya menyau orang ke baru jadi tadi lalu leka biau ngajih ke orang ke baru jadi nya tadi hidup nyamai lantang senang boleh anak boleh tersak boleh pengayah boleh pengeraja boleh pengerai boleh penyamai sekumpah seruai berulai berulai dengan pengendiri jadi biau pengabayang ambil kemandian nyak laki Yakub berbuah ti ada kena ang lalu ke penatai bala pengabayang ngagai saya sebengkah pengerami jadi laki Yakub ada tu kunyaut saut tanya non tadi bida antara samping ngebiau sampai suah disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mana atau ke sebarang utang baik kemudian dia baka dia tahu lekas jakut sambinya dia kena nyebut lekas sembiang maka aku selalu dengar lalu banyak ke bersembiang orang bersambi kita sebut nadai yang mengkai mana nadai yang mengkai ngayan ke piring hanya di sambi tahu dia sebut nanti kita mendak utang yang lain dalam babas kita lalu bersambi anak-anak kami dia kami ada ngacau ada ngayan ada berdoan wan. Kami terus minat mansa. Kita beda bayar ajak ayan ba lubu. Wan ngacau anak anak kami bagi ya. Kita sama-sama ngegap makai. Sama nang ajak mandiri.
1: Iya.
0: Ya sampai. Lalu ame keman jadi biau tadi orang suah ge kemiau ya lemambang lalu bapegai ke mano atau teh kena ara pegai. Lebih miau yang mesti bisa utai ada pegai tau ke kakah lah baka namanya manuak ke kena yang miau
1: telauk gini ti kalak kena telauk ti
0: pengawaknya miau miau orang jai mimpi je
1: kena telauk
0: biau telauk tau tau ke tu ke miau orang nembiak si terterap si labuh ke depan saya orang boleh ke rumah dia biau
1: kena telauk
0: telauk lalu nanti mimpi jai dia biau manang lalu manang kemiau tadi ngena pok kumbu nepas dia anak med yang tak tentu nyamai pendiau pas manang nak ngena mana yang ngena pok kumbu bertepas lepas tujuh biau tadi muai utai kejai muai nasid kena betul nak badas jadi biau muainya tadi muai empas jai baka

0: beka namanya muai mimpi jai punya aku tak ada lah. Muai buruan
1: kira
0: jai.
1: Kira beka sebut kita penabar mimpi punya ni.
0: Nak muai, muai nepas menas ke saya. Nepas lah ngambil kena ngacau kita. Baka mana biar mana mimpi jai tadi. Jadi biar tersuah lagi dia kena muai ngesai nepas menas. Jadi nyerinya. Kira ke nyuka semak penyangkai tu abad sentang hal pasal biau ngau samping tadi nama biau sama besik ngunan apa hal tips disebut bak sampai tang bak lebih maya sampai nak sama nak semesti ya besik mesti mai kakah bakal terkena maya biau.
1: Jadi, ya me bidaya nak mengajar
0: bidaya.
1: Abah sampai itu punya kenuan tadi bas barang maya tu boleh nyebutnya
0: ya, pandai aja tahu meh atau tanya namanya iyalah sampai tu nenek cukup berhari tahu bakal lekas miang tahu ke jalan kita menatai ke asai hati nasai ngagai utai tiba kelingit mau kita alam kita
1: ya meh jadi ya biau tu punya kenuan tadi mesti bisa utai ke dia pegayaan ya sekali ke manuak gini buat kumbau punya kenuan tadi teluk jangan berbidaya jadi kita ini datai buat pengujung program kita ke lemai tu pengajar jadi saya sepi aku buat penyembuk jakut tuan sebetulnya tuan ujung ke lemai mudah bantu ke lemai tu
0: terima kasih DJ jadi buat penyembuk jakut tadi harapkah kenang lemai itu bisa ngelobak penemu ngagai ngagai mensia mayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya jadi apa macam utai kada sebut itu lalu tara ngarap ke nyangkung kita semua laban kita itu semina ngenang penghidup mengenang balas sida. Lalu ngarap tidak semampai nulung kita dalam menghidup. Jadi kenang ujung aja aku harap pala peningat tadi bisa boleh. Penemu tiap berguna, hari penerang tiap diberi ditau. Jadi kara tiap badas, hari petara, kara tiap bisa pengurang. Ya, diri penglemah diri mpu, jadi selamat gerai nyamai, selamat kayu guru, ngagai semua bala peningat kayak mendiang ke peguram tau deh.
1: Ya, jadi ya terima kasih ngakai nuan pengajar sekali lagi laban udah katiko kita entalai ngelubak ke penemu mah.
0: Penerang
1: jadi bab minggu kebukainya ASSP ku balap ninga tua ke nyangka baru ninga ke topik tu lemai tu tak nemu nama teka ditanya labannya baru nama teka diterang. Jalai sedaknya. Jadi minggu dudinya dila sedia ke tanya.
0: Agak siri dah sekurangnya site.
1: Si teh daging ni. Jalai tanya kita nyatau tu baik. Batu sun kenangkan ketok nak pengajar.
0: Aku merek namanya bunga-bunga ya aja. Minggu udah telak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung. Arini asal ya. Sebut ke sidak keliang bungunu yang arini asal ini sidak diau. Siapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, bakal kita nanti kita bersemak ke urindok ke bajik yang tadi. Lalu kumang ke lakinya tadi. Lalu keliang nama kebuah utainya gagak berkenyak nak pengajar.
0: Nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh. Karin janik tahu ke pengaruh. Pekini kutainya pun yang nyadi.
1: Maka ramadah tanduk pelanduk tahu ke penunduk.
0: Nama kebuah mana yang agak pagar rapi kena pisang. Tapi kena nyelai kena dia kenang pasal kenang lebih maya kenang ke utai di dekarap atau ke petara iban lah.
1: Okey. Nyalah harap ke peningah ia ke bisik mendiang ketua lemai tu atau ke malam tu semua berarti ke utainya mana ambil ke bisik utai ke kat ditanya kita minggu baru tahu tanya maya nyalah. Nyalah terima kasih harap ke kita bertemu baru awak ke bukai nangkan ketua ilah.

0: Suasana hening menyelubungi pusaran negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Alairham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Alairham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Alairham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakua Rezali. Isyarat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Alairham. Jenazah Alairham disemadikan bersebelahan pusara Alairham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Alairham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat daripada rumah kan. Tu datang sini memang rasa macam hibur nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik, akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersuara santun.
2: Tolan dari Rembau, cik puyum anak. Lepas tu keluar dengan kawan makan. Kita dapat bintang pun pagi tadi kan. Makan-makan. Kita gosok kat datang sini depan makan. Makan. Untuk bawa makan.
1: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemerian beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Alairham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Alairham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah SWT dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Alairham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Alairham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan kemudian dia kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Alairham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan teramat sangat kerana Alairham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Alairham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Alairham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Alairham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Alairham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

0: susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Safa dekat Mai Kulai Trofi Marut Bilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa dekat Mai Kulai Trofi finalis ACSK ke-9. Pemarut Terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemarut Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi. Kategori finalis ACSK ke-9 Pemarut Terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Pemarut Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Siku dalam seribu lagu ke dipilih kami untuk ya jam ke terubah pemerindang malam kita malam tu ya 28 hari bulan 9 tahun 2026 lagu Berpadu Nyawa Masterpiece Ngau Lisa Jane. Okey, kita akan gini dengan kami di Selampur menda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih 3 jam di konti bekali ngau DJ MA tau ke TU ya nyentuh ngagai tengah malam tu lagi. Lemai tadi lebuah ke Nurengkawa kira ke mana gari kita tajak penagi bersebun ya sama nyaga pengerai tebal lagi bala kita engkanya tak nyamai tubuh kini wai. Okey, anda ingat makai ubat belelak. Okey, berehat enggak cukup ke kita ngambil ke tau regas baka selama. Okey, hari lagu siku dalam seribu kita mending ke lagu ke disada Andrew Bonny James enggak lagu ya Dian Malam udahnya lagu Penghidup Bujang, lagu lama Ari Henry Ukaalo, artis veteran ke sama dekat Merina Getai bak pentas final ACSJ ke-9 di Betuang. Kita ke ningat kami secara online. Mega terima kasih ngena RTM Klik tau ke ngena channel Astro 871. Tembu langgari Henry Ukaalo kita mending ke main asal kita ke malam tu renung pukul 10 nabur ke berita malam. Mari kami di YFM.

Kalia menyakra jeman truba aku kanyerak kalia kedada datang kaya dalam nyelis menyatua menyak au tekang agak gan serau pengau ngapapan nyelik meyari kemaya pagi tudah tinggi anak diri kedalengi bau mamelan tudah tampak jenuan dia kesal tak pengpanau ngaikan sunda degagak ketua negan sarau pengau ngapapan terlalu dat gagak ketua kibuang kedagan tuang mai lalungan

Lengay wan wan ulat ngangkat kerakat penat kaki ngah kanan utluda jamah pardah lembok ia tekam terda jeput ko karut lembar ngarutan telu pegai rentuang beliwang besi balan.

Mereka lempok tumbuh madang beman bunso tempung jangkok ngau madang rasau seberai pulau kampung bawang nampung langkau lejo baban nyau datai da bukit tinggi la legiat kena rayat mata panawan dia yontang petang ngang lambok aruan.

tebaluan naluan tersungkur mamuan babi penangkuran pedak batang tegayak gantang nyebakal senapang medial mariam pucu nyebaka nyuluak aki ungkuak air duduak dan

kedang ada iwang ujuang jari wang ninggang dari wang tanah mampran lelus meta anak tupuang kanan pedak puan perkak pasuan lantar silar ular teduang abulan nyaleng itu wau ya nak lama kemse sempak pinang kajikan datai apa itu air rupa-rupa pulai ngambi erutan kati kuburuang aku ayak man gon sarau pangau papan ngis data lesak anak utang kuan berurbah teka tanah matah renjan semetak anak tupuang kanan opuan rekak basuan lantar silar ular terduang abulan.

Nah, munyi nyok buruang yang mengan menyok keban kapai gensarau pangau papan lebus lebun tawen sejak mangun pun padi jang kanan kita semaninga berita yang mengan keda tepat bayang dananya orang jadir kaya duna raja jelai berita baruah bulan ketabkan mengeta bilang tahu serang.

belah menah-menah tuluang ngaban numbas tantai cukup rinan baik pulai nyurai lanai rumah nyaruran telur pensap rapat-rapat tuluang ngaktam telur dati suap yang liwap lunggok aya tajam teluduk yer kebecan agir candi uria giliak giliak kekanilia ka tasia pantai labuan linsu adu belat bicun suat seram au pedok ludas papan tampas ngelengaiwan dara bungas sukir becana gir tempak berias hai siti lapang selik bukang gambar mayas genggam

pangsiti ae tengah nyengbi gambar jelo baruang nunjang tegang sarang sampua nitir puak pung

kita juang tebuak kaki teluak nangasa betan nyele tengah nyengami gambar sipaib kancut panjaib jelai lemai nangkian gagu luak ngemata ka kedai pasar ikan.

papan reso ngi kumang daro ngento nggo sulo mata kanan nadai nak muji papan pagi ngi kumang daro merti gagok bridik karuang nama nyimpan nyelir semua tidak iya.

gigigumang. Tang kemanyari kemanya pagi lebanyi datus suar tumpur lenggam doan renggan melaban seruai balu juntan. Laban seruai kangransi mari kelabawan.

Nengah babas tawas ae nada euras sangko taba jalai terlalu nengah kampuang babas jeruang kayu ngau.

pantap sap apa taruna daran lap tebadi map mulunga sungai dia abak terlalu rimpak sepia kaya kaya

kanan enak tur bae nama buruang teba ketu kaning ya ya bisita pedak ngakapai tuai urang kinang-kinang pulai nangkin parapang duku ngapanyai telu batemu do dia ayo wae bisi buruang maku tu tadi kaman manturan papan ngalkai

tuan-tuai. Semua di nuang kita kerja kebak baraja ka burung nak nyawa baragai ka sikau menyak burung nyak.

dia telo mesan tukang Cina termanua uruang kutai nganti tukang lawat terewujud nanga-nga kitai terdagagak papan rasa.

naik terdaga gak sudah manguak udah dah intai dasari di sudah mangadi kaban ngapai tentang manturan papan ngalkai muar kari gae sama bukamanya wang tucuang bukit ngapuai tege menyak tinggi ngalui lempai-lempai kamanyari kamanya ngapagi tulisi kurang mimit tak udah jadi sungai puak dakarapau.

Jam kita ada di pukul 10 malam. So, malam tinggal kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1 sehari tu 28 hari bulan 9 tahun 2026. Niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Aliu dah meripangku pengawak di besai Ukai Semuti kalanya di First Lady Menua. Antara ia mungkur bidang Hindu Pengerai, Penglantang Raban Bangsa, Pelajar, Pemansang Raban Orang Induk serta juga Ruang Bilik. Sapin Menteri Besai Dato' Amar Fadilah Yusuf Madah Penyinuk, Pemaruh Hati Ngau Pemanah Pengawak Niang dekat Seruran di Kingat. Jadi sebagai hari sejarah engkau pejalai pemansang menua. Dalam penerangia di Facebook Dato' Amar Fadilah Madaka Menua tu lenyau sikut tukuh induk ti amat di Pebasa serta di Kesayau. Ia mengenatai ke penyinuk hati ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad engkau semua sidak sebilik senentang pemidang Tun Dr. Siti Hasmah. Niang udah nada pukul 9.20 minit pagi sehari itu tadi ba Institut Tunggulati Nasional IJN di Kuala Lumpur. Tubuh ia dikubur ke ba Tanah Pendam Nasional Presin 20 Putrajaya ngali hari itu tadi. Pesan merik penyinuk hati belak dikenatai Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi. Dalam penerang di Facebook yang madaka pemidang Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali, Siti Penglenyau tibalat diasai ke Ukai Seminat Ngagai Sidak Sebilik ngau kaban ti pemadut semak ngau niang tang nyerangkum semua rakyat Malaysia ti ngelalaya siku induk tinelap baru hati ngembuan penyiruk serta seruran ngulai komuniti. Sepemanjai penghidup ia Niang Tun berbenar gawak ke menua kelebih lagi dalam bidang pengerai, penglantang orang induk ngau anemiat miat serta komuniti. Ukai seminat siku orang ti di pebasa ja tang niang dekat seruran dikingat ke nyadi siku bini indai ngau ini pun pengering serta kaban ti berdiri tegap ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad sepemanjai pejalai penghidup ia ngau pengawak ia ungkup menua tu. Pemansang lumba engkau main dekat muka menjadi peluang ngagai Raban Anembiak mantai ke potensi dirimpu. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Madah Ukai semua Raban Anembiak dekat Milih Kerjaya Konvensional baginya didutur Engineer Tau ke Lawyer tang bidang bakal lumba engkau main pengawal dagang industri kreatif pelajar teknikal dan vokasional serta teknologi baru megang nyedia peluang endur sidak tahu nyapai pemujur. Perintah negeri megak fokus nyikap erbat baru ngau penemu penglandia teknikal serta penau nelebak ke diri. Premier mansit ke perkaranya dalam jakut ti dikenatai ke Menteri Anembiak lumba ngau main serta pemansang urang dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah rambau AUM Kerja Jurai Integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. Bapak-bapak sebakar dia Menteri Anembiak Lumba Gamain serta pemansang urang dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nyemetak madah ke pengawak ngenegap ke integriti dalam lumba gamain patut dikemujur ke bak semua ringgat. Tu dikena nentu ke pengandal mensemanyuh ngagai industri lumba ngau main terus di itu. Integriti berguna amat ukai seminat maya pekit diatur rajak tang begat nyengkawum perkara pemansang fasiliti ngatur tinggaul semua raban dalam industri lumba ngau main. Sebarang pemutus tau ke pengawak tinggerugak perkara integriti tau ngujung ke pengasah hati bak atlet serta tahu ngurang ke pengharap hati mensamanyuh di dekat ngemata pengawak lumba ngau main. Ngatur awam kerja jurainya berguna amat
dikena meri penyedar ngagai semua raban ti bekawa senentang pangku pengawak nyaga lumbak ngamain ngambi ngiar ke sebarang penyalah makai suap ngau salah pengawak. Menyujung ke berita malam kita yang ungkap ya, malam tu malam hari 1-28 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Panduan Bisi Intan di Kembuan, penyanyi kita ke sama nyingkang gagai pentas final ACSJ ke 9 Jonas Joni Aman. Okey, sama dekat berpikir kau 11 lagi finalis kita ke dekat berbuat ke gelar champion ACSJ ke 9 di Betung. Aram kita sama sampal data ya. Okey, sehari itu 28 hari bulan, kiraya 2 hari lagi sudah kita yang lengkap ke bulan 9, nyingkang ngagai bulan 10. Tentu ya bulan 10, 11, 12, 3 bulan lagi kita yang sudah berkuarter keempat tahun 2026, nak berasa ini. Okey, berarti dulu gaya ritme kita untuk malam tu engkau tumu pagi lagi. Hujan di pelabak ke bisi nyadi bak sekedar dur di Bintulu. Kapit miring kau limbang nadai hujan di Betung, Surikai, Sibu engkau muka. Gaya angin di benua kita tungak ke barat Sarawak ya. Angin berpuput dari selatan tenggara 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpuput dari selatan 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat engkau penyelap di meluak kita antara 24 ngagai 34 degree Celsius. Nyagari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Berengkau pukul 4 lemai itu tadi dalam tempoh 12 jam. You send engkau lagu ya udahku sedar. Kedua lagi engkau lagu Rawing Charis. Engkau lagu ya repak. Pemerintah malam.

0: sapa ganunu tai maya jam dia tu neh. Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Ya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah bejaku, pandai-pandai ya mah bejaku. Kapa, ni lah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di, buruak siku. Ngai bertebah ku, tai pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi ku tu. Say, laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Tunuh ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tai senekak hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cang ku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan ayo tunggu nak kucah kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nulung aku kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apuh nada apa ku tan nama penyadi tontik gagak orang kena udah ke hukum mata duit jil gage nada apa tan akai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik gage gage nulung ku ikat jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat tiga jempat puji dengan wak aikin jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

Ya, lagu-lagu ke di tebah kita di YFM Mungkapia. Sari itu segi lagu ya ke berentah Ayu Lundai. Okey. Amri Basa Bak Pemidang Enya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali Enya Bini Ngagai Menteri Besar kita ke Dulu Subak Tun Dr. Mahathir Muhammad ke Udah Nadai pagi tadi Bak Palan Institute Tungkul Ati National di Kuala Lumpur ya. Okey, nangkan ke tu lagi dia kita dekat mendiang ke Retro 15 yang nyak program ke dikeluar ke Ken Michael lalu ngujung ke program pemerindang malam kita ungkup ya malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026 malam hari 1 ya. Terima kasih ya kita ke semampai ninga kami nintiang hari nintiang jam tembuk Retro 15 lagi kita mending ke Timang Kerbat Tawas ni untuk ke pukul 6 pagi pagi ilah ya. Dua gig lagu dimerintai ke aku Alessandro ngau lagu ya petang. Udahnya James Ruai ngau lagu ya langit petang di Lindung Remang. Malam tu kita berdua ngau hati kecukup ya lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana. Pagi lah kami sebuah dekat berkejang ngagai betuang. Okey, bak program kita SCSJ ke 9 bertemu kita di betuang ya. Terima kasih semua ngarap ke terus ninga kami segulai sejalai di YFM. Bakal selama pesan dari DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai tiba lalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah mimi-mimi dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Aduk mayu monorail Malaysia sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tibuh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin pesan tu hari aku isali ngau YFM
1: Carta Retro 15. Bertemu baru peningat bak Carta Retro 15. Bahkan selama kita dekat nombor penuduk 15 siti lagu-lagu retro. Hari tangga ke-15 ngakai juara minggu tu. Minggu tu tusan ketiga Carta Retro 15. Kita bergulai ngaku sudut Jepang. Anang minah anang ngalih anang kebukai. Sedia tahu ke ndak? Kita terus ngakai tiga lagu bak penuduk ke-15. Ngakai 13 dalam Carta minggu tu. Ingat retro, ingat Carta Retro 15.
2: Segulai, sejalai, wire, wire, wire fan.

0: tanya tu, kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, beri hati, papas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit otak nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak return. Nak semua otak buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau, YFM.
1: Serikai 94.6 FM.

Tiga lagu keterubah bak carta retro 15 bak dusun minggu tu peninga. Bak tanggal ke-15, Ramli Sarip teratai. Lagunya baru 3 minggu dalam carta. Bak tanggal ke-14 minggu tu Richard Wonder, Nuanku Sayau Belama. Labuh 2 gigi tangga hari penuduk ya minggu Siti Nyin kemari. Ngau lagu bak penuduk ke-13 nya tadi Simply the Best, hari Tina Turner. Terus ngagai penuduk ke-12 ngau 11 minggu tu dalam carta retro 15. Bak tanggal ke-12, lagu Ari Bryan Adams, Everything I Do. Serta batangga ke-11, labuh 5 gigi tangga hari penuduk yang minggu nyin kemari. Aku nak puas hati hari Angela Latajua. Ingat lagu retro, ingat carta retro 15. 12.

Sharda Retro Jumat Live. 5 iti lagu bak penuduh hari tangga ke-15 ngagai 11 dalam carta minggu tu dah ditemu kita yang peringat. Tinggal 10 iti lagu bak top 10 retro 15 ke jadi tanda tanya minggu tu. Ndak muai awak anak terbelengak, dia tu kita terus ningak lagu bak penuduh ke-10 minggu tu.

ke 10 minggu tu peninggal dengan lagu Mak Siti. Ngetan ke penduduk ya sama dengan minggu ke dulu hari itu. Lagu Mak Siti itu baru 2 minggu dalam carta. Namun dah kita peninggal. Begini Raban Blues Gang tu boleh nama band Zida. Raban kita bilang kau lagu blues serta rock tu boleh nama hari penanyi rock dari US. Ianya James Gang. Lalu Siti mega info pasal Blues Gang dalam tahun 2016 subah. Raban Zida tu dah boleh sertifikat dari Malaysia Book of Record. Laban terjadi sebengkah Raban band music blues ke pemandu lama di Malaysia. Okey, lengkap ke cerita Blues Gang. Kita terus dengar ke lagu berpenuduk lumur 9 ngau 8 minggu tu dalam chart.

0: Apa gagah? Penuh online? Tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.
1: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut, bakal bak supermarket ngau mall, bisik didingal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan. Nanti kita udah nengak, nanti ngai pantingnya ke bak nur nak ngumpang jalai orang bukai lah. Nemu meh bisik orang ke ngumpul troli, tang nak salah kita nulung sedak ya. Pesan tu, riat tu, silvi tegung, ngau YFM.
2: Carta Retro 15
0: Song 99.8 FM
2: Segulai Sejalai.

Lagu penuduh Lumur Tujuh Ngau Nam Minggu Tu udah ditemu kita peninga. Lumur Tujuh Minggu Tu lagu tibaru dicalon ke Minggu Nyit kemari. Ku ke udara lagi Ari Francisca Peter. Lagu-lagu penuduh Lumur Nam Angela Martin. Ya lagu ya perasa. Top 5 Minggu Tu peninga Aram. Terus ngai lagu penuduh Lumur Lima Ngau Empat dalam carta Retro 15.

Makanya ko ya. Lagu berpeluh lumur 54 minggu tu. Lagu keroncong kasih. Hari hati ko senang minggu tu. Kecil 3 gigi tangga. Hari penduduk yang minggu dudi 4 minggu dalam carta. Lalu bak nomor 4 kebaru dah didengar kita tadi. Alan Jackson kau Jimmy Buffett berpadu nyawa berlagu It's 5 o'clock somewhere. Lagunya megang 4 minggu dalam carta. Nurun Siti gigi tangga minggu tu. Hari top 5 kita ingatkan top

Jadi aku tu yang berhormat Datuk Seri Dr. Steven Rundi Anak Utuh Menteri Utiliti Menua Sarawak ngari ke Kementerian Merit Taniah ngagai RTM Rambau ke 75 tahun. Taniah teruskan usaha ngagai ngatur pengawal nyebar ke maklumat-maklumat ke paling penting lebih ke orang ke di menua-menua pesisir. Taniah.

Ingat kita udah dengar ke lagu dari Josephine Jalian, Anang Lebuahku. Lagunya Labuah Dua Gigi Tangga, Minggu Tu Lalu Lumur Dua Minggu Tu Alley Cats. Lagu kau dah 4 minggu dalam carta, Jika Kau Bercinta Lagi. Jadi pendengar, lagu kan jadi juara Minggu Tu 4 minggu dalam carta, ngetan ke gelar juara Bonnie Tyler. Terima meh, Total Eclipse of the Heart, juara kita Minggu Tu.

Ya tadi peringat recap carta Retro 15 minggu tiga tiga tu. Minggu tu Total Eclipse of the Heart dari Bonnie Tyler jadi juara dalam carta lagu kepansut, ianya lagu bak penduduk ke-15 dari Ramli Sarip teratai. Okey, jadi ujung ke carta Retro 15 minggu tu peringat lagu jadi calon ke minggu tu, ianya lagu tu hari Sheila Majid Sinaran. Lagu kedicalon ke minggu tu.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Sabah ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Pepekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Sapa berdekat Mai Pulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa berdekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu berdekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memadu Terbilang tau kategori lagu ACSJ ke-9 Memadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat buat sejarah dari juara SCS.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tikama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

Sapa dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Sapa dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Brau Mien. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siko. Dayang Bintang. Singkang.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Safa berdekat Maipulai Trofi Madu Tbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Safa berdekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Tbilang tahu ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu berdekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Pemadu Tbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Tbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Tbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music Iban.

Selamat pagi Bala Peningah, selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi ke diulu ke kami di gereja Seventh-day Adventist. Jadi pagi itu kita gulaing waku baru Pastor Lawrence Banyi terdekat berkongsi kejaku Tuhan. Ram kita berengkah dulu ngau Sampi. Terima kasih apai ti di surga kami udah diberi nuan hari ke baru. Baka ke pagi itu udah nyambung penghidup kami. Kami dekang pun kari itu belalau kejaku nuan. Nyalai beri Roh Kudus nyawab kami nangkap berarti tai tidak dengar kami pagi itu ya katau nyadi kebekal kami sari itu dalam nama Yesus kami sampai amin. Jadi pelajar pagi itu pasal ngeningi ke diri lalu ayat ya dami kita ribuk Luke bagi 18 ayat 9 ngegai ayat 14 madah menyitu ya mega madah kesempama tu ngagai orang ke ngumbai diri lurus lalu mecat orang bukai. Do iku orang mansang ngagai rumah sembiang deka besampi, siku orang perisi lalu siku pengumpul cukai. Orang perisi berdiri ke diri lalu besampi munyi tu. Allah Ta'ala, aku meri terima kasih hangenuan. Laban aku nak bakal orang bukai ke pencuri, ke jahit, ke butang. Tau kebaka pengumpul cukai nyin. Aku berpasa 2 hari dalam seminggu. Aku meri 10% dari semua utai ti ulih aku. Tang pengumpul cukainya berdiri dari jauh, ndak berani kadah ke langit. Tang mandam dada diri ku ya, Allah Ta'ala kasih ke aku ke berdosa tu. Aku madah ngege kita. Lebuh seduai ya pulai ke rumah. Ukai orang perisinya ke lurus, tang pengumpul cukai nya ke lurus di mualah tala. Laban semua orang kengeningi ke diri dekat di kemaruah ka, lalu orang kengemaruah ke diri dekat di tinggi ka. Cerita tu nyempama kedua bagi mensia, bagi ti keterubah, nya sidak kengarap ke pemanah tau ke pengelurus diri, tau kau tai ti dikerja sidanya ulih nyelamat ke sida. Orang perisinya muji diri lalu ngemesai ke pengelurus diri lalu ngumai diri patut amat boleh selamat. Yang ngumai diri udah cukup pemanah bermua Tuhan. Bagi ti keduanya sida ke baka pengumpul cukainya ke ngelala penyaik diri ke ngujuang ke sida nak ngarap ke pengelurus diri mpu. Tang berpanggai aja bak pengelurus ngau pengasih Tuhan nyelamat ke sida. Lalu ko Jesus ari antara seduai dua ko nya pengumpul cukai nya ya ti lurus bak mualah tala. Ukai orang perisi ke muji pengelurus dirimpu. Tuhan nyelamat ke kita ukai ke tegal pemanah pengawak kita tau ke pengelurus penghidup kita. Tang hari pengasih ya, ko Efesus 2 ayat 8, ketegal pengasih Allah Ta'ala kita udah dihidup ke atau ke diselamat ke baru, oleh pengarap. Nya ukai pengawak kita tang pemeri Allah Ta'ala. Tuhan meri, lalu kita yang nerima yang ngau pengarap. Ketebal lagi jalai pengarap di dunia itu, baka pengarap orang perisinya tadi. Ianya ngemeran kekerja badas dirimpu. Mayu hagi pemanah de kerja kita, mayu hagi ga merkah uliah kita. Besai hagi ga pengasih Tuhan ke kita. Lalu besai hagi upah diberi ke kita. Ya, ko rundiang sidaya. Tang ajar bakatu jauh amat ngejang ari pemendar ti diajar buku kudus. Penghidup tau keselamat, pengelepas, nyak pemeri ti datai hari pengasih Allah Ta'ala. Kita nerima yang ngau pengarap. Tu batang pemendar ti diasuh Jesus temu kita dalam cerita sempama tu tadi. Ko ayat Yesaya 64 ayat 6, kita mensia udah serap dibalut dosa, lalu semua pemanah pengawak kita baka gari ubut ke kamah. Nya kebuah mensia na tau ndak dibalut ngau pengelurus Jesus. Lalu dalam pengelurus Jesusnya aja, ia tahu berdiri bermuala tala, lalu dituang ia lurus.
Tuhan Yesus meri semua kuasa, semua pengasih, semua pengesal, semua pengelilih, semua pengampun ke dosa. Lebuh ya meri pengelurus ya ngamik ke diterima mensia nengah pengarap ti hidup. Ya ke diberi lah talam ga. Nanti Nuhan ngumpul semua utai kemana, ke kudus, ke lurus, ke tuci dalam mensia. Lalu maiknya ngagai sida melikat Tuhan ngamik ke dikira ya nyadi merkah dikena nyelamat ke Nuhan. Sida melikat dekat nolak semuanya. Lalu Nuhan dekat dianggap munsuh Tuhan. Ya, aku tulis siku penulis bernama Ellen G. White dalam book Faith and Works. Nadai utia uliah ditemegah ke kita dalam derimpu. Nanti kita yang ngai tak temegah tau ke ngeningi ke diri. Biar kita yang ngeningi ke diri semina dalam Yesus Kristus saja. Kita yang ngai ngeningi ke pengarap diri, laban pengarapnya pin diberi Allah Ta'ala. Kita yang ngai ngemesai ke pengawak pemenah diri, leban pemanah kita bakal gari ubut. Kita ingai ngandal ke penemu tau ke pelajar ti udah uliah kita. Lebanya tau ngasuh hati kita sumbuang. Tang nadai uliah nyelamat ke kita. Semina pengasih Tuhan aja ti uliah nyelamat ke kita. Semina Yesus aja jalai ngagai penghidup. Lalu semina ngau pengarap dalam Yesus aja kita tahu boleh selamat. Nadai bisi jalai bukai. Nya kebuah kita nak tahu nak bersampi tiap hari. Munyi ngik pengumpul cukainya. Oh Tuhan, kasih kaku orang ti berdosa. Tu ajak sampi ti uliah ngidup ke kita. Malah peningat. Ketinuan. Udah harap sepenuh hati ke Yesus. Harap menuan sari tu. Lalu nuan dekat boleh penghidup dalam ya. Tetap katinuan Arab tiap-tiap hari, lalu minta ya ngidup kenuan Arab kita bersambi. Oh Tuhan, apa yang kami ti di surga, terima kasih ke penghidup ti udah diberi nuan ke kami tiap hari. Terima kasih ke peluang kami pagi itu udah ninggal pasal penghidup kesemina bisik dalam Yesus saja. Tolong meh kami Tuhan, awak ke kami selalu ngigak nuan dulu dalam semua utai. Lalu betuai kenuan ti nyadi Tuhan dalam penghidup kami. Harinya kami tahu terus muji nuan ketegal pemanah nuan ke kami. Berkat kami dalam semua pengawak ti dikerja kami. Nitiah ke penekak nuan. Ibuan kami dalam pengasih nuan. Kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ti Tuhan kami. Amin.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Jauh buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Balat tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Gakitae nunu api balat manyadi marau gaudu nyampau panas 10 hari baru.

0: Bizi lagu lagu.
1: Aku di langkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: Angka Nali Hari Tadalamay Pemerindang Malam
1: YFM Sebulan Berjalan 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Okey, Kumang Sarawak Arya Elta Bronstein, mic jam kita pukul 6.27 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi. Hari 2 ke sehari itu peninggal ya, 29 hari bulan 9 2026. Begulai baru bawa pengerak pagi ke pagi tu. Begulai ngau aku Sam sepenglama 3 jam atau lagi. Terima kasih kita ke udah tumu milih WiFi menjadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Selamat pagi. Lebih lagi kita ke nang udah nyedia kediri ke deka Nurun Kawak atau ke BC mindah ke pagi tu. Lebih lagi kita ke ulih ninga YFM hari frekuensi FM di Serata Menua Sarawak. Lalu pihak meka ke ulih didinga kita hari RTM klik ngau meka hari channel Astro ke pagi tu. Nyedia harap ke kita meka sama ngepun ke hari baru sehari tu. Ngau mucur narai penanggul. Lalu ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita isar itu lagi mega mucur di pejalai. Okey, jadi bak tusun pengerak pagi hari 2 tu bakal selama mega jam kedua lagi awak endor ngenatai ke pesan berat ngau mega pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi begulai pak 2 pagi wai bakal selama meka nyak ke tusun tau kerintai awak pengerak pagi kita nintiang hari 2 ya. Jadi kita ke engka udah pak rantu jalai meka ke pagi tu meri selamat pagi harap ke sama berjimat nurun kawak ke pagi tu ke bisi pejalai bisi pindah ke bukai. Hari Rem Jana habis maya berpurus semua.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik bandang kepenusah bebadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah ti driba ti naitih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh driba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nasib tua ba siko patara hari Ricky Anderson hanya di lagu tu kebenar ya di pinta siko kaban peninggal kita ke pagi tu. Terima kasih tumu pagi mendiang ke YFM nang baka ya ba penghidup kita sigi ba patara meh kita ya nyerah ke nama-nama jautai ke nyadi ba kita. Okey. Kita ke nangudah bak rantu jalai pelabak aku ke nurun gawak ke pagi tu. Biar muka kita ke beranjung ke bala nebiak ke baskula. Jaga bala pengajar kita yang muka ke pagi tu ya. Ke nurun gawak tumu ke pagi tu. Dia tu mayu bala pengajar baru kita. Hanya diharap ke bala pengajar ke engka baru ngajar atau ke berjalan ke pengawak kita ngarap ke ulih terus berjalan ke pengawak sidak yang mana ngajar bala nembiak kita ya. Lapan mayuh mega bala pengajar hari menua bukai ke datai ngagai menua kita. Engka bisik megak pengajar ke terubah ya datai ke menua ulu. Hanya diharap ke ulih nelebak ke diri meh ngau penghidup begulai ngau bala kita apa menua ulu ya. Lapannya utai ke baru ba penghidup kita. Nama-nama aja utai ke nyadi ke dekat di tapik kita semua serang gay petara. Okey, nyadinya tadi lagu ke bisi dipilih peninggal kita. Okey, kita ke nang udah ba rantu calai ke pagi tu. Tu bisi jaku gerah. Berkaul ngau nutup sekedar jalai alun di baki menua Kuching jaku gerah hari polis diraja Malaysia tu berserimai ngau nyambut hari pengada tuai pemegai benua Sarawak ke 80 tahun kalai berengkeh hari 5 nyentuh ke 7 hari bulan 10 2026 tu lah. Ingat berengkeh hari pukul 7 pagi nyentuh ke 11 pagi. Sekedar jalai alun dekat ditutup dikena nyedia ke pengawal rehearsal pengawal baris ngau pengerami nyambut hari pengada tuai pemegai menua Sarawak ke 80 tahun. Hanya dijalai ke dekat ditutup tu ialah hanya jalai McDougall, jalai Tun Abang Haji Oping, jalai wawasan ngagai Padang Merdeka, ngau meka jalai Tun Abang Haji Oping ba kandang Carpenter Street ya. Okeynya jalai ke dekat ditutup berengkeh hari 5 nyentuk ke 7 hari bulan. Lalu jalai ke dekat ditutup berengkeh hari 8 hari bulan 10 tu ialah. Sepuluh hari bulan 10 2026 tu ialah ya. Berengkeh hari pukul 7 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Atau pengerami baris ngemega rapat raksasa nyerumba hari pengada tuai pemegai menua Sarawak ke 80. Jalai ke ditutup berengkeh pukul 7 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Inya jalai Tun Abang Haji Oping traffic light nak jauh hari RTM ngagai Padang Merdeka. Jalai McDougall ngagai Padang Merdeka. Jalai Wawasan ngagai Padang Merdeka. Lebuh Temple ngagai Lebuh Wayang. Jalai Main Bazar ngagai Lebuh Temple. Lebuh Wayang ngagai Jalai Main Bazar. Ngomega Jalai Gambir nuju ke Jalai Tun Abang Haji Oping.
nyak jalai ke ditutup muak ke pagi 10 hari bulan 10 2026. Lalu muak ke malam jalan itu berengkeh ditutup hari pukul 7 lemai nyentuk ke 12 tengah malam. Andor meri awak konsert rakyat nyerumba hari pengada Tuai Pemegang Menua Sarawak ke 80 tahun jalai ke sama ya. Okey, nyak tadi jakau gerah berkawal dengan nutup sekedar jalai aluan andor rehearsal ngau beka hari ke nyadi bak pengawak baris ngau rapat rasasa hari pengada Tuai Pemegang Menua Sarawak ke 80 tahun. Jadi harap ke sama nitih ke atur ke udah ditetap ke maya tu ilah. Nah, dikenal kita ambil ke jalan alun kita nadai napik penanggul ya. Atau ke kita ke bisik nengah jalan ilah ngambil ke anda nanggul kita lalu ulih merambu pejalan kita dulu. Okey, nyak tadi Siti Ari cakup kerah ke dikongsi dengan bala peninggal kita. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu peninggal. 7 pagi tu lagi ngenatai ke dulu pesan berat dengan buka pesan ke berbatang. Tu Ari ke jelama bakal bintang.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpikir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban. Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: di rumah aku. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu kena tai ke dulu pesan ke basic diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari impian tau ke mengan anak suka. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ngau megang itu 100 hari ke niang Matthew Luyah anak berang. Ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 tu ilak ya hari 6 tu pukul 10 pagi ba rumah Sidampu enya ba rumah Richard Sungai Tengah Kelasin Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Tengah Lubuk Ju Menalang Batu Besai di Melugu San Demam San Kemantan di Kelasin Pakit di Betung Lubuk Antu Bak Merakai Indonesia ngau meka kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke siri lagi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai lumur 011-588-0735. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit ngau meka ngintu 100 hari ke niang Matthew Luyah anak berang ya kedeka diatur hari 6 tu ilak 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi abak rumah Sidampu inya abak rumah Richard Sungai Tengah Kelasin Undup Sri Aman. Jadi pesan kedua atau peningah ianya hari bungki anak siang madah ke laki ya inya sumbang anak ati ya sumbang anak ati udah nadai lalu niang sumbang anak ati itu di sengai balamayuh ba rumah Sidampu inya ba gayau padu ulu gedung lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Jadi penerang ke siri agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai sukang anak hati berlumur 013-567-511 atau kenuju Rubin anak hati 019-835-5416. Jadi pesan tu maka nuju kaban belayan di Seratan Nur ke nda ulih disebut di Tumagang lebih lagi di Semunjan Kucing Pantau ngau maka kaban belayan ke Bukai madah ke Sumbang Anak Ati ya Sumbang Anak Ati udah nadai lalu niang Sumbang Anak Ati tu di Sengai Palamayuh ba rumah Sidampu inya ba gayau padu ulu gedung lalu maya

nganjuang niang tu umpai ditetap ke hagi. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Michael ane abing madah ke ngeta sulit niang bini ya, ianya Mira anak nai tau ke dikanga orang Indai Giri ya, kalai pengawak tu muka diatur hari 6 tu ialah 3 bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai ba Ching Kiong Coffin and Funeral Service lot 2958 blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur, lalu penerang ke Sili. Okey, kita tahu bertelepon ngagai Michael anak abing 019-948-4209 tahu ke nuju Gary anak Michael 011-406-6952. Nya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang Mira anak nai ya, tau ke niang Indai Giri ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai ba Chin Kiong Coffin and Funeral Service lot 2958 blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya ari Linda madah ke ngeta sulit ngalu muain tebalu ke niang Indaya ianya niang bilo anak jawi ke dekat diatur nguan ulit ianya malam 1 bulan 10 2026 lalu ngeta sulit pagi 2 bulan 10 2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah Higang Sungai Selepin Baruh Bakung. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Kelabit, Bakas, Liam, Entulang, Sebukut, Temam, Sungai Nipah, Satap, Bekenu, Tiris, Mamut, Sebuti, Seloi, Niah, Suai, Ngomeka, Kaban, Belayan, ke Bukai. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngakai lumur Linda 013-499-1256 tahu kenuju Boniface 019-887-8487. Nya tadi pesan madah ke bilo anak jawi ya, bilo anak jawi udah ngetah sulit niang bilo anak jawi atau ke inai ingai ya ke dekat diatur pagi 2 bulan 10 2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Higang Sungai Selepin Baruh Bakuang. Okey, Siti tu ianya pesan ari Robert anak nyayang. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang lawang anak nyadang ya, tau ke inai luang ke dekat diatur nguan ulit inya malam 2 bulan 10 2026 hari 5 tila lalu ngeta sulit pagi 3 bulan 10 2026. Jadi pengawak tu diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah ex tua rumah nyayang Nanga Nilau Ulu Nsiring Jolau. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu berlipun ngagai Robert anak nyayang Pak Lumur 010-584-4100 tahu kenuju Peter anak nyayang 019-891-6765. Jadi pesannya nuju Kaban Belayan bak nanga Sipan Song, nanga Temalat, Macan, Kenawit, Batang Air Intabai, Batang Air Muju, nanga Muju, nanga Bulu, Engkeramu, nanga Engkeramu, Rantau Rusak, Punggang Batang, nanga Tabak, nanga Beketan, nanga Siring, ngau muka Kaban Belayan ke Bukai yang kena oleh disebut di Tomagang, madah ke
ngeta sulit ngau nyua kenta balu niang lawang anak nyadang tau ke inai luang ke deka diatur pagi 3/10/2026 tila ya ba rumah sidampu inya ba rumah ex tua rumah nyayang nangani lau ulu ensir yang culau. Okey, nyak ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita eh. Udah terlagi aku nampuang maca pesan ke bukai ke bisik di ancung akai WhatsApp konti YFM ngau muka email YFM Iban. Merindang tak dulu ngau lagu hari Igu Anthony tu ya meligai pengerindu.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup balan bias Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. College Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pengerap pagi, pukul 6, nyakan, pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Okey, lagi awak pengerap pagi di YFM. Lagi nantai ke pesan berat ngau muka pesan ke berbatang ke pagi itu. Ya. Jadi pesan ke sekali itu, hari tapa nak mang. Madah ke Ucuk ya, Priscilla, Evangelina, Hilda, anak Pinpin. Priscilla, Evangelina, Hilda, anak Pinpin. Udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu lagi berumah Sidampu. Inyak berumah Langkup, Marup atas Sangkelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai tapa anak mang bak lumur kusung 13-385-5673 atau kenuju pini anak tapa ya 016-630-4014. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Melugu, Sungai Keruh, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Semui, Stuga, Merio, Marup Paruh, Geligau, Kaban Belayan di Brunei, Buak, Selindung, Bak Rumah Minggu, Jalai Durian Kenawit, Rumah Muling, Mawang Kenawit, ngamaka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Priscilla, Evangelina, Hilda anak Pinpin udah nada ya, lalu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi Pak Rumah Sidampu, inya Pak Rumah Langkup, Marup atas Engkelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu, ianya Arya Mac Aaron Anthony, madah ke Akik Sida, ianya Unjah Anak Nangga, Unjah Anak Nangga, udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu, malam tu lagi ya, apa rumah sidam apa kapit Tai Santin Funeral Pela, rumah satu Malaysia kapit, lalu dekat dikubur ke pagi pergila apa pendam SDNU. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Sekeruh, Nanga Sekeruh, Sungai Uyan, Sungai Mucung, Sungai Paku, Sungai Gad, Pasar Kapit, Teluk Gimang, Ulak Tapang, Dimapai, Disibu, Bintulu, Miri, Brunei, Dikucing, maka Kaban Belayan Kabukai, kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngagai IP Hana Unjah berlumur 017-737-1136 atau kenuju Frankie Hana Unjah 013-787-7529. Nya tadi pesan madah ke Unjah Anak Anggah ya, Unjah Anak Anggah udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi Pak Kapit Tai Santin Funeral Pela, rumah satu Malaysia Kapit, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila Pak Pendam SDNU. Okey, jadi nguyang agai pesan ke bukai pesan tu hari Cikgu Kana Anak Usit, madah ke ngetas ulit niang ex-sarjan kaya Anak Usit, tau ke laki Perida Anak Tedung, ke dekat diatur hari 6 tu ilak ya, 3 bulan 10 2026. Jadi pengawaknya dekat diatur berumah Sidampu, inya berumah Hancung, Lubu Lajung, Nanga Meluan Julau. Jadi pesantun uju kaban pelayan di Seratan Nur kena oleh dia sebut itu magang. Jadi ri madah ke ngeta sulit niang ex sarjan kaya anak usir ke dekat diatur pagi 3 bulan 10 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Ancuang lubu lajuang nanga meluan julau. Jadi pesan ke Siti tu hari sabdikan Leo anak jembu madah ke ngeta sulit ngau meka ngintu 100 hari ke niang Ketli Desi atau ke Ici anak small ke dekat diatur hari 6 tilak meka 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah bala Kampung Sungai Tanduk Ulu, Batu Lintang, Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan di Seratan Dur, madah ke ngeta sulit, ngawin tu 100 hari ke niang Ketli Desi atau ke Ici Anak Small, ke dekat diatur hari 6 tu 3 bulan 10 2026, ba rumah bala Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari okey, jadi pesan tu udah dibaca tadi ya. Okey, jadi nyak nak maca pesan ke pagi tu peninggal. Berinang kita dulu ke pagi tu hari Jones Joni Aman Nuan Bisi Intan di Kembuan.

Okey, Anuan bisik Intan di Kembuan Hari Jenis Joni Aman. Maka selama maka 7:30 pagi nabur ke berita pagi di YFM. Siti lagi lagu Hari Acan. Berdau kita mendiang ke berita pagi ke pagi tu.

Selamat pagi dia tu kita bergulai dengan waku Imelda Johnny ba berita pagi hari 29 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. Sapit Menteri Besar Dato Amau Fadilah Yusuf mari penyenau hati ngenang jasa niang Tun Dr. Siti Hasmah ngagai menua. Sarawak udah nentu ke 14,000 hektar tanah dikena nambah ke hasil pemansut padi. Sarawak nyedia 1 bilion ringgit dikenang nyampat ke pemansang sektor bumai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali udah meri pangkuk pengawak ti besai ukai semina kalak nyadi First Lady menua. Antaraya mungku bidang pengerai, pengelantang raban bangsa, pelajar, pemansang raban orang Indo serta mega ruang bilia. Sapit Menteri Besar Dato Amau Fadilah Yusuf Madah, penyino, pemaruh hati, ngau pemanah pengawak niang dekat seluruhan dikingat nyadi sebagi hari sejarah ngau pejalai pemansang menua. Bak penerang ya di Facebook, Dato Amau Fadilah Madah ke menua tu lenyau sikut tukuh Indo di amat diperbasa serta dikesayau. Ia megak ngenatai ke penyino hati ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad ngau semua sidak sebilik senentang pemidang Tun Dr. Siti Hasmah. Niang udah nadai pukul 9.20 minit pagi kemari ba Institut Tunku Ati Nasional IJN di Kuala Lumpur. Tubuh ya dikubur ke ba Tanah Pendam Nasional Presen 20 Putrajaya ngali hari kemari. Pesan penyino ati belak dikenatai ke Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi. Bak penerang di Facebook yang madah ke pemidang Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali Siti Pengelenyau ti balat di Asaika. Ukai semina ngagai sidak sebilik ngau kaban ti pemaduk semak ngau niang tang nyerangkum semua rakyat Malaysia tinglalaya siku Indo tinelap baru hati ngembuan penyiru serta suah begulai ngau mensia mayuh. Sepemanjai penghidup ya, niang Tun bebenar gawak ke menua kelebih lagi dalam bidang pengerai, pengelantang orang Indo ngau nebiak mit serta komuniti. Ukai semina siku orang ti diperbasa aja tang niang dekat seruran dikingat ke nyadi siku bini, inai ngau ini pun pengering serta orang ke suah nyukung Tun Dr. Mahathir Mohamad sepemanjai pejalai penghidup ya ngau pengawak ya ungkup menua tu. Sarawak udah nentu ke urung 14,000 hektar tanah dikena nyungka pemansut hasil padi nyadi sebagi hari pengawak nyukung agenda nasional ngenegap ke jamin pemakai menua. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah hari penyampaunya urung 7,000 hektar ianya tanah negeri tidekat di gazet nyadi kandang endung luar ke padi. Atur tu berguna amat dikena nentu ke tanahnya terus dikena ngeluar ke padi serta nak ngalih ngagai utai tanam bukai bakar sawit. Ia maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita bak pengerami Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu kemari. Dulu agi arinya dalam jaku ya, dia Datuk Patinggi Abang Johari madah ke Perintah Sarawak udah ngungkup ke belanja sepenyampau 1 bilion ringgit dikenang nyampat ke pemansang sektor bumai di negeri itu. Perintah Sarawak udah nyikap diri berjalai ke aturnya ngau cara padanan anti semua perintah besai mari agi belanja ke sebaka. Kerjasama antara Perintah Sarawak ngau Perintah Besai berguna amat dikena nyungka pemansut hasil beras, ukai semina nangkup guna negeri, tamaga dikena nyukung agenda nyamin pemakai menua. Ngemansang ke kandang endur bertanam ke padi, berguna ke pukuk ke besai, kelebih lagi nyedia ke infrastruktur entali air ngau parit ke cukup, dikena ngangkat ke kapasiti pemansut hasil. Berbak ngaunya, ia percaya ke penumbuh lembaga padi ngau beras Sarawak dekat mantuk negeri itu ngalus ke strategik serta ngerembai ke pemansang sektor bumai.
Inisiatif tu dikena ngerembai ke agi potensi sektor tu jadi sektor bertanam besar jemah ila. Dia tu kita menemendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Pemansang lumba ngemain dekat muka mayuh agi peluang ngagara banembiak mantai ke potensi diri empu. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Mada ukai semua raban nembiak dekat milih kerjaya konvensional bakanya di dutu, engineer ngau lawyer. Tang bidang bakal lumba ngemain, pengawat dagang, industri kreatif, pelajar teknikal ngau vocational serta teknologi baru mega nyedia ke peluang endo sida tau nyapai pemuju. Perintah Negeri Mega fokus nyikap rebak baru ngau penemu pengelandiak teknikal serta penau nelebak ke diri. Premier maksud ke perkaranya dalam jakut tik dikenatai ke Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Rambau Awam Kerja Jurai Integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. Bak pengawak ke sebaka dia Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nyemetak madah ke pengawak ngenegap ke integriti dalam lumba ngemain patut dikemuju bak semua renggat. Tu dikena nentu ke pengandau mensia mayuah ngagai industri lumba ngemain terus diintu. Integriti berguna amat ukai semina maya pekit diatur ajak dan megak nyengkawam perkara pemansang fasiliti ngatur tinggawa semua raban dalam industri lumba ngemain. Sebarang pemutus tau ke pengawak tinggerugak perkara integriti, tau ngujung ke pengasah ati ba atlet serta tau ngurang ke pengarap ati mensi mayuah di dekat ngemata pengawak lumba ngemain. Ngatu awam kerja jurainya guna amat dikena merik pejedal ngagai semua raban ti bekawa senentang pangkuk pengawak nyaga lumba ngemain ngambil ngiau ke sebarang penyalah makai suap ngau salah pengawak. Raban bangsa peribumi tau ke perana asal nak patut dipedak jadi penerima servis nyaga pengerai ajar. Tang sida mesti cakah ngawa diri dalam pengawak merambu serta ngemansang ke program pengerai yang kawam penyakit riman. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak miet ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke sadanyawa budaya jaku ngau penelebak raban bangsa peribumi patutnya di pelasau asas dikena merambu program tingkeman ngau guna bak kandang benua. Ia madah ke pengawak ngawa diri tiak nak ngetu hari raban pemesai komuniti orang Induk orang bilik ngau gerempuang kanan menua meguna amat dikena nentu ke program tiak dipejalai ke ulih diterima serta responsif ngagai peminta guna sitik-sitik kanan menua. Ia madah munyinyak lebuh berjakuk bak gempuruk besai ngau awam saintifik ke-13 Organisasi Asia Pasifik Penagang Penyakit Riman di Kuching. Raban Nembiak ngarap ke bajet 2027 dekat terus fokus nampak mayuh agi peluang kerja ngangkat ke pengelandiak serta merik sukong dagang. Sekedar Raban Nembiak ke Dikerandau Dimiri ngarap ke inisiatif bajet 2027 oleh mantuk sidak nampak pemuju dalam kerjaya ngangkat ke tikas penghidup serta nguliah ke penatai pemisik tik meruan lagi. Nitiah ke penerang Muhammad Nur Ifan Izzuddin bin Juhari peluang kerja ngau latih pengelandiak dalam bidang pelajar dagang ngau teknologi patut dikerembai ke kelebih lagi ungkup raban nembiak di menua pesisir ngau menua ulu. Berbak ngonya Irang Budi Ros ngarap ke pensijilan ungkup sidak tinembuk ke pelajar TVET mudah lagi nerima aku lalu arinya muka peluang gawak ke lebih besar. Fernandez Kiong Francis madah ke bantuk pelajar ngau scholarship patut ditambah dikena mantuk raban nembiak menua pesisir nampung pelajar dalam bidang TVET ba institut kolej ngau palan pelajar tinggi. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru.
Sapit Menteri Besar Dato' Amau Fadilah Yusuf meri penyino ati ngendang jasa niang Tun Dr. Siti Hasmah ngakai menua. Sarawak udah nentu ke 14,000 hektar tanah dikena nambah ke hasil pemansut padi. Sarawak nyedia 1 bilion ringgit dikena nyampat ke pemansang sektor bumai. Nyenaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Selekar jakut sarito ianya Lagung. L-A-G-U-N-G. Lagung. Reti Lagung ke terubah ianya gaya perau tipuang melepung ba'ai. Mayangna reti lekai jakut tu ianya perau tuan rumah peting kena ingat ditancangnya nyau lagu-lagung beratung ditaban ke air surut. Reti Lagung kedua ianya gaya utai ting rubung puang serta telentang bakal kerubung tekurak dulang umbang rian ngau kebukai. Maya ngena erti lekai jahku tu ianya nyau lelagung umbang rian ditelentang ke nembiaknya batanjuk dikena yang nimbun air hujan ke memesik lemainya. Nyanaka selekai jahku saritu ianya Lagung.
1: Seleka Jakuk Sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
2: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama, ketanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu, YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai pantil. Tunggak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palandur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tunda kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Lakia kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya Banting meganya di palandur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu bakal kepala menteri Sarawak kedua ianya Datuk Tawisli ngau menteri bertanam betupik Sarawak dulu menyak ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10 tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besai Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup manah. Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim keterubah bak Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak Banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tu meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri. Lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nana ke gawai betembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah. Serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serungkai. Manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Kuching.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengkat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,